0: Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
2: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Gitu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi, dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
3: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara. Ya, selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekedar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Afgan featuring Isyana Saraswati dan juga Randy Pandugo, Feel So Right, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar, tentu saja Anda bisa sekali untuk mengikuti siaran kami melalui FM 100,9, 99,5 dan juga pastinya 105,2 MHz. Serta Anda juga bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana Badan Gizi Nasional wajibkan konsumsi MBG maksimal 4 jam setelah matang. Kebijakan ini pendengar diambil demi menjaga keamanan serta kualitas gizi siswa tetap

Si keracunan makanan demi keselamatan kesehatan seluruh siswa. Ini dia pendengar yang dimana ini juga baru ya, dari BGN sudah mewajibkan konsumsi makan bergizi gratis itu hanya bisa dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang. Dan pastinya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap di laman kami rri.co.id, serta pastinya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

0: durasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari Desa Kegata dan Desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Iya, halo.
2: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
2: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
2: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
0: Gunakan jasa pinjol secara bijak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hei, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Anggun yang kutunggu sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Ya, dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda datang dari Nusa Penida, yang di mana suasana semarak dan penuh antusias terlihat ketika Wakil Bupati Kelungkung Cokorda Gede Surya Putra melepas fun run serangkaian kegiatan Surya Metu Festival Volume 3 di kawasan Pantai Tanjung Kerambitan Sampalan, Kecamatan Nusa Penida pada Minggu 9 Agustus 2026. Luar biasanya pendengar, fun run ini diikuti sebanyak 284 peserta dari berbagai daerah di Bali dan sekitarnya, termasuk juga para pekerja sektor pariwisata yang berada di Nusa Penida. Serta tentunya pendengar, pada kesempatan tersebut juga Wabub Cokorda Surya sangat mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan Surya Metu Festival ini, karena menurutnya fun run ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan yang menggabungkan olahraga, pariwisata, tata budaya, ekonomi kreatif dalam satu rangkaian di Surya Metu Festival. Apalagi kalau misalnya udah fun run gitu ya pendengar ya. Sekarang juga memang lagi ramai-ramainya dan peminatnya juga banyak gitu ya. Jadi gak heran kalau misalnya event yang ngadain fun run ini pasti bakalan rame ya. Apalagi pas banget nih disinergikan untuk mempromosikan pariwisata Nusa Penida. Dan juga pastinya pendengar, nanti di pukul 9:05 kami juga akan hadirkan untuk Anda sesi dialog pagi dan pasar pagi hari ini dengan topik progres pengentasan kemiskinan di Bali yang dipandu oleh rekan saya Zanuar Setiaji nanti. Jadi Anda bisa sekali untuk bergabung melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, atau pastinya Anda juga bisa sekali untuk mengikuti juga melalui aplikasi RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial yang mengklaim mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku memberikan dana sebesar 5 miliar kepada Roy Suryo untuk mempersoalkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Namun berdasarkan penelusuran kompas.com, video tersebut merupakan hasil manipulasi karena dipotong sehingga mengubah konteks pernyataan Yusuf Kala. Pendengar, dalam video yang beredar, Yusuf Kala seolah-olah mengatakan, "Saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi." Penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan video asli di kanal YouTube Kompas TV yang diunggah pada 5 April 2026 dengan judul JK Bantah Tuduhan Danai Roy Suryo sebesar 5 miliar di kasus ijazah Jokowi bakal laporkan Rismon. Dalam video aslinya, Yusuf Kala justru membantah tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa informasi mengenai dirinya yang mendanai Roy Suryo sebesar 5 miliar berasal dari pernyataan Rismon Sianipar. Yusuf Kala menegaskan dirinya tidak pernah bertemu maupun mengenal Rismon dan menyatakan tuduhan tersebut tidaklah benar. Kesimpulannya, pendengar, klaim bahwa Yusuf Kala mengaku mendanai Roy Suryo sebesar 5 miliar terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi adalah hoax. Video tersebut telah dipotong sehingga pernyataan Yusuf Kala yang sebenarnya berupa bantahan justru dibuat seolah-olah sebagai pengakuan. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Progres pengentasan kemiskinan di Bali menunjukkan hasil positif dengan tingkat kemiskinan berhasil ditekan turun ke angka sekitar 3,42% hingga 3,72%. Bali bahkan meraih penghargaan terbaik pertama tingkat provinsi seregional Jawa Bali dari Kementerian Dalam Negeri dalam bidang penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Indikator dan capaian utamanya meliputi pertama angka kemiskinan. Tingkat penduduk miskin di Bali turun menjadi kisaran 3,42% sampai 3,72% didukung pertumbuhan ekonomi daerah yang menguat di angka 5,82%. Kedua, penghargaan regional. Meraih peringkat pertama penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting se-Jawa Bali serta mendapatkan insentif fiskal senilai 3 miliar rupiah. Serta ketiga, akselerasi data lokal. Kabupaten kota seperti Kota Denpasar mempercepat pemutakhiran data perlindungan sosial atau perlinsos dengan mengoptimalkan peran Banjar dan desa adat. Strategi pengentasan kemiskinan di Bali diantaranya, pertama, pengurangan beban, penyaluran tepat sasaran untuk program bantuan sosial dan jaminan sosial. Kedua, peningkatan pendapatan, perluasan lapangan kerja baru, dan pemulihan sektor ekonomi kerakyatan. Serta ketiga, penurunan wilayah kantong kemiskinan. Sinergi lintas sektor antara Pemprov dan pemerintah kabupaten kota untuk intervensi tepat sasaran.
1: ...105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dan hari ini kita akan membahas topik progres pengentasan kemiskinan di Bali. Dan di studio telah bergabung ada Bapak I. Gusti Ketut Sudiatmika, SOS MAP, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Denpasar. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas. Selamat pagi.
1: Siap. Dan untuk yang ada juga narasumber juga ada di telepon, yaitu ada Bapak Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa, SAMSI, Akademisi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Selamat pagi, Pak. Oh, Warma Dewa. Maaf. Universitas Warma Dewa. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Mas Senior Setiaji. Dan selamat pagi untuk pemirsa semua.
1: Ya, untuk sebagai informasi di Dialog Denpasar pagi ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun di Play Store. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau berpartisipasi bisa melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau telepon di 0361-222-161 dan Anda bisa melihat live streaming kita di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan baik pendengar Pro 1, pengentasan kemiskinan masih menjadi salah satu perhatian pemerintah di Bali. Berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan terus dilakukan untuk membantu masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan. Mungkin kita akan langsung berbincang dengan Pak I. Gusti Ketut Sudiatmika ini, Pak. Mungkin, Pak, kalau dari dinas nih, Pak. Mungkin kalau bagaimana, Pak, perkembangan kemiskinan di khususnya di Kota Denpasar nih, Pak, saat ini seperti apa nih, Pak?
2: Oke. Terima kasih, Mas, pemirsa RRI Pro 1. Ya, terkait perkembangan kemiskinan di Kota Denpasar, kami dapat sampaikan bahwa mungkin semua seperti kota besar lainnya, Denpasar itu menjadi kunjungan bagi urban untuk pendatang untuk mengadu nasib. Nah, kebetulan pemerintah Kota Denpasar melalui program-programnya Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil berhasil mengentaskan kemiskinan, menurunkan angka kemiskinan. Nah, dibandingkan untuk tahun 2024, angka kemiskinan di Kota Denpasar sebesar 27.270, sedangkan di tahun 2025 23.200. Nah, ini tentunya tidak terlepas dari program-program strategis dari pemerintah kota.
1: Oke. Wah, mungkin kalau dari segi ini akademisi ini, bagaimana Pak Ngurah Suyana nih Pak melihat perkembangan kemiskinan di Provinsi Bali saat ini seperti apa sih Pak?
3: Baik, jadi kalau kita lihat data dari BPS Bali per Maret 2026 itu kemiskinan itu sebesar 3,44%. Kalau dibandingkan dengan September tahun 2025 itu di angka 3,42%. Jadi ada sedikit peningkatan ya, sebesar 0,02%. Jadi tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau kita lihat secara tahunan, itu jumlah orang miskin terus menurun di Bali. Di tahun 2025 itu 173.240 jiwa. Kemudian tahun 2026 itu 162.010 jiwa. Jadi tahunan itu selalu menurun. Terus jadi ada perubahan-perubahan yang semakin menurun tentang jumlah kemiskinan di Bali. Nah, kalau kita bandingkan tadi angka Maret 2025 dengan angka September 2025 dengan Maret 2026 itu ada sedikit kenaikan tuh karena faktor musiman. Jadi biasanya sektor pariwisata di bulan triwulan terakhir di tahun terakhir itu biasanya meningkat tajam jumlah wisatawan. Nah, sedangkan di triwulan pertama biasanya itu agak sedikit pariwisatanya menurun. Jumlah pengunjung ke Bali itu menurun. Itu faktor musiman saja. Nanti setelah triwulan berikutnya akan mengalami kenaikan lagi gitu. Nah, itu jadi faktor musiman saja penyebab adanya kemiskinan, terutama disebabkan oleh penduduk yang bekerja di sektor non formal, khususnya di sektor pariwisata dan pendukung industri pariwisata itu sendiri. Jadi seperti misalnya mereka karena wisatawan sedikit, jadi orderannya menurun, sehingga kondisi ekonominya pun ikut mengalami penurunan gitu. Jadi secara umum itu Bali memang sudah semakin bagus dalam penanganan penduduk miskin gitu. Jadi semakin menurun gitu. Namun demikian mestinya ini dipercepat lagi oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun pemerintah kabupaten, ya untuk lebih signifikan, lebih banyak lah penduduk miskin. Karena masih cukup banyak ini berhasilnya. Dari terakhir masih 162.000 di seluruh Bali. Jadi kalau di kota Denpasar saja masih ada ya penduduk miskin sampai berapa, 23.000-an. Nah, ini tentu persoalan ini harus segera kalau kita mau Bali entas dari kemiskinan itu. Jadi dipercepat program-programnya sehingga tidak terlalu lama itu pengentasan kemiskinan menjadi zero kemiskinan Bali gitu. Saya kira itu yang penting.
1: Oke. Okay. Mungkin kalau berbicara tentang kemiskinan ini, mungkin kalau dari dinas nih Pak, faktor utama Pak yang menyebabkan masih adanya masyarakat miskin di khususnya di Denpasar ini seperti apa nih Pak?
2: Ya, di sini banyak faktor Mas, banyak faktor yang menyebabkan adanya kemiskinan, terutama Denpasar itu sebagai ibu kota Provinsi Bali, tentunya lebih banyak menawarkan pekerjaan berupa jasa. Itu salah satu mengundang masyarakat urban untuk datang mengadu nasib ke Denpasar. Kedatangan kaum urban ini yang begitu tinggi, ditambah lagi kualifikasi untuk bekerja di suatu suatu tempat tidak memadai, sehingga sehingga itu menyebabkan salah satu dampaknya. Dan seperti Mas ketahui, mungkin biaya hidup dan perumahan di perkotaan seperti di Kota Denpasar ini dibandingkan dengan kabupaten lain cukup tinggi, sehingga memunculkan daripada kantong-kantong kemiskinan itu gitu. Itu Mas.
1: Oke. Untuk kalau dari pengamatan dari akademisi ini, mungkin kalau faktor utama yang masih menyebabkan kemiskinan di Bali itu seperti apa sih Pak Ngurah Soeyatna?
3: Oke. Jadi kalau kita lihat di Bali, faktor yang paling dominan itu menyebabkan kemiskinan itu adalah dari sisi pengeluaran. Ya, pengeluaran kebutuhan pokok terutama beras. Jadi kalau beras itu kontribusinya itu 21,74%. Jadi tinggi beras ini. Itu untuk perkotaan. Nah, untuk di pedesaan itu lebih tinggi lagi. Peran beras itu menyebabkan orang masuk kategori miskin dia. Jadi 26,80%. Jadi tinggi sekali ini perannya. Makanya ketika harga bahan pangan ini kemarin itu kan beras sempat naik ya. Naiknya cukup tinggi karena kebijakan pemerintah untuk ada floor price, itu jangan sampai beras itu harganya terlalu rendah itu dibeli dari petani. Nah, ini akibat kebijakan itu sehingga harga beras kan cukup mengalami peningkatan. Nah, ini juga penyebabnya cukup signifikan, itu menyebabkan orang menjadi masuk kategori miskin. Nah, yang kedua juga karena adanya kriteria penetapan tingkat kemiskinan yang sekarang dinaikkan kan menjadi 685.000 per orang gitu. Nah, jadi yang dulunya kan tidak sebesar itu. Jadi peningkatan ini juga menyebabkan jumlah orang kriteria miskin semakin tinggi. Nah, yang ketiga juga pengeluaran yang juga kontribusinya sangat tinggi ternyata di Bali ini, menyebabkan orang masuk kriteria miskin, terutama kelompok pendapatan rendah, yaitu pengeluaran untuk rokok kretek filter. Nah, ini ternyata mengalahkan kontribusi daging dan telur di Bali gitu. Nah, ini persoalan ini yang di dalam kemiskinan itu ternyata orang rokok itu juga sangat kuat pengaruhnya. Ya, besar sekali pengeluaran rokok di Bali ini, kalah daging sama telur itu kan terbalik seharusnya. Daging dan telur itu yang untuk sehat gitu, dia malah terbalik gitu. Nah, ini tantangan bagi pemerintah daerah ke depan. Nah, yang berikutnya keempat itu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, di triwulan 1 tahun 2026 itu besarnya 5,58% dibanding TW3 tahun 2025 itu 5,88%. Jadi turun 0,3%. Nah, ini disebabkan karena adanya tadi faktor musiman pariwisata itu. Jadi agak menurun. Tapi nanti akan naik lagi ketika jumlah wisatawan mulai semakin meningkat. Nah, yang kelima itu beban sosial keagamaan juga. Dari data yang saya peroleh, ya, beban sosial keagamaan untuk Banten terutama untuk kelompok yang berpendapatan rendah. Nah, ini juga berpengaruh besar itu untuk pendapatan rendah ini ya, untuk distressing. Ini sangat besar juga kontribusinya untuk masuk menjadi dia kategori kemiskinan itu. Yang keenam, ketimpangan ekonomi karena adanya kerentanan pariwisata. Iya, kerentanan pariwisata ini. Pertumbuhan tahun 2026 itu kan 5,78%. Tetapi pertumbuhan ketimpangan ekonomi kan sangat tinggi. Adanya ketimpangan sektoral antar regional, kemudian desa dengan kota itu sangat tinggi di Bali. Dan juga kerentanan pariwisata itu karena pariwisata musiman tadi. Dan yang terakhir rendahnya kualitas SDM dan keterampilan kerja, terutama di pedesaan. Jadi di Bali ini memang banyak hotel, restoran, ya, pendukung pariwisata, tapi yang tenaga-tenaga yang terserap itu adalah tenaga-tenaga yang berpendidikan, memiliki skill. Nah, ini problemnya. Nah, makanya di pedesaan itu akan rendahnya kualitas SDM dan keterampilan kerja ini akan menyebabkan merebut peluang kerja itu akan sangat sulit. Dan ini banyak juga, cukup banyak yang SDM-SDM yang bekerja di sektor pariwisata ini yang berasal dari luar Bali. Ya, karena faktor itu tadi, faktor rendahnya kualitas SDM dan keterampilan kerja itu. Saya kira inilah yang menjadi PR kita bersama di Bali untuk kita perbaiki.
1: Oke. Mungkin tadi ada beberapa juga masukan dari Pak Ngurah Suyatno bahwa juga ada beberapa tantangan yang serius nih juga yang harus dihadapi untuk pemerintah juga kan. Mungkin kalau dari segi pemerintah mungkin apa ada program Pak yang saat ini sedang dilakukan oleh Dinas Sosial Pak untuk mengentaskan kemiskinan ini Pak?
2: Ya dari pemerintah kota sendiri apa yang disampaikan Pak Ngurah tadi memang benar bahwa artinya kualitas daripada masyarakat untuk kualifikasi untuk bersaing itu kurang ya. Nah, pemerintah kota juga telah melakukan berbagai program, salah satunya melakukan pendidikan bagi masyarakat yang miskin, PKH, program keluarga harapan melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan sesuai dengan keinginan dari mereka. Tidak hanya itu, pemerintah kota juga terus melakukan pelatihan, melakukan pendampingan, bahkan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan untuk mensosialisasikan untuk mempromosikan hasil-hasilnya itu melalui pameran seperti Denpasar Festival itu. Denpasar Festival itu merupakan salah satu ajang untuk melakukan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat yang kurang mampu yang telah dibina oleh pemerintah kota Denpasar. Demikian.
1: Oke, Pak, kan tadi juga sempat menjelaskan tentang bantuan sosial ya Pak. Nah, mungkin kalau dari dinas ini Pak, untuk memastikan nih Pak, bantuan sosial di Denpasar tepat sasaran itu seperti apa Pak? Mungkin ada program apa itu? Sekarang kan juga ada program digitalisasi ya Pak.
2: Mungkin
1: bisa dijelasin Pak cara mekanismenya seperti apa sih Pak itu Pak.
2: Untuk selama ini bantuan itu mungkin Mas banyak mendengar juga membaca di media bahwa banyak masyarakat yang tidak
1: menerima
2: bantuan ya, artinya bantuan yang diberikan itu tidak tepat sasaran. Nah, dengan pengalaman-pengalaman itu pemerintah pusat juga pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Denpasar mendukung program-program pemerintah pusat, salah satunya itu melaksanakan digitalisasi bansos yang selama ini bansos itu diusulkan melalui kepala lingkungan, kepala dusun itu artinya saat mengajukan itu mungkin ada yang terlewatkan kan gitu, ada yang terlewatkan. Nah, dengan hal tersebut muncullah program digitalisasi bansos. Apa itu digitalisasi bansos? Yaitu artinya ada dua cara, yaitu aplikasi berbasis web ini masyarakat dapat mengajukan bansos melalui HP-nya sendiri dengan syarat harus memiliki IKD, identitas kependudukan digital. Dan apabila tidak memiliki HP bagi lansia, pemerintah kota telah membentuk agen pendamping yang akan langsung turun mendampingi masyarakat yang ingin mendaftar. Dan sampai saat ini pemerintah kota terus gencar melakukan pendaftaran ke banjar-banjar. Tujuannya itu artinya bansos itu nanti tepat sasaran. Itu.
1: Oke. Mungkin kalau untuk Pak Ngurah Suyatno nih Pak, pemerintah kan juga ini kan tadi sempat menjelaskan tentang digitalisasi bansos nih Pak, agar programnya melalui aplikasi ini bisa tepat sasaran gitu Pak. Mungkin kalau Pak Ngurah Suyatno melihatnya seperti apa ini Pak?
3: Sebetulnya program ini harus segera Pak. Ya, seperti tadi Pak disampaikan oleh Pak Gusti Ketut. Pak Gusti, Pak Sudiatmiko. Jadi harus segera Pak, karena terus terang saja selama ini 80 tahun kita merdeka itu belum memiliki database yang bagus tentang pendudukan. Jadi, orang miskin itu dibikin-bikin di tingkat tingkat lingkungan, di tingkat lurah gitu, sehingga angkanya itu sesuai dengan apa namanya, bukan angka real tapi sesuai dengan kepentingan. Ya, ada kepentingan pribadi para aparatnya di sana yang memasukkan orang orang tidak miskin menjadi miskin itu karena dapat bantuan. Udah ada kepentingan politik di sana kan, partai politik yang menggunakan momen itu juga untuk kampanye dan sebagainya, sehingga ambil-ambil. Nah, karena itu maka sebetulnya kalau kita menggunakan input data dengan berbasis IT, itu saya kira sangat tidak mungkin dibohongi alat itu gitu. Kalau bahkan kan masih bisa dibohongi, masih bisa manual, itu masih digosok, dirubah dan sebagainya setiap saat. Jadi saya kira ini memang harus data nasional itu harus satu tentang penduduk di Bali, karena selama ini kan rentan sekali KTP itu bisa dipalsu, satu orang bisa memiliki 3 atau 4 KTP. Di kemana dia pindah itu seenaknya sendiri bikin KTP dan boleh-boleh saja. Nah ini yang sangat kacau, sehingga satu data ini sangat penting, input data berbasis digital, karena nantinya ini akan menjadi, mudah-mudahan juga nanti sensus ekonomi yang sekarang berjalan itu dapat dilakukan dengan baik dan sesuai data real gitu. Jadi sehingga nanti kan terpadu, dia ada data dari digitalisasi yang sudah satu, kemudian data sosial ekonomi yang real. Mudah-mudahan tukang sensusnya ini juga memiliki keterampilan yang bagus untuk mencatat mana penduduk berpendapatan miskin, mana pendapatan menengah, mana kaya, bisa jelas di sana gitu. Sehingga kalau data-data ini dan sistem ini bisa terintegrasi dengan baik, saya kira makin berkuranglah masalah-masalah yang terkait dengan tidak tepatan pembagian bansos itu gitu. Saya kira ini masalah sangat krusial sekali, dan bukan bansos saja tapi hal-hal lain juga nanti akan masuk di dalam kalau satu data ini sudah bisa diinput dan diaplikasikan dengan baik gitu. Saya kira itu.
1: Oke. Berarti ini digitalisasinya udah berjalan atau sudah seperti apa ini, Pak?
2: Ini udah berjalan. Ini udah berjalan dan udah langsung menyasar Banjar-Banjar. Kami terus keliling berkoordinasi dengan camat, kepala desa, lurah, Kaling Kadus. Nah, yang menjadi target utama itu antara desil 1 dan desil 5. Di samping itu, silakan masyarakat yang artinya yang keinginan mengajukan bansos itu mendaftar secara mandiri. Secara mandiri karena yang menentukan mendapatkan atau tidak itu aplikasi itu sendiri. Karena aplikasi itu sudah terkoneksi dengan 6 lembaga kementerian. Ya, kalau itu salah satunya lembaga-lembaga tersebut, Kementerian Dalam Negeri, ada Samsat, ada Pertanahan, udah itu ada PLN, BPJS Ketenagakerjaan, OJK. Nah, dari verifikasi dari 6 lembaga kementerian itu, saya kira bansos itu akan tepat sasaran. Mana masyarakat layak. Namun sekarang yang kita harapkan masyarakat mau mendaftarkan diri, mau mendaftarkan, seperti apa yang disampaikan Pak Lurah tadi, bahwa ini merupakan awal dari pelaksanaan satu data. Satu data ini salah satu langkah yang sangat baik dari pemerintah, sehingga nanti kedepannya permasalahan kemiskinan melalui satu data itu mungkin lebih mudah diatasi, mungkin mudah ditangani dengan program-program yang tepat sasaran itu.
1: Oke. Pak Ngurah, kalau melihat dari kelompok nih, Pak, mungkin wilayah atau kelompok masyarakat mana, Pak, yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pengentasan kemiskinan ini, Pak?
3: Oke. Jadi yang pertama, ya, kelompok yang penting sekali untuk diperhatikan adalah kelompok yang disebut dengan kelompok masyarakat marginal. Atau hampir miskin ya, miskin. Nah ini kalau sedikit aja harga-harga naik, maka dia kembali menjadi miskin gitu. Nah ini masyarakat ini yang banyak, cukup banyak. Nah itu di Kota Denpasar, data yang saya peroleh, itu masih ada sekitar 18 ribu masyarakat hampir miskin ini, marginal ini. Nah, ini perlu mendapat perhatian ini. Sebab kalau tidak, mereka akan turun menjadi masyarakat miskin. Nah, yang kedua adalah petani tradisional dan buruh tani di pedesaan. Nah, ini di pedesaan itu, di Bali, ini data yang saya peroleh, itu masih ada sekitar petani tradisional dan buruh tani itu sekitar 4,5%. Mm-hmm. Sedangkan di perkotaan juga masih ada 3,06%. Jadi masih cukup banyak ini.
1: Okay.
3: Yang ketiga, pekerja sektor informal di sektor pariwisata, seperti misalnya supir angkutan, pedagang acung, pemandu lokal mandiri, rajin suvenir, buruh harian, restoran dan hotel, dan penduduk lansia tunggal. Nah, inilah yang di-stressing ini yang harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah, sehingga nantinya penduduk miskin itu tidak menjadi bertambah banyak. Dan yang keberikutnya juga pemuda putus sekolah. Ya, mudah-mudahan di Kota Denpasar sudah tidak ada lagi pemuda putus sekolah. Tapi di Bali masih banyak ini, Pak. Makanya plan sekolah rakyat yang diprogramkan oleh Presiden itu sangat bagus sekali untuk menuntaskan ini. Ya, mudah-mudahan juga pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Pasar maupun Kabupaten juga sudah merancang ini, sehingga nantinya tidak ada pun satu orang di Bali yang putus sekolah, termasuk dalam putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi. Saya kira itu yang penting.
1: Tadi sempat kita berbicara tentang bantuan sosial nih, Pak. Mungkin kalau sama ini apakah masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial nih, Pak?
2: Mas. Saya kira apa yang tadi disampaikan Pak Ngurah, artinya saya sedikit terkait tertarik dengan disampaikan bahwa paling rentan itu kelompok marginal itu ya, marginal. Kalau kami di pemerintah ada yang namanya desil 1 dan 6. Nah, itu posisi garis antara kemiskinan desil 4 ke bawah itu memang benar bahwa kalau tidak menjadi perhatian serius akan jadi masyarakat miskin yang baru, kan gitu. Makanya pemerintah Kota Denpasar terus berupaya, program-program apapun itu kita terus lakukan melalui program-program perangkat daerah terkait sehingga tepat sasaran. Nah, terkait yang masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan sosial itu ya, Mas. Artinya saya kira masih ada.
1: Masih
2: ada. Saya kira masih ada, dan itu pun menjadi salah satu menjadi sasaran dari digitalisasi bansos itu, Mas. Dengan kita terus melakukan sosialisasi melalui Dinas Kominfo bagaimana untuk mengajak masyarakat untuk mendaftarkan diri. Diri melalui digitalisasi bansos sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang terlewatkan karena selama ini mungkin karakter masyarakat di Bali itu gimana ya, artinya malu untuk mendapat bantuan saat masyarakat yang lain ngelihat tetangga dapat bantuan lo baru bertanya. Aduh,
1: ya.
2: Bertanya kenapa saya
1: nggak dapat
2: ya. itu dengan adanya digitalisasi bansos ini kan artinya mereka bisa mendaftar dari rumah. Siapapun tidak tahu dapat bantuan tuh karena bantuan nanti langsung ke individu itu sendiri.
1: Itu pun lurah apa ininya nggak tahu ya.
2: Nggak tahu kita gitu. Tapi syaratnya itulah seperti bilang, ayo kita manfaatkan program digitalisasi bansos ini, gitulah, Mas.
1: Oke, siap. Mungkin kalau Pak Ngurah mau ngasih tanggapan atau.
3: Nah, baik. Jadi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan juga sangat penting bagi pihak pemerintah daerah, kabupaten khususnya, untuk memberdayakan lurah, kemudian kepala lingkungan, dan juga mungkin melalui desa adat ya, bisa untuk mengecek di lapangan data real tentang orang-orang miskin itu yang mana gitu ya, yang mana, karena masih ada ya, meskipun sudah dilakukan berkali-kali input data, tapi selalu saja ada yang ketinggalan seperti itu. Ini supaya betul-betul masyarakat miskin itu bisa kita bantu. Nah, saya kira ini yang paling penting adalah di tingkat bawah ini. Jadi pemerintah daerah yang di paling bawah itu kan paling tahu dia di tingkat lingkungan, kemudian di tingkat lurah, di tingkat kecamatan. Jadi mungkin mereka mestinya sering-sering turun ke bawah gitu. Jadi tidak hanya menjadi tugas administrasi saja, duduk di desa, apa di kantor itu, tidak pernah tahu lingkungannya. Saya kira kalau mereka sering bersosialisasi, ke turun ke bawah, ke masyarakat, mungkin mendapat informasi-informasi yang langsung dari masyarakat, kemudian dilihat langsung bahwa ini betul miskin, makan saja susah, tidak punya rumah, mungkin itu menjadi prioritas-prioritas sehingga lebih cepat proses pengentasan kemiskinan. Jadi selama ini kita kan banyak juga di atas itu programnya sudah bagus, tapi ternyata realitasnya yang sering juga mengalami kendala karena faktor itu tadi. Jadi pemerintah daerah di tingkat bawah itu yang kurang turun ke lapangan. Jadi hanya menunggu informasi gitu, apa ribut di media massa baru gitu. Jadi mestinya realnya mereka sudah tahu sebelum itu terjadi gitu. Itu sih saran saya kepada Pak Gusti, Pak Nge.
4: Siap.
1: Saling mengingatkan.
4: Iya, karena
3: masalah sampah aja sering itu. Lingkungan kok enggak ada perhatian gitu. Gitu. Ya. Pak Nge, jadi Pak yang di tingkat bawah itu, Pak.
1: Oke, mungkin kita akan jeda sebentar dan sebelum obrolan pagi ini kita jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

0: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, sejauh mana sih upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Bali? Jadi upaya pemerintah sebenarnya belum bisa dibilang mencakup teman-teman yang membutuhkan. Jadi diperlukan lagi seperti pembagian sembako, pendidikan, ataupun uang tunai kepada yang membutuhkan. Seperti itu, terima kasih.
1: Perkenalkan, saya El, asal dari Bandung. Jadi, menurut saya, upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Bali sudah mulai dirasakan, terutama melalui bantuan sosial, dukungan UMKM, dan juga program pelatihan kerja. Namun, untuk manfaatnya itu sendiri belum merata, karena masih ada masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan akses ekonomi yang lebih baik. Untuk kedepannya, pemerintah perlu memperluas lapangan kerja, memperkuat pemberdayaan UMKM, dan mungkin memastikan program bantuan yang benar-benar tepat sasaran agar kesejahteraan masyarakat Bali itu dapat meningkat. Terima kasih.
2: Hai, kenalin, nama aku Sela. Aku berasal dari Kota Ruteng, salah satu provinsi kecil di Nusa Tenggara Timur. Dan menurut aku, dari pertanyaan di atas adalah yang aku rasakan saat ini. Itu untuk dari pemerintahannya sendiri udah bagus ya teman-teman, udah bagus banget. Dan sejauh yang aku lihat juga, aku sempat cari-cari juga bahwa banyak banget program-program yang untuk mengatasi kemiskinan. Cuman yang kurang itu adalah mungkin dari sistemnya bisa dirombak lagi, karena untuk bantuan-bantuan dan segala macam itu belum tersampaikan secara rata. Ada beberapa masyarakat yang dapat, ada beberapa yang enggak. Jadi untuk sistemnya itu mungkin bisa dievaluasi lagi, dirombak lagi, dan ya mungkin aku berharap banget negara kita stop korupsi aja biar lebih better lagi untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih.
3: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kembali lagi bersama saya Yanwar Setiaji, masih membahas topik tentang progres pengentasan kemiskinan di Bali. Ya, tadi mungkin Pak Ngurah tadi sempat berbicara tentang pengawasan bansos terhadap bantuan sosial tadi, dan

meningkatkan kemiskinan. Jadi yang pertama yang harus kita lihat bahwa bagaimana meningkatkan pendapatan, ya kalau yang penting adalah ada lapangan kerja dulu gitu. Jadi kalau lapangan kerja terbuka semakin banyak dengan berbagai segmennya, segmen keterampilan yang saya maksud itu, maka otomatis mereka akan memiliki pendapatan. Pendapatan keluarga akan sehingga otomatis kemiskinan akan semakin berkurang gitu. Jadi lapangan kerja itu sangat penting, terutama di sektor pariwisata dan industri pendukungnya. Nah ini kalau data yang saya coba catat itu lapangan kerja ini peranannya sangat signifikan dan menekan pengangguran terbuka. Itu sebesar 1,37% sampai 1,45%. Jadi tinggi peranannya lapangan kerja itu. Jadi yang terutama di sektor informal itu mampu menjaga pengangguran 25% di atas garis kemiskinan. Jadi dengan pemberdayaan sektor informal ini ternyata peranannya sangat besar untuk tetap menjaga pengeluaran di 25% di atas kemiskinan itu. Nah, kemudian juga pendapatan itu juga sangat penting ya, tapi juga rentan terhadap inflasi. Ya, karena hasil riset itu menunjukkan bahwa pendapatan itu bersifat elastis terhadap biaya hidup. Artinya di Bali ini khususnya itu harga-harga kebutuhan itu sering meningkat ya, lebih meningkat, sehingga itu justru pendapatan itu selalu berada di bawah pengeluaran itu. Makanya dia sifatnya elastis. Pendapatan meningkat sedikit saja, tapi biaya hidup itu meningkat lebih tinggi daripada peningkatan pendapatan. Nah itulah karakteristik yang terjadi di sektor pendapatan dan pengeluaran itu. Nah yang berikutnya juga adanya fenomena sektoral. Di kesenjangan keterampilan, hotel dan restoran berbintang itu justru dominan menyerap tenaga kerja dari luar daerah atau lokal dengan tingkat pendidikan tinggi seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga penduduk miskin pedesaan umumnya bekerja di sektor pertanian. Sedangkan kita tahu bahwa di sektor pertanian itu produktivitasnya paling rendah dibandingkan dengan sektor pengolahan paling tinggi ya. Kemudian sektor pariwisata itu sangat tinggi dan pendukungnya, tapi sektor pertanian itu rendah itu di Bali. Nah, jadi di sinilah di satu sisi produktivitasnya rendah, tapi di sana tempat banyak penduduk miskin yang bekerja gitu karena tidak ada alternatif lain. Jadi inilah pentingnya maka bagaimana meningkatkan atau memberdayakan orang-orang yang penduduk miskin ini melalui pemberdayaan pendidikan mereka. Jadi saya kira di Kota Denpasar itu tingkat pendidikannya sudah sangat mungkin paling tinggi di Indonesia, salah satu paling tinggi di Indonesia. Tapi di yang lain-lain Pak, kalau kita lihat di daerah timur, barat, utara itu di tengah ya, termasuk Bangli itu ini masih perlu perhatian khusus untuk meningkatkan pendidikan dan skill. Saya berkali-kali sudah menyampaikan kepada forum, di seminar, masukan ke pemerintah daerah. Jadi supaya ada pemetaan lah, apa ya yang dipentingkan untuk sektor-sektor kerjaan yang ada di Bali. Jadi skill atau level pendidikan seperti apa yang dibutuhkan itu harus dipetakan paling tidak 5 tahun, 10 tahun ke depan. Sehingga kita tahu, jadi orang-orang yang akan kita didik di Bali ini jenis pendidikan apa yang harus kita arahkan sehingga mereka begitu tamat itu terserap ke dalam lapangan kerja karena Nah sekarang kan tidak ada yang seperti itu. Saya sudah sampaikan berkali-kali itu. Nah ini perlu membuat peta jalan itulah tentang kebutuhan tingkat pendidikan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, itu ya dengan ketersediaan tenaga kerja yang ada di Bali. Nah, sehingga jenis-jenis pendidikan itu match dengan apa yang dibutuhkan di tempat pekerjaan. Nah, kalau sekarang kan tidak. Jadi, pengangguran yang tertinggi itu justru dari tingkat S1 dan diploma. Jadi, diploma paling tinggi. Padahal dulu kan orang berlomba-lomba membuka program diploma. Tapi kenyataannya apa? Terus mereka setelah

0: tamat mereka juga susah nyari pekerjaan.
1: Gege.
0: Banyak jadi pengangguran. Ini yang ya.
1: Ya, mungkin mungkin kalau ya berarti memang mungkin kalau dari dinas ini Pak, kalau melihat fenomena seperti itu, mungkin kalau untuk ke depan kendala kendala yang terbesar selama ini yang untuk pengentasan kemiskinan di Kota Denpasar itu seperti apa sih Pak?
2: Oke, artinya kendala-kendala ya yang dihadapi selama ini yaitu banyaknya masyarakat urban itu datang, dan sehingga saat melakukan pemetaan, penataan, tahu-tahu udah masyarakat itu udah tidak di tempat itu lagi, kan itu kan salah satu faktor penyebab kemiskinan di Kota Denpasar. Nah, untuk itulah pemerintah kota terus melakukan sosialisasi, terus melalui OPD terkait dengan pengentasan kemiskinan. Di samping itu juga pemerintah kota melakukan memberikan beasiswa bagi masyarakat anaknya yang miskin, beasiswa itu tingkat SD dan SMP, dan itu pun telah dilaksanakan, dan kedepannya ini masih digodok terkait dengan pemberian BPJS ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan. Nah, ini masyarakat rentan itu artinya rentan dalam pendapatan, karena di kota besar itu seperti Kota Denpasar itu kan persaingannya sangat tinggi, sehingga dalam hal pendapatan mungkin tidak selalu stabil. Kalau dia dalam posisi tidak sehat, ya kan, artinya tidak bisa bekerja, artinya pendapatannya pun menurun. Nah, itulah yang menjadi dijamin oleh pemerintah kota, sehingga diharapkan salah satu langkah itu, program ini dapat menekan kemiskinan itu sendiri gitu.
1: Oke. Pak, mungkin kalau dari segi akademisi tadi melihat kendala terbesar, mungkin ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Gusti ini. Mungkin kalau dari akademisi mungkin bisa menambahkan masukan terhadap pemerintah seperti apa ini, Pak?
0: Ya, kalau Kota Denpasar memang kita akui ya terlalu banyak pendatang itu, datangnya ya, dan sangat sulit, mungkin sampai sekarang belum ada solusi untuk bagaimana mengatasi itu ke depan itu. Nah, saya kira memang di sini pemerintah daerah Bali khususnya memang harus memiliki strategi-strategi untuk bagaimana supaya tidak terlalu banyak pendatang-pendatang yang justru tidak memiliki skill gitu. Jadi kalau yang memiliki skill kemudian mereka bekerja di Bali, mendukung pertumbuhan ekonomi itu kan bagus ya, meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Bali sehingga pendapatan semakin tinggi gitu. Tapi yang banyak ini sekarang yang unskill ini yang bermasalah. Dan ini kan banyak sekali sekarang buat kasus di Bali. Ya, nah ini yang problem itu. Nah, bagaimana ini bisa diatasi oleh pemerintah daerah? Itu bekerja bersama-sama lah dengan dari provinsi, pemerintah kabupaten, kemudian termasuk melibatkan desa adat lah untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Paling tidak mungkin ada peraturan daerah ya untuk mengatasi hal itu, sehingga penduduk yang pindah ke Bali itu yang memang betul-betul memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh Bali gitu. Nah, selain itu juga kan sering juga di perbatasan-perbatasan itu tidak pernah dikontrol oleh aparat yang berwenang. Nah, ini juga persoalan. Ya, jadi kontrol kita lemah sekali, pengawasan lemah. Penduduk datang di datangnya itu tidak di terminal, kemudian diturunkan di tengah jalan. Nah, ini menjadi penduduk-penduduk gelap yang tidak memiliki keterampilan. Nah, ini juga akan menjadi persoalan bagi Bali ke depan. Nah, seperti ini disampaikan di Kepala Denpasar itu, saya setuju dengan Pak Gusti tadi, memang sangat berat ini masalah ini. Tapi kita jangan mengeluh terus Pak, harus ada solusi-solusi.
1: Tiap ada ini harus ada solusi.
0: Nanti paling tidak di tingkat regulasi ada regulasi dari pemerintah daerah ya, baik itu provinsi maupun provinsi khususnya dan juga pemerintah kabupaten. Nah, untuk mengantisipasi hal ini gitu. Dan yang paling penting kalau ketika ada aturan itu implementasinya dilaksanakan gitu. Kan sering sekali kita bikin aturan, ada perda dan sebagainya, tapi implementasinya tidak berjalan dengan baik. Jadi aturan itu kan tidak berjalan sendiri. Bagaimana pihak-pihak terkait itu mampu melaksanakan itu dengan baik gitu. Sehingga seperti tadi saya katakan, kalau di tingkat lurah saja mestinya mereka harus turun ke lapangan. Kepala lingkungan harus turun ke lapangan. Nah, jangan sampai misalnya ada ada kasus setelah ribut-ribut baru ada reaksi, itu pun sesaat. Ya, sering dibilang angkat-angkat tai ayam itu. Nah, itu bagaimana kita bisa ke depan itu menuntaskan ini kalau kita masih seperti itu, berkutat maju mundur seperti poco-poco. Jadi maju satu langkah, mundur dua langkah gitu. Yang paling penting sebetulnya mari kita bersama-sama libatkan mungkin masyarakat untuk proaktif terhadap kepedulian. Ya, jangan hanya nuntut saja pemerintah. Kalau ada masalah baru pemerintah disalahkan gitu. Tapi ketika diajak koordinasi itu mereka juga tidak peduli dengan lingkungan gitu. Nah, ini yang penting, menyadarkan masyarakat juga penting. Makanya aparat pemerintah itu harus sering-sering memberikan perhatian dan kemudian memberikan informasi-informasi penting kepada masyarakat ya, sampai ke akar rumput. Nah, ini yang penting. Jadi birokrasinya itu harus diubah dari birokrasi yang mungkin selama ini kita terlalu banyak feodalistik. Tapi tidak berbasis pada pelayanan, mungkin diubah sekarang pada pelayanan. Filosofinya ada pelayan, melayani dengan hati lah gitu, dengan penuh tanggung jawab. Sehingga tidak hanya menunggu laporan gitu kan, jadi harus dia visioner, kemudian responsif dan juga profesional. Jadi visioner itu kan kita sudah akan tahu apa yang akan terjadi ya. Jangan sampai sudah terjadi kita juga pura-pura tidak tahu gitu. Yang kedua, responsif. Ketika ada gejala-gejala ya kita cepat respon. Begitu ada laporan dari masyarakat, cepat dipecahkan masalahnya. Jadi semua aparat tuh mestinya mampu menyelesaikan masalahnya dari di tingkat bawah sampai ke atas, sehingga tidak diputar-putar. Nah, selama ini kan itu kepercayaan masyarakat sering itu faktor itu. Jadi ketika aparat tidak memberikan pelayanan secara tuntas, jadi sih pegadaian lah memecahkan masalah tanpa masalah gitu. Tapi sering diberikan masalah, timbul masalah baru gitu.
1: Gak terasa ini waktu sudah di penghujung waktu untuk mungkin harapan kedepannya ini untuk tentang progres pengentasan kemiskinan di Bali seperti apa. Mungkin kalau dari Pak Gusti seperti apa ini, Pak?
2: Untuk progres pengentasan kemiskinan, kita harapkan seperti yang disampaikan Pak Ngurah itu keterlibatan semua pihak, tidak bisa hanya pemerintah saja. Artinya semua ini artinya memberikan perbuatan untuk melakukan perbuatan untuk pengentasan kemiskinan, terutama masyarakat itu sendiri. Masyarakat jangan berpikir mengharapkan bantuan saja. Jangan berpikir itu dari pemerintah. Nah, biasakan sekarang seperti yang Bang Murah berpikir kreatif, berpikir kreatif sehingga mampu menghasilkan hal-hal yang produktif yang tentunya akan menumbuhkan ekonomi dari keluarga itu sendiri. Nah, itu kan salah satu untuk melakukan pengentasan kemiskinan ke depan. Karena kalau selalu mengharapkan bantuan-bantuan aja itu membuat orang jadi malas. Iya kan? Jadi malas, tidak mau bekerja ya, berharap dapat bantuan. Nah, mudah-mudahan juga dengan adanya sekarang program digitalisasi bansos itu akan memberikan edukasi kepada masyarakat itu sendiri bahwa siapa yang berhak yang mendapatkan bantuan, siapa yang tidak berhak mendapatkan bantuan, sehingga masyarakat sekarang lebih berpikir, oh, saya harus berjuang untuk meningkatkan pendapatan keluarga itu sendiri. Demikian ya.
1: Oke. Untuk Pak Ngurah Suyatno, Pak, mungkin harapannya ke depan seperti apa ini, Pak?
0: Iya, yang paling penting adalah satu, gotong royong. Itu kita kan punya prinsip gotong royong di Indonesia ya. Di Bali itu sangat sangat kental sekali gotong royong. Jadi semua pihak itu harus mulai sadar itu ya. Dan selain sadar juga melibatkan diri pada berbagai kondisi lingkungan sosial, ekonomi yang ada di sekitar kita gitu. Nah, saya sependapat dengan Pak Gusti tadi, karena masyarakat kita itu banyak yang sedikit-sedikit ketika bermasalah menyalahkan pemerintah gitu. Tapi dirinya sendiri sebetulnya sejauh mana bisa berperan dalam pembangunan secara keseluruhan, ini yang sangat penting. Maka filosofi gotong royong itu kembali digaungkan, kita pererat saudaraan, mulai mungkin mulai dari tingkat di lingkungan yang paling lingkungan paling rendah itu, paling bawah itu, hidupkan itu semua dalam segala hal. Jadi yang merasa memiliki uang lebih banyak, mungkin memberikan sumbangan lebih banyak, itu selama ini kan sudah jalan. Nah itu harus ditingkatkan kembali ke saat itu. Dan yang paling penting adalah pengawasan itu ada di masyarakat. Jadi seluruh masyarakat itu bagaimana membuat sistem pemerintah daerah itu sehingga seluruh mata yang ada di masyarakat itu melakukan pengawasan. Dan yang kedua, pengawasan itu dilaporkan kepada pihak yang berwenang dengan sistem yang benar. Nah sekarang masih banyak masyarakat yang gak ngerti kalau ini ada sampah di kemana harus ngelapor itu. Nah kemudian dilapori juga gak ngerti memecahkan masalahnya, kemana harus penyelesaian, sehingga gak pernah ada penyelesaian yang komprehensif. Nah inilah yang harus kita di Bali ini harus memang lakukan perubahan besar-besaran untuk itu. Jadi kalau ini bisa, saya kira tidak akan sulit bagi kita untuk mengentaskan kemiskinan itu. Ya jadi Bali ini kan terkenal dengan berbagai potensinya, potensi kemasyarakatan, sosial, keagamaan yang sangat kental untuk mendukung pariwisata itu. Dan hilangkan ego sektoral itu. Jadi hilangkan ego sektoral.
1: Siap.
0: Bersama.
1: Baik, demikian dialog kita hari ini mengenai progres pengentasan kemiskinan di Bali. Semoga informasi yang disampaikan narasumber dari Dinas Sosial dan Akademisi dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai perkembangan pengentasan kemiskinan, sekaligus mendorong kepedulian dan partisipasi bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bali. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk dua narasumber saya, untuk Pak Gusti dan Pak Ngurah yang telah hadir di Pro 1 RRI Denpasar. Ya, mungkin sampai jumpa di dialog berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga kita semua terus berupaya mewujudkan Bali yang semakin sejahtera ya. Saya Anwar Stajji pamit undur diri.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar, teman pembuka kita ada Gea Indrawari dengan Rinduku. Rindu untuk seluruh pendengar Pro 1 Denpasar ya. Selamat pagi untuk Anda, semoga sehat selalu. Saya Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 3 sore nantinya. Untuk Anda, ada banyak informasi dan musik-musik yang asik untuk Anda nikmati dari siang sampai sore nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: diambil dari album spesial Padi Reborn ya, albumnya Save My Soul tahun 2023 rilisnya, dengan Menanti Keajaiban. Nah, kalau Anda yang sedang menanti informasi stok donor darah dari PMI, kami akan sambungkan atau akan terhubung oleh PMI dengan Ibu Mega, akan menginformasikan stok darah yang ada di PMI Provinsi Bali. Silakan Bu Mega.
1: Pasar festival itu.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 dan Pasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A 113 kantong, golongan darah B 126 kantong, golongan darah O 124 kantong, dan golongan darah AB 55 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di Balai Meteorologi Tuban, Jalan Bypass Ngurah Rai, jam 8.30 pagi. Kemudian di Hotel Renaissance Bali Nusa Dua Resort di kawasan pariwisata Nusa Dua di jam 10 pagi. Kemudian di Padma Resort Legian, Jalan Padma nomor 1 Legian Kute di jam 1 siang. Dan untuk gerai donor darah di lapangan Bajir Sandi Renon masih kita buka di sore hari di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Rabu 12 Agustus 2026, yang pertama kita berada di Hotel Legian Beach di jam 9 pagi. Kemudian di Yayasan Pembina Nacacat di Jalan Bypass Ngurah Rai jam 9 pagi. Kemudian di Kanwil Pegadaian yang alamatnya di MPP Klungkung di jam 8 pagi. Kemudian di Natia Hotel Kuta, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 9 Kuta di jam 1 siang. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Rengkuli 1 nomor 27 Penate. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Terima kasih Bu Mega dari PMI Provinsi Bali. Kita akan berlanjut dengan lagu berikutnya. Ada Agnes Monica, saya hadirkan buat Anda single yang diambil dari tahun 2019 ya. Album Nana, Nah dari Agnes Monica.

0: Bia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis? Di level 21 mall, belanja pakai bank BPD Bali justru bisa bikin kamu bawa pulang grand prize gratis. Caranya gampang, cukup belanja minimal Rp50.000, upload struk belanjamu ke aplikasi level 21 mall, dan setiap satu poin jadi satu kupon undian. Masih ada waktu sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Pengundian akan dilakukan pada 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang, mulai dari Yamaha N-Mac Neo Gold Earring with Natural Diamond dari Gold Mart, paket liburan ke Thailand dan Vietnam, hingga berbagai hadiah menarik lainnya. Belum punya aplikasinya? Download sekarang juga. Khusus member baru selama Juli, dapatkan free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip. Info lengkapnya follow Instagram dan TikTok at level21mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

Masih di 105,2 MHz dan masih dengan Wandi di sini. Untuk Anda pendengar, untuk Anda yang spesial di frekuensi atau FM 100,9 MHz ya. Pemancar relay, tepatnya pemancar relay Bukit Segel, area Karangasem dan sekitarnya sementara off ya, dikarenakan ada perbaikan. Sampai kapan? Nanti sampai waktu yang ditentukan pastinya. Tapi untuk Anda yang pengen dengerin suara saya terus, Anda harus langsung on di RRI Digital atau di streaming rri.co.id. Masih dengan Wandi di sini dan masih dengan info dan juga musik-musik asik untuk siang hari hingga sore hari. Ada The Massive sekarang dengan Selamat Ulang Tahun.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak

0: antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, satu sate, 7 sutuk.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Dari Denar dengan Manusia Istimewa. 48 menit dari jam 10 pagi. Pendengar, untuk Anda yang mungkin sudah merasa kelaparan, padahal belum jam 12 ya. Mungkin sarapannya terlalu pagi tadi ya. Jam 6 pagi udah sarapan, nah sekarang udah kerasa lapar gitu. Ternyata selain nasi, Anda bisa ganti dengan oatmeal. Ya mungkin udah banyak ya yang nyobain oatmeal. Oatmeal itu merupakan pengganti nasi yang populer karena mengandung serat tinggi, ada juga vitamin, ada mineral dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Dan kandungan serat larut beta glukan dalam oatmeal itu membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Untuk yang biasanya atau yang pengen menjaga berat badan, nah ini bisa jadi alternatif ya. Oatmeal juga memiliki indeks glikemik yang relatif lebih rendah dibanding beberapa sumber karbohidrat lain. Jadi cocok untuk berbagai umur ya, usia berapapun bisa. Oatmeal itu biasanya dapat dihidangkan dengan buah-buahan ya, bisa stroberi. Pernah juga saya nyoba mangga ya, atau dicampur dengan kacang-kacangan. Ada pemanis alami dan krim atau yogurt juga. Dan oatmeal itu bisa disulap menjadi overnight oat atau smoothie. Kemudian bisa juga untuk pancake, bisa juga dicampur untuk sayuran dan kaldu ayam. Wah, banyak ya. Jadi selain antioksidan, oatmeal mengandung berbagai vitamin dan mineral yang saya sebutkan tadi ya. Jadi untuk Anda yang aktivitasnya cukup tinggi dan pengen nggak makan nasi, ini alternatif yang patut dicoba ya. Saya ingin menyapa untuk para pendengar yang ada di grup Ketawa KTW ya. Ada Bu Resmi, kemudian juga ada Bu Indi yang masih online ya, yang terus membersamai saya di sini. Saya hadirkan Luis Capaldi dengan Someone You Love.

0: Oksitosin adalah hormon bahagia yang muncul karena berkomunikasi dengan orang yang kita sayangi atau sesuatu yang kita sayangi. Ini menyebabkan Anda merasakan gelombang emosi positif. Anda bisa mendapatkan hormon bahagia yang selalu tersedia dan siap digunakan kapan saja ini dengan cara yang sangat sederhana dan dipastikan akan membuat lebih rileks. Seperti bermain bersama hewan kesayangan, peluk orang yang disayangi, memuji orang lain, dan menghubungi teman lama, menanyakan kabarnya.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

Baira dengan You Give Me Something. Untuk Anda yang pengen beli something atau sembako, nah ini update sembako ya. Saya ambil informasinya dari infopasar.denpasarkota.go.id. Untuk bawang merah sekarang Rp45.000 per kilogram ya. Kemudian juga bawang putih sedang itu Rp38.000 per kilo. Kemudian untuk bayam segar Rp10.000 per kilo. Untuk beras C4 Rp15.000. Kemudian yang paling mahal ada beras kereta Rp120.000 per kilo. Dan untuk cabai merah segar ada Rp55.000 per kilogram. Dan untuk cabai merah keriting segar Rp40.000 per kilogram. Untuk cabai rawit hijau segar Rp40.000 per kilogram. Untuk daging ayam ras segar Rp38.000 per kilogram. Untuk daging sapi kualitas 1 Rp140.000 per kilogram. Dan kualitas 2 ada Rp120.000 per kilogram. Untuk gula pasir untuk impor Rp13.000 per kilogram, untuk kualitas premium Rp22.000 per kilogram, dan lokal Rp18.500 per kilogram. Untuk ikan ya, harga ikan kembung, ikan mas sekitaran Rp40.000-45.000. Kemudian kacang panjang atau sayur sayuran Rp12.000 paling mahal. Kemudian untuk yang lain minyak goreng curah itu ada Rp15.500. Kemudian kemasan bermerek 1 Rp23.000. Kemasan bermerek 2 harganya lebih murah Rp1.000 ya, Rp22.000. Kemudian untuk yang lain Anda bisa langsung kunjungin infopasar denpasarkota.co.id. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu yang asik Anda dengarkan di siang hari hingga sore hari ini.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Ini Kade. Dan ini Made. Mereka kembar. Tumbuhnya bersama. Hobinya sama. Tempat kerjanya juga sama. Bedanya cuman habis gajian. Kade hobi party. Kalau Made rajin investasi. Sampai suatu hari mereka harus pisah karena sama-sama nikah. Kade nikah bawa hutang. Kalau Made nikah bawa uang segudang. Jadi tahu kan pentingnya investasi? Investasi dari sekarang agar hidup lebih tenang.

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar ada Salma Salsabil dengan Terima Kasih. Kita sebenarnya harus berterima kasih gak sih sama orang yang udah ngeresepin sayur asem yang segar dan gurih di siang hari. Oh, wah. Mungkin masih pada apa sih ya, mau makan apa sih hari ini, pasti gitu ya. Karena mungkin udah terbiasa makan makanan western ya. Nah, sayur asem itu merupakan hidangan rumahan khas Nusantara dengan kuah yang wow, ada rasa asam, gurih, segar dan sedikit manis ya. Mungkin Bu Resmi atau Bu Indi biasa mungkin ya memasak ya. Masak ini ya sayur asem. Ya, dengan cita rasa yang menyegarkan serta kombinasi bumbu yang seimbang. Nah, ternyata sayur asem bisa menjadi pilihan ideal untuk melengkapi meja makan siang Anda. Kalau saya sih langsung aja pesan online. Di berbagai wilayah di Indonesia, sayur asem itu memiliki variasi yang berbeda-beda ya. Tapi tetap mempertahankan cita rasa asam yang menjadi ciri khasnya. Dikutip dari berbagai sumber, ada ini saya publikasi lah, saya sebarkan ya resepnya ya, yang mungkin bisa dipraktekkan untuk membuat sayur asem. Anda hanya cukup menyiapkan satu buah jagung manis potong-potong, kemudian satu buah labu siam dipotong-potong dadu juga, kemudian ada 100 gram kacang panjang dipotong juga, jangan gak dipotong nanti kepanjangan ya, 50 gram kacang tanah yang udah dicuci bersih ya, jangan masih kotor ada tanahnya, kemudian juga ada 50 gram melinjo dan daun melinjonya secukupnya, jangan terlalu banyak karena agak kepahit nanti. Ada 2 lembar daun salam, kemudian 2 cm lengkuas di memar, kemudian 2-3 sendok makan air asam jawa ya. Asam jawa yang sudah dibuat cair gitu ya. Kemudian 1,5 liter air, garam secukupnya dan gula. Untuk bumbu halusnya 5 siung bawang merah, ada 3 siung bawang putih, 3 buah cabai merah, 2 butir kemiri, 1 sendok teh terasi. Atau kalau enggak suka terasi ya enggak usah dipakai ya. Tapi kalau saya pasti pakai terasi. Cara buatnya cukup dicuci seluruh sayuran hingga bersih, kemudian potong sesuai kebutuhan, rebus bahan yang keras tadi sama sayur-sayur tadi, jagung, kacang tanah, melinjo sampai agak empuk. Kemudian masukkan bumbunya, tambahkan bumbu halus, ada daun salam dan lengkuas, aduk hingga kuah kembali mendidih dan aroma bumbunya keluar. Hai, sampai ke sini terasa. Kemudian baru tambahkan sayuran, masukkan labu siam dan kacang panjang, masak hingga sayuran matang tapi tidak terlalu lembek ya. Dan tuang air asam jawa, tambahkan garam dan gula sesuai selera. Masukkan daun melinjo, masak sebentar hingga daun melinjo agak layu. Kemudian coba cicipin ya, kalau kurang garam, kurang manis, kurang gurih, tambahkan penyedap atau apapun itu. Dan siap disajikan. Saya rasa selagi hangat sama nasi putih, kemudian ada pindang goreng, ikan asin boleh, ayam, tahu, telur, apa sajalah ya. Yang penting ada sayur asem dan sambal terasi. Aish. Enak ya, sambil dengerin Charlie Puth featuring Meghan Trainor dengan Marvin Gaye.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Andira, dengan hanya kamu yang mengantarkan kita 25 menit dari pukul 11 siang. Untuk Anda yang senang banget dengan atau ya favorit Anda ya, salah satunya ada Zion Suzuki, kiper Jepang yang ternyata dibanderol 750 miliar. Wow, keren ya. Paris Saint-Germain atau PSG kembali bergerak agresif di bursa transfer musim panas 2026. Setelah memulangkan Lucas Digne dari Aston Villa, PSG dilaporkan semakin dekat dengan penjaga gawang Jepang miliknya Parma, Gion Suzuki. Wah. PSG juga mengumumkan kepulangan Digne pada Minggu 9 Agustus 2026. Bek kiri berusia 33 tahun itu kembali ke Paris dengan kontrak hingga 2029 ya. Dan tepatnya setelah PSG mengaktifkan klausul pelepasannya yang menurut Reuters bernilai 8,5 euro atau sekitar 174.690.000 sekian. Nah, transfer Digne menjadi langkah penting bagi PSG untuk memperkuat lini belakang. Dan menurut surat kabar Mundo Deportif, PSG disebut tengah mengupayakan perekrutan Gion Suzuki dari Parma. Dan penjaga gawang asal Jepang tersebut dianggap sebagai salah satu kandidat yang dapat memperkuat posisi kiper PSG untuk jangka panjang. PSG dan Suzuki saat ini masih menjadi bagian dari Parma dan usianya juga baru 23 tahun ya. Pengalaman bermain di Eropa serta penampilan bersama di tim nasional Jepang membuat namanya semakin menarik perhatian klub-klub dan pasar. Namun persoalan utama bukan hanya apakah transfer tersebut berhasil diwujudkan, melainkan bagaimana pelatih PSG Luis Enrique akan menggunakan sang penjaga gawang setelah tiba di Paris. Dan persaingan di bawah mistar PSG, sektor penjaga gawang PSG mengalami perubahan setelah kepergian Gianluigi Donnarumma. Kondisi tersebut membuat klub harus kembali memikirkan komposisi pemain di posisi paling belakang. Matvey Safonov juga menjadi salah satu kandidat penting untuk mengisi posisi utama. Sementara itu, Lucas Cavalier juga telah direkrut PSG sehingga kedatangan Suzuki itu berpotensi menciptakan persaingan baru di bawah mistar. Dan PSG juga harus mempertimbangkan perkembangan Chevalier serta rencana jangka panjang klub untuk posisi penjaga gawang. Karena itu perekrutan Suzuki dapat menjadi bagian dari strategi regenerasi sekaligus persiapan menghadapi persaingan di masa depan. Dan laporan tersebut bahkan menyebut adanya kemungkinan Suzuki Gion tidak langsung menjadi pilihan utama apabila transfer benar-benar rampung. Jadi PSG perlu menentukan apakah pemain Jepang itu akan bersaing langsung di tim utama atau mendapatkan kesempatan berkembang melalui skema lain. Selengkapnya Anda bisa langsung kunjungin laman resmi kami di rri.co.id atau untuk Anda yang suka dengan berita olahraga, nanti kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta ya untuk sama-sama mendengarkan berita olahraga atau dinamika olahraga Jakarta tepat jam 12 siang atau setelah Trisandia. Kita kembali ke musik lagi. Saya hadirkan ada Morai dengan Selamat Datang Kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kopi Rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekana siang dan kopi Sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekana tersebut. Kopi Sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekana adalah kopi Sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.
4: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
5: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
4: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
5: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
6: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
7: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
8: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Sebuah penelitian menyatakan apabila seseorang rutin berolahraga seperti berjalan kaki dapat menambah kemampuan tubuh untuk hidup lebih lama sekitar 7 tahun. Selain menambah imunitas yang membuat tubuh lebih kuat melawan dan terhindar dari penyakit, berjalan kaki juga membuat seseorang secara mental lebih semangat dan antusias menghadapi masa depan. Lainnya, berjalan kaki dapat membantu efektivitas perawatan anti keriput yang sedang Anda jalani dengan cara mempertahankan atau memperpanjang telomer, yakni bagian dari DNA yang memendek seiring bertambahnya usia.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Habib dengan Harus Memilih. Baik. Untuk pendengar yang mungkin harus memilih ya, memilih mengambil keputusan untuk resign ya, keputusan berat untuk resign padahal sudah belasan tahun mengabdi di kantor tersebut dan berada di usia yang matang, pasti ada rasa cemas ya. Mungkin bisa jadi untuk Anda yang berusia 45 tahun ke atas tapi pengen resign, pasti ada rasa cemas mendalam tentang perubahan ekonomi keluarga. Nah, itu manusiawi tentunya. Nah, untuk Anda yang mungkin cemas dan pengen lebih lega, transisi keuangan tetap aman, ini ada beberapa tips yang saya kumpulkan ya dari beberapa literatur. Ubah sudut pandang, jangan lihat ini sebagai akhir karir dan melainkan sebagai pensiun dini dari rutinitas lama untuk memulai babak baru. Pengalaman 14 tahun adalah modal sosial dan keahlian yang sangat mahal harganya. Untuk yang kedua, audit dan efisiensi keuangan. Segera duduk bersama pasangan Anda, suami Anda atau istri Anda, atau mungkin bisa jadi untuk duduk bersama dengan anak-anak Anda. Petakan dana darurat yang ada, lalu bedakan mana kebutuhan primer dan mana gaya hidup. Dan menyesuaikan pengeluaran sejak hari pertama resign akan memberikan rasa aman yang signifikan. Gunakan network ya, bukan cuma CV. Jadi di usia matang, peluang terbesar itu jarang datang dari pelamar kerja formal, melainkan dari jaringan relasi. Dan manfaatkan koneksi yang sudah kamu bangun belasan tahun untuk membuka peluang konsultasi kemitraan atau usaha mandiri. Jadi percayalah, pintu rezeki itu tidak tertutup hanya karena satu tempat kerja telah usai ya. Dan selalu ada jalan bagi mereka yang berpengalaman dan berani untuk melangkah. Yes. Baik, kita dengarkan Dinda dulu dari Katon Bagaskara.

Tahukah Anda, teknologi air conditioner yang setiap hari membuat ruangan kita terasa sejuk ternyata berawal dari sebuah masalah percetakan? Pada tahun 1902, saat itu sebuah perusahaan percetakan di New York mengalami kendala serius. Hasil cetaknya sering meluber dan tinta tidak menempel dengan baik. Penyebabnya adalah kelembapan udara yang terus berubah-ubah. Seorang insinyur muda bernama Willis Haviland Carrier kemudian diminta mencari solusi. Carrier merancang sebuah mesin yang mampu mengatur suhu sekaligus mengontrol kelembapan. Mesin inilah yang menjadi cikal bakal air conditioner modern. Awalnya AC tidak dibuat untuk kenyamanan manusia, melainkan untuk menjaga kualitas kertas dan tinta. Namun seiring waktu teknologi ini berkembang pesat dan mulai digunakan di gedung teater, perkantoran, hingga rumah-rumah. Dari sebuah kebutuhan industri, AC kini menjadi bagian penting yang membuat aktivitas kita lebih nyaman setiap hari.

untuk kita perhati aksa ukiran pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraj.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: For many more years.
1: Van der Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan. Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih. Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea,

0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara untuk kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 20.

0: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17, jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
1: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota sport tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
2: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi bisnis sport tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025 Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mix relay.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Masih dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar, masih dengan Wandi di sini. Dan setelah kita mendengarkan atau bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk warta berita olahraga, dinamika olahraga, kita akan update informasi arus lalu lintas oleh ATCS Denpasar yang akan disampaikan oleh Pak Madi Setiawan. Silakan.
5: Terima kasih waktunya, Kang. Selamat siang pendengar RI Denpasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan Bypass Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah ATCS Pusat Pengendalian Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awal dari simpang pertama dari simpang Waribang terpantau siang hari ini dari arah Hida Bagus Pantro menuju ke arah Sanur arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar, dan begitu dari arah sebaliknya dari Arun menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Selain dari simpang Beliwit terpantau dari arah Parangkala menuju ke arah Sanur arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hang Dua menuju ke arah pantai terpantau lancar, dan begitu dari arah sebaliknya dari arah Doruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Sindu terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Doruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari simpang Tirtonadi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua arus lintas yang hari ini terpantau padat namun lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Daruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari simpang Kemulisan terpantau siang hari ini dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sungai Kenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat lancar. Begitu dari arah sebaliknya dari arah Daruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari simpang Menua Pasanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dan dari arah Tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah Daruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai terpantau dari Jalan Raya Kuta menuju ke arah bandara arus lintas terpantau lancar. Dari arah luar tol menuju ke arah bandara terpantau padat lancar. Dan juga dari arah bandara menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dari simpang Kuda Kanan terpantau siang hari ini dari arah Daruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kuda Kanan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari simpang Undu Jimbaran terpantau dari arah Daruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Kampung Sunut menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Taman Griyo terpantau siang hari ini dari arah Daruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Pintu Tol terpantau dari arah exit tol menuju ke arah Nusa Dua arus lalu lintas terpantau lancar. Dari arah Daruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Gunung terpantau dari arah Daruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau lancar. Dari arah Siligito menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir simpang PDDC Nusa Dua terpantau dari arah Daruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau normal lancar. Ketika dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah dan pasar terpantau lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini yang dapat kami sampaikan. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat berada di jalan, tetap berhati-hati, taati marka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Madis Tuhan laporkan, selamat siang dan terima kasih.
4: Baik, terima kasih rekan Madi Setiawana TCS Denpasar. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan Wandi di sini. Untuk Anda, kami hadirkan lagu-lagu yang spesial untuk siang hari ini. Ya. Sudah terpantau arus lalu lintas, jadi Anda bisa kemanapun. Dan Anda memilih jalan mana yang tidak macet ya. Nah, tapi rata-rata lancar kok ya untuk di Denpasar. Oke, kita hadirkan Maya dengan Bukalah Kacamatamu.

0: Tuan Putri, Tuan Putri tidak usah takut.
1: Kau Lutung, bisa bicara? Jadi, kau yang menolongku?
0: Ya.
1: Terima kasih, Lutung.
0: Tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri.
2: Lutung Kasarung adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 disutradarai oleh L. Heffeldorf. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasarung yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Kasarung hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Kasarung menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan perfilman tanah air.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Dari Mulanju Jamila dengan Bukannya Aku Takut. 12, ya masih jam 12 ya, belum jam 1 ya. 46 menit dari jam 12 siang. Saya ambil dari rri.co.id, ini update ya, menuju puncak kebakaran Gunung Picung. Gunung Picung di Cianjur diduga dari pembakaran sampah. Dan kebakaran ilalang dan pohon-pohon di Gunung Picung di Cianjur itu mulai terjadi sekitar pukul 17 lebih dari 30 menit waktu Indonesia Barat dan cepat meluas ya. Proses pemadaman terkendala akses menuju lokasi karena medan terbukti sangat berbukit dan terhalang parit sehingga petugas kesulitan menjangkau titik api. Api kemudian merambat dari bagian tengah menuju kaki hingga puncak Gunung Picung dalam waktu singkat dan karena kesulitan untuk menuju ke sana, mobil kebakaran juga diterjunkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, tetapi petugas belum dapat menjangkau titik api. Saksi kebakaran, Cep Hidayat menyampaikan kalau kondisi awal kebakaran yang telah terjadi sejak petang kemarin dari jarak 500 meter terlihat api dari bagian tengah Gunung Picung. Tidak lama api terus membesar dan merambat ke kaki dan juga puncak gunung. Dan itu kata atau saksi ya, saksi Cep Hidayat dalam keterangan pers yang diterima RRI Selasa 11 Agustus 2026. Warga setempat Jaja 48 tahun menyebut sejumlah warga sempat berupaya memadamkan api secara mandiri dan jalur menuju lokasi kebakaran itu sulit dilalui warga karena titik api berada di kawasan perbukitan. Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko mengatakan personil kepolisian telah diterjunkan untuk membantu pemadam kebakaran dan kondisi jalur menjadi kendala penanganan sejak awal kejadian di kawasan perbukitan tersebut. Anggota Kapolres di sana bersama dengan damkar untuk memadamkan api dan diupayakan menggunakan alat pemadam. Jika tidak, kami berusaha memadamkan secara manual dengan alat seadanya supaya kebakaran tidak meluas, ucap AKBP Alex. Ya, mudah-mudahan per hari ini sudah bisa padam ya untuk api yang ada di Gunung Picung Cianjur. Dan pendengar, nanti kita akan update warta berita ya, update seputaran Denpasar Bali atau ya Denpasar Wadung Bali Singaraja Jembrana, warta berita lintas di atas siang yang akan saya bawakan nanti. Tapi kita akan mendengarkan beberapa single yang akan saya hadirkan buat Anda. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kemiskinan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
2: Krisis ekonomi saat ini masih berjalan, kita baru 83%.
3: Belum ada yang bilang bahwa provinsi ini 30% perempuan sudah mewakili di parlemen, kan enggak ada.
4: Selamat siang. Tingginya urbanisasi menjadi pemicu sulitnya menekan angka kemiskinan. Seniman di Bali berpeluang menerima rumah susun. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar inilah Lintas Dewata Siang Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Wandi Aziz.
5: RRI Denpasar.
4: Pendengar Lintas Dewata Siang ini kami awali tentang upaya pengentasan kemiskinan di Bali. Terus diperkuat melalui pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Langkah ini diharap mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, mendorong kemandirian ekonomi, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
6: Upaya pengentasan kemiskinan di Bali terus menunjukkan perkembangan seiring penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja dan layanan dasar. Pengamat sosial Dr. Nazri Nazriani kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, capaian penurunan angka kemiskinan tetap membutuhkan intervensi yang terintegrasi agar masyarakat tidak hanya terbebas dari kemiskinan, tetapi juga mampu mencapai kemandirian ekonomi.
7: Pengentasan kemiskinan dari sudut apa yang progresnya dilakukan itu lebih melihat bagaimana intervensi pada kantong-kantong kemiskinan baik di desa adat ataupun di perkotaan. Tentunya progres itu harus diikuti dengan pendapatan yang meningkat dari para masyarakat, baik itu dia bekerja formal ataupun informal.
6: Capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak semata bertumpu pada pemberian bantuan sosial, tetapi mulai diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, aktivis sosial Nikomang Nartini menyebut penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha produktif, peningkatan kompetensi tenaga kerja serta penguatan sektor ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
8: Regulasi yang sudah berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti satu keluarga, satu sarjana, agen perubahan yang akan memutus rantai kemiskinan dan mengangkat derajat keluarganya.
6: Penurunan persentase kemiskinan merupakan indikator penting, tetapi keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas akses terhadap pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan pembangunan berlangsung inklusif. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
4: Kemiskinan di Kota Denpasar diklaim mengalami penurunan seiring berbagai program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Namun tingginya arus urbanisasi dan belum meratanya kualifikasi tenaga kerja masih menjadi tantangan dalam upaya menekan angka kemiskinan. Pemerintah Kota Denpasar terus mendorong pengentasan kemiskinan melalui pelatihan keterampilan, bantuan sosial, beasiswa pendidikan hingga perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat rentan. Digitalisasi data bantuan sosial juga dinilai penting untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan mendukung target penurunan kemiskinan hingga mendekati nol. Berikut perbincangan Januar Setiadi bersama Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ketut Suatmika.
9: Baik Pak I Gusti Ketut Sudiatmika, berbicara tentang progres pengentasan kemiskinan di Bali, bagaimana perkembangan kemiskinan di Kota Denpasar saat ini Pak?
1: Bahwa perkembangan kemiskinan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini karena program-program yang dilaksanakan pemerintah Kota Denpasar, dalam hal ini Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil, saya rasa itu tepat sasaran. Karena apa? Itu dapat dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan, ya kan? Angka kemiskinan dengan saat ini di tahun 2025 itu adalah 23.200 dibandingkan tahun yang sama 2024 yaitu sebesar 27.270. Nah, itulah yang artinya pemerintah kota terus berupaya sehingga nantinya di Kota Denpasar itu tingkat kemiskinan menjadi nol.
9: Apa faktor utama yang menyebabkan masih adanya masyarakat miskin di Denpasar?
1: Faktor utamanya itu adalah seperti kita ketahui Denpasar itu adalah ibu kota Provinsi Bali dan menawarkan jasa. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat urban untuk berdatang mengadu nasib di Kota Denpasar dan saat mereka datang tidak dilengkapi dengan kualifikasi pekerjaan yang baik sehingga dia pun bekerja seadanya, ditambah juga tingkat kemahalan di Kota Denpasar cukup tinggi. Itu membawa dampak bagi gini, tingginya kemiskinan di Kota Denpasar. Nah, itu tetap menjadi perhatian serius pemerintah Kota Denpasar.
9: Apa saja program perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin di Denpasar, Pak?
1: Oke, program-program perlindungan itu banyak. Program perlindungan mulai dari pemberdayaan, yaitu pelatihan-pelatihan ya melalui OPD terkait seperti pelatihan masak, cukur, dan gini. Artinya, dan pemerintah Kota Denpasar sendiri memberikan stimulus bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Dan termasuk juga memberikan program beasiswa gratis bagi masyarakat yang anaknya sedang menjalani pendidikan, dan itu salah satu program-program pemerintah Kota Denpasar yang terbaru itu sedang diproses, itu adalah BPJS ketenagakerjaan bagi warga yang rentan.
9: Sejauh ini kendala terbesar dalam pengentasan kemiskinan di Kota Denpasar apa, Pak?
1: Kendala terbesar itu adalah tingginya urban yang datang, sehingga kita harus terus membuat inovasi terus bagaimana menangani hal tersebut, karena bagaimanapun urban itu membawa dampak tersendiri untuk kemiskinan di Kota Denpasar, ya, karena tinggi urban itu saat kita melakukan verifikasi lapangan dari yang dilakukan oleh PD terkait, tadinya tempat tinggalnya di suatu tempat A, tahu-tahu saat diverifikasi lagi udah hilang di tempat lain. Dan itu menjadi kendala besar kita untuk melakukan pengentasan kemiskinan.
9: Target pemerintah ke depan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Denpasar seperti apa, Pak?
1: Targetnya tentunya pasti itu mencapai angka kemiskinan nol. Ya, kita melalui program-program yang seperti yang tadi disampaikan, pelatihan. Sekarang juga ada program pemerintah pusat yaitu digitalisasi bansos itu. Digitalisasi bansos itu salah satu program yang menurut saya sendiri sangat tepat, karena bantuan itu akan tepat sasaran. Siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Karena di sana akan dengan menginput NIK dan nomor ID pelanggan PLN akan jelas kelihatan sekali bagaimana kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri.
9: Apa harapan ke depan Dinas Sosial Kota Denpasar untuk mengentaskan kemiskinan di kota, Pak?
1: Harapan ke depan, ayo kita masyarakat sama-sama semua pihak artinya bergerak dalam mengentasi kemiskinan itu sendiri. Pemerintah Kota Denpasar sendiri sudah melakukan berbagai program yang artinya tepat sasaran, namun kalau tidak didukung oleh masyarakat itu sendiri, tentunya ini agak sulit, karena kadang-kadang kan masyarakat itu saat kita memberikan sosialisasi tentang program itu menganggap ya itu mungkin tidak penting, tapi saat membutuhkan baru, ya artinya kita bergerak sesuai dengan perannya masing-masing.
9: Demikian perbincangan saya bersama Igusti Ketut Sudiatmika, Esos MAP, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Denpasar. Sekian dan terima kasih.
4: Pendengar, sementara itu pemerintah menyiapkan rumah susun bagi para seniman dengan penghasilan rendah. Sebanyak 60 kamar disiapkan dalam rencana pembangunan rusun di kawasan Sesetan Denpasar.
10: Saya pikir seniman di Bali itu juga sangat sangat pantas ya untuk diperhatikan.
9: Pemerintah akan membangun rumah susun atau rusun berkapasitas 60 kamar di Sesetan Denpasar, Bali. Rusun tersebut disiapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk seniman yang memenuhi persyaratan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Marwarar Sirait, mengatakan, rusun di Sesetan menjadi salah satu terobosan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seniman Bali berpeluang menjadi penerima manfaat sepanjang memenuhi ketentuan masyarakat berpenghasilan rendah.
10: Nah, kita tentu buat terobosan yang baik menurut saya buat seniman, tapi masuk kriteria MBR. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, tentu aturannya harus tetap terpenuhi. Ya gitu. Jadi saya pikir seniman di Bali itu juga sangat sangat pantas ya untuk diperhatikan. Karena menurut saya selain alam yang indah, juga seni budaya Bali lah yang memajukan dan membuat orang mau datang ke Bali gitu.
9: Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan pembangunan rusun akan dimulai setelah persetujuan bangunan gedung diterbitkan. Rusun tersebut nantinya dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kemudian diserahkan kepada pemerintah Provinsi Bali untuk dikelola.
11: Jadi kita Pemprov Bali berkontribusi terhadap program Bapak Presiden yang melalui program Kementerian Perumahan seperti dikatakan tadi. Jadi aset yang dipergunakan sebagai rumah susun yang rencananya untuk seniman itu adalah aset Pemprov Bali. Itu sudah disetujui oleh Balai dan sekarang sedang persiapan, sedang mengurus persetujuan bangunan gedung ini.
9: Rusun di Sesetan diharapkan menambah akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Bali. Pembangunan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang sesuai kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
4: Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat progres sensus ekonomi 2026 telah mencapai 83%. Sejumlah tantangan dihadapi petugas untuk akselerasi ketepatan data mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
2: Sensus ekonomi saat ini masih berjalan, kita baru 83%.
12: Sensus ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sejak awal Mei 2026 menunjukkan progres signifikan. Pendataan terhadap sejumlah unit usaha dari skala mikro, kecil dan menengah serta usaha besar di Pulau Dewata telah mencapai 83%. Sejumlah tantangan dihadapi petugas sensus mengakselerasi ketepatan data untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar mengatakan, kendati progres sensus ekonomi di Bali cukup signifikan sekitar 83%, pendataan terhadap usaha mikro hingga menengah cenderung masih menghadapi sejumlah kendala akibat karakteristik masing-masing wilayah. Ia menjelaskan karakteristik warga salah satunya di Denpasar sering lebih lambat karena pemilik usaha atau warga sulit ditemui akibat rutinitas yang padat. Selain itu, sebagian masyarakat atau pelaku usaha ragu dan takut didata karena kurangnya pemahaman terkait tujuan dari pencacahan. Agus Hendrayana Hermawan menambahkan, dalam sensus ekonomi tahun ini pihaknya menerjunkan ribuan petugas sensus untuk mengidentifikasi potensi di berbagai wilayah dan sektor termasuk ekonomi digital.
2: Masih ada masyarakat yang enggan di sensus, gitu. Mohon bantuannya untuk apa terus di sounding sensus ekonomi, mengajak masyarakat untuk mau di sensus, kan pertumbuhan ekonomi apa segala macam. Base-nya itu adalah potret dari sensus.
12: Sementara dosen Fakultas Ekonomi Undiknas Denpasar Dr. Igusti Ngurahwi Dia Hadi Saputra menilai sensus ekonomi menjadi salah satu instrumen untuk mendapatkan data akurat yang dapat memberdayakan masyarakat dengan kebijakan inklusif. Menurutnya, jika data akurat, perencanaan ekonomi akan lebih efektif, sehingga kebijakan pembangunan bisa dirumuskan dengan tepat dan sesuai potensi masing-masing wilayah.
13: Sensus ekonomi ini juga menjadi salah satu indikator yang penting ya. Dari sensus ekonomi ini kita bisa mengetahui tingkat ekonomi, inflasi, bagaimana kesejahteraan masyarakat, sehingga nanti kita bisa mendapatkan fondasi untuk melakukan berbagai macam perhitungan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi.
12: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengajak masyarakat mensukseskan sensus ekonomi 2026. Pendataan terhadap sejumlah sektor ekonomi tersebut telah dilakukan sejak awal Mei dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Pendataan yang mencakup seluruh kegiatan usaha non-pertanian itu telah mencapai 83%. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.

0: Pendengar, ratusan bintara berpangkat Sersan 2 mengikuti penutupan pendidikan pertama Bintara Infanteri TNI Angkatan Darat Gelombang 2 tahun 2026. Selengkapnya, terkait kegiatan tersebut dilaporkan rekan Tri Larasati. Larasati, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar dimanapun berada, ucapan upacara penutupan pendidikan pertama Bintara Infanteri TNI Angkatan Darat Gelombang 2 Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan di Markas Komando Resimen Induk Daerah Militer atau Rindam 9 Udayana Kabupaten Tabanan pada Selasa hari ini 11 Agustus 2026. Sebanyak 235 bintara pangkat Sersan 2 telah menyelesaikan pendidikan dan menjadi bagian dari rangkaian pendidikan dan pembentukan prajurit Bintara TNI AD yang diarahkan untuk membangun kesiapan dari sumber daya manusia militer, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun karakter keprajuritan. Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Pik Budiakto menyampaikan, pelaksanaan dari pendidikan bintara infanteri ini memiliki posisi strategis dalam sistem binaan personel TNI AD, yang mana pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan kemampuan teknis dan taktis militer, tetapi juga pembentukan sikap, mental, kepemimpinan, serta kemampuan menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan tuntutan organisasi. Selain itu, pendengar, setelah menyelesaikan tahapan pendidikan, para siswa ini diharapkan memiliki kompetensi dasar yang dapat mendukung pelaksanaan tugas di satuan masing-masing. Kompetensi tersebut mencapai aspek keprajuritan, kepemimpinan lapangan, ketahanan fisik, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika tugas dan juga perkembangan lingkungan yang strategis. Salah satu bintara terbaik, Kadek Kaliriana, merasa bangga dan sigap untuk mengabdi pada negara Republik Indonesia. Selain itu, upacara penutupan ini sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap proses pendidikan yang telah ditempuh para siswa, dan hal ini turut menjadi tanda berakhirnya satu tahapan pendidikan sekaligus menjadi awal bagi para prajurit untuk mengimplementasikan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Kegiatan upacara penutupan dari siswa dari TNI Angkatan Darat Gelombang 2 tahun ajaran tahun anggaran maksud kami 2026 ini akan sudah berlangsung secara hikmat dan tertib. Dan sementara demikian, laporan langsung dari Tabanan, kita kembali ke studio Pro 1 RRI Denpasar bersama dengan rekan Wandi.
0: Baik, terima kasih Tri Larasati. Pendengar, keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai afirmasi 30%. Perjuangan untuk memenuhi keterwakilan tersebut juga perlu diikuti dengan kemampuan dan rekam jejak yang jelas.
2: Belum ada yang bilang bahwa provinsi ini 30% perempuan sudah mewakili di parlemen, kan enggak ada.
3: Keterwakilan perempuan di parlemen menjadi salah satu bagian dari upaya memperbesar ruang perempuan dalam politik. Namun target afirmasi 30% perempuan di parlemen belum tercapai baik di tingkat daerah maupun nasional. Dosen Lektor Kepala Program Studi Sosiologi Universitas Udayana Dr. Randa Nazrina Zuryani MA PhD mengatakan perjuangan mencapai keterwakilan 30% perempuan di parlemen belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Menurutnya belum ada daerah maupun tingkat nasional yang mencapai keterwakilan perempuan sebesar 30% di parlemen.
2: Bahwa afirmasi 30% di seluruh Indonesia, belum ada yang bilang bahwa provinsi ini 30% perempuan sudah mewakili di parlemen. Kan enggak ada. Sampai sekarang juga enggak lah di tingkat nasional. Belum. Jadi ya memang kalau dilihat dari banyaknya orang yang dicabut-cabut begitu saja oleh Presiden RI kita, ini memang kita mulai sekarang bisa menghitung berapa perempuan, persentase perempuan di dalamnya ya sebagai pemilik jabatan. Tapi bagi saya itu jadi tidak signifikan karena itu hanya pencabutan, bukan berdasarkan kompetensi dan track record profesinya.
3: Menurut Nazrina, perempuan yang mendapat ruang di jabatan publik juga perlu memiliki kemampuan yang dibangun melalui proses. Ia menekankan pentingnya rekam jejak dan kompetensi sebagai pertimbangan dalam memilih seseorang untuk menduduki jabatan.
2: Sebaiknya orang itu dipilih karena memang punya track record dan punya kemampuan yang kompetensi yang memang dia asah dari dulu, bukan mendadak.
3: Nazrina menilai perjuangan perempuan di ruang publik perlu terus berjalan seiring dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya bertambah dari sisi jumlah, tetapi juga diisi oleh sosok yang memiliki kompetensi dan rekam jejak.
4: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Berita selanjutnya dari Bangli, dilaporkan serangkaian peringatan Hari UMKM Nasional Dharma Wanita Persatuan DWP LPP RRI Denpasar hari ini menggelar kunjungan kerja di Rotenbi Bangli. Selengkapnya mengenai kegiatan tersebut dilaporkan rekan Dayu Priska dari Bangli. Dayu, silakan laporan Anda.
4: Iya, baik. Terima kasih Bang dan selamat siang pendengar. Baru saja rombongan dari DWP LPP RRI Denpasar melakukan kunjungan kerja di rumah workshop Rotenbi Bangli di Desa Tembuku, Bangli. Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua DWP LPP RRI Denpasar, Nyonya Nita Suhartono, dan disambut langsung oleh pemilik Hasta Karya Rotenbi Bangli, Nikomang Rosiana. Dan pendengar, dalam kunjungan ini memang rombongan dari DWP langsung meninjau sekaligus juga melihat secara langsung bagaimana proses dari pengerjaan produk dari Rotenbi Bangli. Kegiatan ini diselenggarakan serangkaian dengan peringatan Hari UMKM Nasional di mana kehadiran dari DWP LPP RRI Denpasar ini merupakan salah satu bentuk dari dukungan DWP terhadap keberadaan sektor UMKM di Indonesia, khususnya di Pulau Dewata. Kami juga sempat berbincang dengan pemilik Hasta Karya Rotenbi, Nikomang Rosiani, yang mengatakan bahwa rumah workshop ini memang sebagai tempat untuk edukasi bagi masyarakat maupun lembaga yang ingin melakukan pelatihan untuk membuat kerajinan. Dan di tempat inilah masyarakat atau pengunjung dapat belajar secara langsung dan melihat secara langsung bagaimana cara membuat produksi kerajinan yang saat ini memang didominasi dengan souvenir event dan juga ada tas fashion, di mana produk-produk yang dihasilkan oleh Rotenbi Bangli ini tidak hanya dipasarkan di pasar lokal Bangli, tapi juga sudah merambah ke seluruh Indonesia, bahkan juga sudah masuk ke pasar global. Bahan baku dari produksi ini juga merupakan produk dari olahan di seluruh Nusantara, tidak hanya menggunakan produk lokal Bangli, dan ini juga menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih menjanjikan. Serangkaian memperingati Hari UMKM ini ya juga berharap bagaimana nantinya bisa muncul jiwa-jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri yang selanjutnya juga bisa berkolaborasi dengan pelaku UMKM lainnya, serta ada pengharapan juga bagaimana pemerintah juga memberikan perhatian serius lagi kepada para pelaku UMKM, baik dari segi pembinaan, pemasaran, packaging, dan juga bagaimana nantinya dukungan penuh terhadap pelaku UMKM. Demikian, Dayu Priska melaporkan dari Rotenbi Bangli di Tembuku, Bangli. Kita kembali ke Studio Pro 1. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Dayu Priska. Pendengar, warga negara asing asal Australia dideportasi setelah diduga menyalahgunakan izin tinggal dan menjadi instruktur meditasi dan yoga di Buleleng.
5: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mendeportasi warga negara Australia berinisial PJ 55 tahun karena diduga menyalahgunakan izin tinggal di Kabupaten Buleleng. PJ diduga menggelar yoga retreat sekaligus menjadi instruktur meditasi. Kegiatan tersebut berlangsung dalam acara 7 Days Inner Growth di Villa Boreh, Kecamatan Tajekule pada 27 Juli hingga 2 Agustus 2026. Berdasarkan pemeriksaan, PJ masuk Indonesia menggunakan visa on arrival atau VOA yang berlaku hingga 24 Agustus 2026. Namun izin tinggal tersebut hanya diperuntukkan bagi kegiatan kunjungan tertentu dan tidak dapat digunakan untuk bekerja atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi Singaraja menjatuhkan tindakan administratif berupa deportasi. Selain deportasi, PJ juga diusulkan masuk dalam daftar penangkalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Imigrasi menegaskan tidak ada toleransi terhadap WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian di Indonesia. Pengawasan terhadap aktivitas WNA di wilayah Buleleng, Karangasem, dan Jembrana akan terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tim pengawasan orang asing. Masyarakat juga diimbau melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran keimigrasian. Reporter Sukasa Bratawinang melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, seorang pemuda 20 tahun asal Banjarpuseh, Desa Tuwet, Jembrana tewas Diduga akibat memacu motor balapnya dengan kecepatan tinggi hingga oleng dan terjatuh. Kecelakaan tunggal ini terjadi di jalan umum pedesaan Tuet.
6: Kecelakaan tunggal atau out of control terjadi di jalan umum pedesaan, tepatnya di Banjar Taman, Desa Tuet, Kecamatan Melaya, Jembrana pada minggu kemarin. Seorang pemuda berinisial PCN 20 tahun asal Banjar Puseh, Desa Tuet, tewas diduga akibat memacu motor balapnya dengan kecepatan tinggi hingga oleng dan terjatuh. Dari informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa maut tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 WITA. Korban mengembuskan napas terakhirnya sesaat sebelum tiba di puskesmas setempat. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Kasat Lantas Polres Jembrana, AKP Iwayan Sugianta membenarkan insiden tragis tersebut. Ia menjelaskan bahwa kejadian berawal saat korban melaju dari arah selatan menuju utara. Namun sesampainya di lokasi kejadian, korban mendadak kehilangan kendali dan tidak mampu menguasai sepeda motornya sehingga oleng dan terjatuh di bahu jalan sebelah kiri dari arah selatan. Akibat benturan keras saat terjatuh, korban mengalami cedera kepala berat. Nyawa pemuda tersebut tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Satu Melaya. Kasus kecelakaan tunggal ini kini sedang ditangani oleh Satlantas Polres Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, PSSI mengkaji pengembangan Piala Presiden menjadi turnamen dengan skala lebih besar, termasuk peluang melibatkan tim nasional. Gagasan ini disiapkan seiring kesuksesan Piala Presiden yang telah memasuki penyelenggaraan edisi ke-8 serta meningkatnya kualitas kompetisi sepak bola nasional.
7: Piala Presiden ini bisa menjadi pertandingan tim nasional seperti juga yang sudah dilakukan oleh Thailand, yaitu King's Cup yang sudah berjalan hampir 20 tahun lebih.
8: PSSI berencana mengembangkan Piala Presiden menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dan berpotensi melibatkan tim nasional. Gagasan tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah Piala Presiden 2026 yang telah memasuki penyelenggaraan edisi ke-8. Erick Thohir mengatakan, pengembangan Piala Presiden menjadi ajang yang lebih besar menjadi salah satu opsi seiring semakin padatnya kompetisi klub dan meningkatnya penerimaan turnamen di tingkat internasional. Menurutnya, Piala Presiden dapat dikembangkan dengan konsep serupa King's Cup di Thailand yang telah berlangsung selama hampir 2 dekade.
7: Dan kita lihat juga persepsi Piala Liga sudah mulai diterima di internasional. Nah, tidak ada skalanya, tidak ada salahnya kita coba tingkatkan kualitasnya, salah satunya bagaimana Piala Presiden ini bisa menjadi pertandingan tim nasional seperti juga yang sudah dilakukan oleh Thailand, yaitu King's Cup yang sudah berjalan hampir 20 tahun lebih.
8: Erick menjelaskan, PSSI masih perlu mencari formula yang tepat terutama terkait penjadwalan agar turnamen dapat berlangsung pada periode yang sesuai dengan kalender FIFA. Pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kompetisi sekaligus memberikan ruang bagi pembentukan dan persiapan tim nasional di masa mendatang.
7: Nah, ini kita coba cari formulanya. Tinggal pertandingan harus tetap ada di FIFA Match Day, di slot jadwal yang ditentukan FIFA. Itu aja dinamikanya yang mungkin agak kompleks.
8: Piala Presiden yang telah memasuki penyelenggaraan edisi ke-8 dinilai menunjukkan konsistensi dan keberhasilan sebagai turnamen pramusim sepak bola nasional. Erick Thohir mengapresiasi keberlangsungan turnamen tersebut yang dinilai mampu menjadi wadah persiapan klub sekaligus memberikan tontonan positif bagi masyarakat sebelum kompetisi liga bergulir. Reporter RRI Denpasar, Oscar Obed melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Tingginya urbanisasi menjadi pemicu sulitnya menekan angka kemiskinan. Seniman di Bali berpeluang menerima rumah susun. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Ayu Rini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz. Dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
9: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: di bawah matahari Bali. Patung lembu raksasa berdiri diam, menunggu. Dalam tradisi Hindu Bali, lembu di upacara ngaben dipercaya sebagai kendaraan suci Dewa Siwa, pengantar jiwa menuju perjalanan terakhirnya. Saat tubuh dibaringkan dalam petulangan atau wadah berbentuk lembu ini, yang dimulai bukan sekedar prosesi adat, melainkan perjalanan pulang menuju alam luhur. Setiap ukiran, setiap warna, setiap doa yang mengiringi, membawa harapan agar atma dilepas dengan cinta, disucikan oleh api, lalu menemukan jalannya menuju Siwaloka.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

0: Ria Cerenda featuring Khalid dengan Beautiful People. Wah, orang-orang yang hebat, orang-orang yang cantik hebat gitu ya. Itu banyak ya. Salah satunya Degang Sun. Kalau pagi hari ya, itu beberapa titik itu banyak dagang suun. Kalau di Bali, dagang suun itu sebutan bagi pedagang keliling tradisional di Bali yang bawa dagangan dengan cara disuun atau ditaruh, dijunjung di atas kepala. Dan istilah ini sangat lekat dengan penjual jajan Bali atau jajanan pasar tradisional yang menjajakan kue basah khas Pulau Dewata. Dan biasanya itu dari gang ke gang, atau mangkal di pasar atau ke kantor-kantor. Di RRI ada juga loh ya. Setiap pagi biasanya jam 10 sampai dengan jam 11 gitu. Banyak yang dijual, ada laklak, ada klepon, ada pisang rei, ada rai. Ada juga nasi jinggu, ada banyak ya, ada salak rebus juga. Aduh. Buah-buahan juga ada ya. Bendu juga ada kadang ya, kadang ya. Nah, ciri khas dagang suun itu menggunakan tumpukan tembikar atau nampan besar di atas kepala tanpa dipegangi tangan saat berjalan. Dan rata-rata dagang suun ini menjual aneka ragam jajan pasar dengan harga yang sangat-sangat murah. Udah didatengin lagi, itu murah dan mulai dari 1000, bahkan ada yang 500 ya. Umumnya itu biasanya ya, umumnya dan biasanya di pasar, pada pasar tradisional atau keliling di perumahan warga yang menjelang pagi atau sore. Bali banyak ya. Saya seneng. Tadi juga baru borong nih pagi. Ais, masih dengan Wan di sini, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Huh? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Duh, panik.
5: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
4: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
5: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Waktunya kentongan.
1: Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Bahaya yang ditimbulkan akibat letusan gunung api antara lain, yang pertama, aliran lava. Lava adalah magma yang meleleh ke permukaan bumi melalui rekahan, suhunya lebih besar dari 10.000 derajat Celcius dan dapat merusak segala bentuk infrastruktur. Kedua, awan panas. Awan panas adalah aliran material vulkanik panas yang terdiri atas batuan berat, ringan atau beronggal larva masif, dan butiran plastik yang pergerakannya dipengaruhi gravitasi dan cenderung mengalir melalui lembah. Ketiga, gas beracun. Gas beracun adalah gas vulkanik yang dapat mematikan seketika apabila terhirup dalam tubuh. Gas tersebut antara lain CO2, SO2, RN, H2S, HCl, HF, H2SO4. Gas tersebut biasanya tidak berwarna dan tidak berbau. Keempat, lahar letusan. Lahar letusan terjadi pada gunung berapi yang mempunyai danau kawah terjadi bersamaan saat letusan. Air bercampur material lepas gunung berapi mengalir dan membentuk banjir lahar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Tahukah Anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini mengumumkan pendaftaran CPNS 2026 dan mengajak masyarakat segera mendaftar secara daring. Namun berdasarkan penelusuran kompas.com, video tersebut merupakan hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan atau AI dan terindikasi sebagai modus penipuan. Hingga awal Agustus 2026, pemerintah belum mengumumkan secara resmi pembukaan pendaftaran CPNS 2026. Sebelumnya Rini Widiantini menyebut pemerintah berpeluang membuka sekitar 160.000 formasi CPNS menyesuaikan jumlah ASN yang memasuki masa pensiun pada 2025. Kepala BKN Judan Arif Fahrullah pada 28 Juli 2026 juga menyatakan pendaftaran CPNS masih berpeluang dibuka tahun ini. Tetapi keputusan final berada di tangan Kementerian Pan-RB. Tim cek fakta Kompas.com kemudian memeriksa video tersebut menggunakan Hive Moderation and Trust Scan. Hasilnya, suara Rini Widiantini dalam video terdeteksi sebagai hasil AI generatif dengan probabilitas 97,2% oleh Hive Moderation dan 94% oleh Truth Scan. Kesimpulannya, video yang mengklaim Menpan RB Rini Widiantini telah mengumumkan pendaftaran CPNS pada Agustus 2026 adalah hoax. Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai pembukaan pendaftaran CPNS 2026. Sehingga masyarakat diimbau tidak mudah percaya atau mengikuti tautan pendaftaran dari sumber yang tidak resmi. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka Jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Ali Campbell dengan Our Love. 10 menit dari jam 2 siang. Yang udah atau yang belum tahu ya informasi ini, jangan lupa nanti ya jam 2 lebih dari 30 menit kita akan ada Indonesia 100% Indonesia ya. Dan 100% Indonesia ini bintang tamunya ada 3 komposer. Untuk bintang tamunya ditemanin oleh host ada Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus. Kita akan ke rri.co.id ya. Untuk rri.co.id untuk Anda yang mungkin butuh beasiswa ya. Untuk anak atau juga keluarga Anda, pemerintah Maroko siapkan 50 beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Dan pemerintah Maroko menyiapkan ini sebagai bentuk peluang menambah jumlah dan jika dibutuhkan. Lebih dari 50 beasiswa akan diberikan untuk mahasiswa Indonesia. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam kemampuan bahasa Arab calon mahasiswa Indonesia. Jadi untuk Anda ya, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemampuan bahasa Arab calon mahasiswa Indonesia. Dan menurut Husaini, pihaknya tengah mengkaji kemungkinan mengirim pengajar bahasa Arab dari Maroko ke Indonesia. Mahasiswa dapat belajar selama 3 atau 6 bulan bahasa Arab di Jakarta sebelum berangkat ke Maroko. Kementerian kami menerima gagasan tersebut dan sedang mengkajinya, ucap Husaini. Ya. Secara khusus, Husaini memastikan pihaknya telah menghubungi Kementerian Urusan Islam guna memfasilitasi dan menyederhanakan beberapa persyaratan, utamanya terkait sejumlah yang dipandang rumit oleh Indonesia. Dan pada kesempatan yang sama, Menak Nasaruddin Umar mengungkap Indonesia sebelumnya telah mengirim 30 mahasiswa ke Maroko melalui program Visiting Student. Namun program serupa tidak dapat dilanjut tahun ini karena adanya sejumlah persyaratan. Dan Menak berharap akses perguruan tinggi Maroko dapat dipermudah sehingga semakin banyak mahasiswa Indonesia dapat belajar di sana. Dan menurutnya Maroko berpotensi menjadi alternatif tujuan studi tidak hanya untuk bidang keislaman. Dan insya Allah ke depan dapat mengirim lebih banyak mahasiswa ke Maroko bukan hanya untuk studi Islam tapi juga teknik dan berbagai ilmu lainnya. Selengkapnya Anda bisa langsung membaca di rri.co.id. Ya. Masih dengan Wandi di sini dan kita hadirkan Anggi. Ya, ini ternyata Anggi adalah penyanyi asal Bali, ya, Anggis Devaki, yang dan saya pilih lagu spesial Dekat Denganmu ini yang dirilis pada tahun 2019 tanggal 16 Agustus. Lagu ini bercerita tentang kekaguman seorang remaja kepada seorang yang sudah memiliki pasangan. Aduh, bahaya nih. Masih dengan Wandi di sini.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

dari dengan terbaik untuk hari ini, terbaik semua seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang selalu memantau atau membersamai kami melalui RRI Digital, atau juga untuk Anda yang selalu setia melalui rri.co.id untuk streamingnya ya. Dan untuk Anda yang di beberapa titik ya, termasuk tadi udah saya informasikan, untuk di daerah saya baca, oh iya, frekuensi 100,9 MHz ya, pemancar relay Bukit Sega, area Karangasem dan sekitarnya, sementara off karena ada perbaikan ya. Jadi untuk Anda daerah Karangasem ke sana ya, mohon maaf. Anda bisa pakai atau mendengarkan kami melalui RRI Digital. Sepertinya sudah menjelang akhir ya. Kita akan segera bergabung dengan Pro 1 Denpasar. Kok Denpasar? Jakarta dong. Itu ada 100% Indonesia Nasional. Dan tentu hostnya yang sudah tidak asing ada Ihsan Tarore. Dan juga ada Dede Firdaus ya. Dan narasumber atau bintang tamu ada Three Composers. Untuk Anda jangan kemana-mana, nanti setelah ini akan ada rekan saya. Ada Linda yang akan menemani hingga pukul 8 malam. Saya pamit dan sehat selalu, tetap positive thinking. Dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alamak sebagai tembang penutup saya. Selamat sore.

0: bisa nambah sendiri aja.
1: Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Hari bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama, dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi, tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.

0: Aduh. Ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
1: Iya.
0: Beberapa minggu yang lalu ya.
1: Iya dong.
0: Iya kan?
1: Iya. Hmm. Kenapa kalian
0: tiga kapan datang ke sini?
1: Soalnya akhirnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga komposer.
2: Hadir dong.
1: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
1: Oke.
3: Okay. Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
1: Sampai mana?
2: Sampai depan
3: sana. Sampai. Jauh kayaknya.
1: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Shafiq dan
2: hadir
1: juga Bang Mario Kaca.
0: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
1: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
1: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya, Isan dengerin ya.
1: Iya, iya.
2: Di label ya.
1: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
0: Okay.
1: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
1: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
0: Gara-gara aja.
1: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?

0: kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Mm-hmm. Pas judulnya cuman gara-gara.
1: Ya. Kenapa?
0: Iya biarin ya, ada obrolan aja.
2: Oh, oh. Ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
1: Ya kalau enggak nanya kita enggak ngobrol.
3: Iya benar.
1: Aduh.
0: Itu Bambi sih. Bambi kekeh maunya gara-gara.
2: Gara-gara cukup.
0: Saya kenapa? Waktu itu gara-gara cinta karena kan dinyanyiinnya gitu. Tidak ada Bambi, gara-gara aja kak. Jangan ada cintanya gitu. Tahu enggak?
2: Oke.
0: Dia belum datang kan kita tanya dia.
2: Ya udah bebas.
0: Sambil itu
1: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
2: Bebas.
0: Okay. Kita tapi ngobrolin yang lain aja apa kayak
1: gitu. Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
0: Bertiga.
1: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
0: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? Uh-uh. 7 lagu itu bertiga.
1: 7 lagu bertiga.
0: Tiga.
1: Satu lagu
0: yang sisa itu satu. Saya sendiri.
1: Adil ya?
2: Benar.
1: Kalau enggak adil enggak jadi
2: iya, tiga komposer. Makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
3: Betul.
2: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
1: Belum. Karena dia memang selalu
2: apa tuh?
1: Hadirnya itu kayak surprise gitu.
2: Oh gitu.
1: Udah enggak hal yang aneh lagi
2: karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya.
1: Benar. Ini juga iya kan? Bintang tamu.
2: Soalnya itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
1: Kayaknya dia berbintang-bintang deh lama-lama.
2: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya, produser iya. Kita udah nunggu-nungguin.
1: Ini ada penelpon kita.
2: Albert. Yang udah halo Albert.
1: Bang Albert.
3: Bang Albert bau-bau nih.
1: Hafal Bang Safi.
4: Indonesia.
1: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih Pak Albert?
4: Ya luar biasa, bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
1: Hai, itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
1: Gara-gara apa ini emang? Mm-mm. Kira-kira gara-gara
2: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Yang sampai
1: memang
4: ya, gitu jam tidak mau atau gara-gara tidak mau kan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
2: Oke, okay, itu aja berarti ya.
1: Gara-gara apa ya?
2: Makasih ya Bang Albert ya.
1: Oke. Okay. Ya, siap. Oke, okay,
2: terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
2: bangsa.
1: Cakep tuh.
2: Silakan Bang Benny.
5: Iksan bersama Dede Firdaus ya.
2: Betul. Baik.
1: Kita alhamdulillah.
2: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
1: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alfa siapa nih yang nggak hadir?
1: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Oh berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
1: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
2: Sebelum
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar tetap eksis terus. Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap Bang Benny, terima kasih.
1: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike dari Sono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Kuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
2: Oke Bang Benny, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Nah, ada lagi.
3: Yang disalami nih Ica.
2: Ica.
1: Iya. Ya.
2: Kok tahu sih?
3: Tahu dong.
1: Oh, baca di yang ngintip barusan.
2: Ngintip ya.
3: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
1: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
2: Boleh. Halo Ica, selamat siang Ica.
1: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia Expression Career Bang.

0: Mau nanyain, kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya Aku Diam-Diam Suka Kamu.
1: Iya. Oke, itu ciptaan salah satu dari mereka.
0: Abis itu aku mau nanyain siapa itu?
2: Siapa?
0: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya
1: Mario.
0: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
2: kacang
0: gitu,
1: Mario Pinat.
0: Ada aknanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya Seru Kacang.
2: Oke.
0: Jadi itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar terus di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Ca.
2: Langsung kita jawab.
1: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
2: Iya.
1: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
1: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
1: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijaya, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen beberapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong. Saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Palanya kacang ya gitu. Namanya itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, enggak mau manggil Mar lagi. Cang cang cang cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen. Jadi kan masih circle itu gitu. Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu. Jadi enggak nyala tuh nomor. Tahun itu enggak segampang sekarang provider ya. Jadi enggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario nama ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau di TV kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus-pesan. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
2: Mario Kacang.
1: Jadi Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
2: Ternyata pada baru tahu ya. Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
1: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
2: Tadi siapa yang menanya kompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
1: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
1: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
1: pencipta
3: sebelum tiga komposer solo pasti, solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer itu karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band. Dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
1: Jadi sudah 14 tahun
2: bersama. Kayaknya Tabemi juga harus ngomong gak sih gimana?
1: Iya ini, sekarang.
3: Bahasa,
1: ini
3: nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa-apa ya?
1: Nyambung sama Tabemi. Apa tuh? Tadi kan pertanyaan A adalah, kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini, Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq. Gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, mau tanya nih sekarang, kenapa gara-gara?
4: Ya. Nyambungin dari partnya Mario Kart, itu ya waktu itu ya, ya kan dari Dico dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu, masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia, atau Shafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
1: Nah, mau dibawa kemana terserah deh gitu. Ya.
4: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya. Pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Dan gara-garanya itulah yang kayaknya
1: correlate ya. Oke, terus
4: gara-gara
1: terus
4: cinta
1: terus
4: nih, ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang akhirnya kayak gue pakai deh, gara-gara ini kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah, kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
1: Betul.
4: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
1: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa nggak gara-gara cinta?
2: Gara-garanya, iya.
4: Nah kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
1: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus.
4: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
1: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
4: ada? Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara lu biar simple.
1: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru hara.
2: Akhirnya terjawab.
1: Jawab ya.
2: Kamu mau tahu jawaban itu doang? Allah udah selesai berarti.
1: Dia mau tahu jawaban.
2: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Nah ini ternyata. Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
5: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
2: Nanti off the record aja.
1: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
2: Nah, itu nanti boleh kita obrolin gitu ya. Gimana? Nanti gitu.
1: Gimana?
2: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Ihsan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus. Tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Rame memang.
0: Rame
1: kalo,
0: nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Maria. Jadi Maria. Seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Yeah. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Baik.
1: Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcrosscheck aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga,
1: eta trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak maksudnya kan dari awal itu kan bangun cinta gara-gara salah benar.
1: Oh, bangun cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke.
3: Ini sih dari
1: yang oke. Mereka sih tadinya enggak kepikiran jadi ide.
3: Kita mau
0: terapiin ide ini. Tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu. Maksudnya sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Patri Kotak kek gitu?
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
1: Siang Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer Ri. Halo.
1: Halo.
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Kapan sama Rinda?
0: Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, sehat, kita. Alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsungnya ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer.
3: Siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: iya, bisa betul.
5: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja, misalnya
0: okay.
5: Singkat aja.
1: Oke.
5: Okay. Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, waduh bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, sama siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya?
0: Ya.
1: Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
1: Tambocie, oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya?
1: Iya.
0: Iya, benar kan Sumatera Barat kan?
6: Mm-mm. Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam ya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-mm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: cinta
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia mantan, bukan berharga. Oke.
6: Hancur lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja penasaran, sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya
6: gimana?
0: Kisahnya siapa gitu ya? Kisahnya okay, siapa?
1: Oke. Okay, okay.
0: Itu aja. Ya, Karama.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer nih berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Okay. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa KTV dan Pasar sekali beserta penyiarnya nyawan di
1: Ketawa KTV kan? Okay. Terus.
6: Grupnya di Denpasar tuh.
1: Iya. Oke.
6: Buat di RRI Padang, Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi. Juga buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cencana Kibami, sehat selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Di Batu Sangkar, bukan main, panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya,
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi, angkat satu lagi, Teh Dinda, Teh Dinda.
0: Ini tiga komposer sabar sebentar sabar ini ya.
1: Oh, hafal ya, tahu udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya, bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus-terus Teh Dinda, halo.
0: Teh Dinda, halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
7: Hebohnya.
0: Makanya ketawa heboh dulu, Teh Dinda.
7: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
3: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar ya, Bang Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Sangat talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim-tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Iya, sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Niko Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa? Yang telat datang.
0: Jangan dinotis itu ya. Yang dinotis telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu ya.
1: Iya.
0: Selalu
1: surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue? Lagu gue.
7: Ya.
1: Terus?
7: Ya. Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo ya, Teh Dinda ya. Terus.
3: Mau tahu tentang
1: siapa? Iya.
0: Pakai pertanyaan.
1: Ya kan.
7: Oke. Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
0: Cocok gitu ya.
7: Begitu Tengku Safik.
1: Oke.
7: Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik. Terima kasih.
1: Makasih. Oke, tetehku yang cantik.
7: Kan Dede Firdaus.
0: Siap.
7: Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina enggak usah dijawab ya. Oke.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan.
8: Dijawab ya.
1: Jangan dong. Udahlah, udahlah. Nanti aja. Oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya. Atau gak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya nggak pernah, tapi kalau sendiri-sendiri, iya pernah. Bisa
8: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali nggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
8: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan. Ya, setahun. Itu nggak. Biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepet banget kan ya, produksi
8: itu,
1: album.
8: Itu pun mau kita 2 tahun tadi. Meeting terakhir gue sama Bemi gak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja gak sekalian? Atau, atau 4 tahun sekali.
0: Udah kayak Piala Dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu, oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya. Tapi
0: pernah menggunakan
8: ya, kalau suka make, di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: kan? Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
8: Kadang-kadang jadi buat panjangan aransemen sih
0: iya inspirasi kan kadang gitu ya
8: masukin lagunya nanti dia pikirin mau promnya gini gitu karena kadang oh iya kenapa stringnya nggak diginin ya kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya untuk
1: aransemen instrumen tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
8: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
0: Sukabumi
8: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
1: Mana?
8: Di Danau Toba ya.
1: Danau Tobanya. Ah ikutlah boleh lah. Jadi opening act. Cepat ya langsung. Ya. Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Ya
8: lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
1: sama kalian? Beda genre.
0: Genre.
8: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
0: Tapi masih pop kan?
8: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
8: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian mungkin gak?
8: Mungkin
0: kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya kalau di masternya belum di off air kita pernah sama Aira Miranti kan di konsernya tiga komposers kan gitu kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah karena ciptaan yang Kak Syafiq cuman tidak jadi master gitu
1: tapi yang, tidak di record ya
0: kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih kita pernah sama Kevin Aprilio pernah sama IDP lagu religi pernah sama Feli pernah sama Rizky Billar Nikita Tirta dua Jeremy banyak sih masih di pop
8: jangan gitu ngeliat ya tapi sebenarnya kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya
9: no,
8: itu apa yang dangdut-dangdut R&B gitu
9: apa sih itu namanya tensi-tensi itu apa namanya
1: yang mana?
0: Dut-dut, apa dut gitu ya?
8: Hip-dut.
0: Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
9: Ya kan itu kan
8: 3C, X, Iksan Tarore.
1: Jadi
8: hip-dut.
1: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
8: Judulnya hip-dut gitu.
0: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah pertanyaan ya? Pertanyaan Rahma aja pertanyaan Rahma
0: biar mantan tahu.
8: Biar mantan tahu itu enggak bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si bikinnya dari situ ya gitu jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga Vila ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Okay. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu ngumpul.
1: Itu San, halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
8: Kalau lagu ini gitu, kalau ada kisah nyata gue pasti ngaku. Ya kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, kalo itu.
8: Biar mantan lama album kedua kan, di album kedua hampir nggak ada sih.
10: Yang mana kak kisah nyata yang album tiga?
8: Banyak.
1: Oh iya. Coba.
8: Apa aku yang nggak mau 41 kisah nyata?
1: Oh iya. Nah ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Yeah. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
8: Yang gue iya.
1: Oke.
10: Makanya ya jangan repot.
0: Gak mau cerita aja.
8: Ini ada versi yang proper ya. Nah. Versi proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu Tiga Komposer yang pernah jadi master. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya Tiga Komposer gitu.
1: Oh, oke.
8: Okay. Karya ke-41 kita. Gitu. Di album
1: ini. Oh jadi karena itu?
10: Gak percaya.
8: Nggak, itu yang propernya.
1: Oh itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
10: Jadi pengalamannya gitu ya? Pengalamannya karena ngukin lagu ya? Ngitungin lagu ya?
1: Kalau yang tidak proper.
8: Salah bener kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat. Lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu. Lagu ke-8
10: dia. Saya. Itu emang benar.
1: Iya, itu lagu
8: kenapa 41 kan?
1: Iya, itu secara propernya, ya, secara ya. Tidak propernya.
8: Ya.
10: Propernya apa?
8: Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
1: Banyak.
10: Saya suka bagian ini. Saya suka.
8: Gua bingung ngasih judul apa ya, Pak?
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa.
0: Baru usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
10: Apa itu?
1: Lagu-lagu sendirinya, cerita sendiri gak?
10: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
10: Judul ya? Oh. Di album kan?
1: Iya.
10: Mengapa dengan kita?
1: Kenapa? Nah,
10: itu dia.
0: Ya, ceritanya apa tuh?
8: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
8: Bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
8: Dia?
1: Dianya juga.
8: Iya. Ya kan? Cuman kan kita diam aja. Kita kan temennya.
1: Okay, kita temennya.
8: Kita pasti support dia.
1: Karena dia support. Oh iya.
8: Aku sih kasihan banget.
10: Tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
1: Oke. Kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
0: Gimana?
10: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
1: Jadi, nah ini ngelesnya nih. Aku gak percaya kalau itu.
10: Suka mengarang.
1: Oke. Terus. Iya. Judulnya?
10: Judulnya Tanpamu.
8: Tahu
1: dia. Oh, tanya, pas udah denger ya? Kemarin. Iya, pas seperti. Aduh enak itu.
10: Tanpamu.
1: Itu enak. Sabar, belum dirilis.
10: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita ya kan. Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak aturan. Banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Tapi banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
1: Aku
10: udah lama lo pacarannya kan.
1: Ini
0: alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
10: Lama bersama
0: itu ini intinya mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
1: Oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya.
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
11: Masa Isan sekarang udah ngarang lagu, Kak.
1: Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya, ini bahaya ini. Aku mau join soalnya.
11: Dulu ya.
0: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang tiga komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
1: Betul. Mm-mm. Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
0: Untung gak di-on-airin gitu ya.
1: Ya kalau di-on-airin sih lebih seru lagi.
2: Rame nanti.
1: Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya.
1: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaan ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
1: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
1: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-Pura Cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
1: Aku gak ngeliat.
2: Oke,
1: terus.
2: Tapi mungkin kisah pribadi penyanyinya bisa jadi.
0: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai gitu.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya related.
1: Related.
3: Berarti Isan merasakan itu.
2: Merasa
3: apa kurangku dari dia itu merasakan ya. Sakit banget. Hebat sih.
2: Hebat
3: ya,
2: San. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Iya. Gak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada.
2: Waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
3: Oh iya.
2: Tuh.
1: Bahaya kok kalau ngobrol sama mereka
0: bertiga.
1: Bahaya dapur gue kebuka.
0: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
1: Enggak, udah cukup dari penciptanya aja.
2: Enggak,
1: karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu, apa namanya, pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Iya kan? Makanya jadi aku, karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
0: Ini dia.
1: Ini dia si jali-jali. Udah tahu dong.
4: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Gampang.
0: Bersama dengan tiga komposer.
1: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
0: Kok pakai dikasih tahu lagi?
1: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
0: Challenge-nya
1: tuh gampang.
2: Yang gampang-gampang aja.
1: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
0: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Oke, makin bingung jadi ya kan.
1: Tolong dibikin lagunya. Oke.
0: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
1: yes,
0: gitu ya, kurang lebihnya ya.
1: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
0: Yeah.
1: Bisa kan? Langsung dapat.
0: Judul-judul lagunya.
1: Mereka langsung dapat.
0: Langsung dapat.
1: Ini definisi kayak
0: apa?
1: Hening sesaat.
0: Mikir dikit jadi.
1: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, okay, gak boleh nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Daku sama gue ya.
2: Bekal.
1: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku. Terserah.
1: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
0: Kabari kalau sudah siap.
1: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bambi atau Bang Safik.
2: Terserah.
1: Kan ada tiga paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Safik.
1: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja kak.
1: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya, belet.
3: Boleh.
1: Mati kita.
5: Ayo.

0: cinta.
1: Seneng banget memang. Makin bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
2: Ih, memang gak salah ya pendengar ya.
0: Bener.
2: Memang gak salah kalau mereka ini tiga komposer handal ya. Tuh langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
0: Betul.
2: Iya kan. Keren loh. Salut. Salut. Bener-bener salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana sih Awa?
2: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
4: Nah.
2: Gimana kalau kita buktikan?
0: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayaknya dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
2: Iya kan? Boleh enggak?
3: Lagu apa?
2: Ya gara-gara dong.
1: Oh, maksudnya itu.
2: Iya, boleh enggak?
1: Boleh.
2: Boleh ya?
1: Hafal kan?
2: Hafal kan?
4: Hafal dong.
2: Siap ya? Oke. Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
0: Bentar. Kita mulai.
2: Oke. Aman. Kita play minus one ya.
0: Ini dia gara-gara
2: versi live.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget, keri banget, keri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue,
0: iya,
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
0: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
3: Oh, Feli.
1: Iya.
3: Saya kirain siapa tadi?
1: Ya Allahu Akbar.
3: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Amin. Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer, makanya aku selalu menunggu sama
2: Bangun Cinta
1: daripada
2: para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi maksudnya Kak Ihsan tuh enggak peres karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena
3: memang enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: 4 tahun di Desember.
1: Itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa
2: udah gantikan kenapa tata saya.
3: Masa ditutup-tutupin.
0: 19 loh.
1: 19 ya.
0: 19 8 sekian.
1: Gitu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Keropos. Pemuda-pemuda jompo.
2: Jompo.
3: Gak sampai ke situ orang.
2: Iya, iya.
3: Kamu udah ngomong tadi loh.
2: Iya.
3: Sama jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
0: atau ada project apa gitu misalnya.
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay.
3: Kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya, 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya. Oke, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M ya. Oh belum, Blok M. Nonton ya, pasti.
3: Baru minggu ketiganya kalau jadi
2: ada di Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: 11 berapa? Tadi. Dia kasih pilihan 2 pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, jadi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas-belas lah.
1: Oh.
3: Kenapa emang Kak Ihsan nggak sih?
1: Aku kalau tanggal belasan aku pergi.
2: September? Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Enggak kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain. Blok Ambalat.
2: Tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Merayakan ulang tahun
1: aku ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya ini kalau jadi Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Benar banget.
1: Iya. Oke.
0: Berarti ditunggu nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Oke, dapat kan?
1: Belum, kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung cekson? Artinya ini produser kita belum. Udah diling-dilingan sama
0: Tadi udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara
3: aja.
1: Oke, masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya.
3: Pasti dong.
1: Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja, nggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Sama-sama. Kita yang luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.
3: Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar, 105,2 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini, dari pukul 3 sore sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di edisi hari ini, Selasa di tanggal 11 Agustus 2026, Denpasar sore ini tadi kita sudah dibuka masih bersama Pro 1 Jakarta di 100% Indonesia Nasional. Dan saat ini sudah kembali lagi di Denpasar sore ini. Jangan kemana-mana karena nanti juga pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama-sama mendengarkan dialog kentongan yang akan dibawakan oleh rekan Putu Widya mengenai api kecil jangan sampai jadi masalah besar. Kalau berbicara masalah api kayaknya sudah tahu nih ya siapa narasumbernya. Karena kalau kita ngomongin api udah pasti narasumber yang paling pas adalah damkar. Nah, untuk membicarakan hal tersebut nanti jam 4 sore lebih 3 menit. Jadi pendengar, jangan kemana-mana. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Zayn Malik feat. Taylor Swift dengan judulnya I Don't Wanna Live Forever. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dan pasar sore ini.

0: pendengar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan dialog kantongan yang akan dibawakan oleh rekan Putu Widya dengan topiknya Api Kecil Jangan Sampai Jadi Masalah Besar.
1: Dialog Kentongan RRI Denpasar.
2: Iya, baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Apa kabar Anda sore hari ini? Kita bertemu kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana untuk edisi 11 Agustus, tidak terasa di lembaran ke-11 di bulan Agustus 2026. Kembali saya Putu Widya bersama Zay yang menemani saya sore hari ini. Apa kabar Zay?
3: Baik, bagaimana kabarnya Bu Widya?
2: Astagfirullahaladzim, baik. Cuaca cerah, bahkan cenderung panas ya di luar ya.
3: Iya Bu Widya, ya, panas
2: jadi,
3: nih.
2: Biasanya buat remaja putri ini yang khawatir, takut begitu ya. Karena sudah kuat enggak sunscreen yang dipakai begitu ya, melindungi kulit
3: skincare-nya ya, Bu Widya.
2: Oke, baik, tapi kita gak bicara itu ya sore hari ini. Zay, kita bicara terkait dengan api kecil jangan sampai jadi musibah besar. Apa maksud dan tujuan dari topik ini? Nanti kita bahas ya. Di studio sudah ada dua narasumber. Izin mungkin saya langsung memperkenalkan.
3: Boleh Bu
2: Zay, yang pertama beliau adalah Kabid Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Bapak I Gusti Agung Gede Okariawan. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
2: Punapi Gatre.
4: Astungkara.
2: Becik. Okay. Aman Pak?
4: Astungkara aman
2: terkendali. Sehari berapa kali keluar ininya Pak? Apa namanya? Armadanya Pak?
4: Oh, BW-nya kita tergantung situasi Bu.
2: Satu minggu ini?
4: Tiang kurang tahu data yang minggu ini, cuman kalau tahun lalu rata-rata per minggu itu hampir 4 kali
2: yeah. Ya, oke. Jadi mungkin untuk pendengar yang baru mendengarkan siaran Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana, kalau mobilnya Pak Agung ini lewat, jadi harus minggir ya, karena banyak yang harus diselamatkan di situ. Maksud saya mobil pemadam kebakaran, Pak ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di studio. Kita akan bersama sampai jelang pukul 5 sore nanti. Ada Pak Eka, Pak Eka Saputra. Aduh, lama nggak ketemu Pak Eka. Apa kabar Pak Kabid? Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Bali.
5: Kabar baik Bu Widya.
2: BPBD aman Pak?
5: Aman.
2: Iya. TPA aman?
5: Itu yang jadi problem.
2: Oh, itu jadi problem. Oke. Ya, baik. Zay, kenapa saya tanyakan TPA? Karena biasanya itu menjadi satu hal yang harus diantisipasi oleh beliau-beliau ini di tengah musim kemarau saat ini. Saya kemana dulu? Ke BPBD ya, izin dulu Pak ya.
4: Silakan.
2: Saya ke BPBD. Ini kita ada di musim apa sebenarnya ini Pak?
5: Di musim kemarau. Jadi menurut peringatan dari BMKG, di bulan Agustus memang puncaknya musim kemarau di Provinsi
2: Bali. Lagi puncak-puncaknya sekarang berarti ini?
5: Hingga bulan Oktober.
2: Lama Pak?
5: Ya, lama puncaknya.
2: Ketersediaan air seperti apa?
5: Ketersediaan air di Buleleng sudah, teman-teman sudah distribusi air bersih.
2: Waduh.
5: Di Jagerage, terus Bebetin ada, terus di Jembrana. Jembrana juga distribusi air, di Pergung, di Pendam, di Melayu.
2: Karangasem?
5: Karangasem hingga saat ini belum ada.
2: Astungkara ya, belum ya. Mudah-mudahan ya. Tidak. Ya, ini cukup panjang ini Zay, sampai Oktober. Jadi mari bersama kita hemat air ya. Jadi gunakan air seperlunya, karena saudara-saudara kita yang di Buleleng yang sudah mulai ada distribusi
5: air bersih
2: seperti itu ya. Jadi ya mengkhawatirkan juga sih, selain kekeringan yang kita antisipasi adalah ini topik kita, api kecil jangan sampai jadi musibah besar. Ini kalau dari Damkar sendiri gimana Pak memandang topik kita hari ini Pak?
4: Ini topik yang sangat menarik.
2: Iya,
4: dan
2: seksi,
4: kebetulan
2: ya?
4: Okay. Karena kita di bidang pencegahan, ya memang ini yang terus kita sosialisasikan.
2: Lebih baik mencegah ya, daripada nguing-nguing di jalan ya, itu Pak ya.
4: Okay. Daripada kalau istilah mobil pemadam kan BW, brand new.
2: Okay.
4: Ya, kalau kita seringnya bilang BW gitu. Jangan sampailah BW pemadamnya nyampe ke rumah gitu. Itu sih harapan kita.
2: Dan
4: itu
2: lucunya yang terus, kadang-kadang masyarakat kita di tengah musibah seperti itu mereka nonton Pak ya.
4: Bahkan kadang-kadang ada yang live streaming.
2: Live streaming. Betul. Ya lucu ya sesungguhnya ya.
4: Betul Ibu.
2: Padahal itu bencana sebenarnya. Oke, mungkin kita perlu edukasi juga. Seperti apa Pak ini api kecil, maksudnya kecil tuh seperti apa? Kemudian bagaimana agar tidak jadi besar, okay, jadi menimbulkan musibah itu, bagaimana caranya Pak? Mungkin silakan.
4: Iya, terima kasih Bu Widya. Kita selalu terus rutin mensosialisasikan tentang edukasi tentang api kecil ini supaya tidak jadi besar. Artinya masyarakat perlu tahu apa saja sih potensi-potensi di rumah tangga khususnya yang bisa menyebabkan terjadi kebakaran.
2: Iya.
4: Satu sering dua penyebab kebakaran kita terbesar sekarang itu kelistrikan dan kebocoran tabung gas.
2: Ini nih teman-temannya sih. Satu colokan rame-rame, Pak.
4: Betul sekali. Okay. Ya, satu stop kontak, sudah stop kontak, ditambah lagi di atasnya stop kontak, itu sangat berbahaya.
2: Nah, Bu, satu stop kontak ditambah sesungguhnya yang amannya tuh berapa sih Pak sebenarnya?
4: Itu kan tergantung kembali lagi kapasitas kabelnya masing-masing.
2: Oh.
4: Artinya logikanya ketika dibuat satu stop kontak itu harusnya logikanya hanya untuk satu aja.
2: Kan ada standarnya. Ada sekarang ada colokan tiga, colokan ya saya nggak yeah, ngerti colokan, bahasa Indonesianya yeah, seperti apa. Ada colokan tiga, ada colokan empat kan itu kan ditempel begitu Pak ya.
4: Yeah.
2: Jadi dihubungkan dengan daya yang ada begitu. Itu maksimal berapa digunakan semuanya?
4: Nah itulah.
2: Itu nyambung lagi.
4: Kembali ya.
2: Itu salah.
4: Kembali lagi ke berapa sih standar. Kan kita nggak tahu apa namanya kabel-kabel listrik di masing-masing rumahnya mampunya seberapa dayanya. Nah itulah yang sering kita gaungkan. Kalau sudah colokan 3 itu jangan lagi ditambah lagi dipararelkan lagi ya.
2: Seperti itu
4: kan
2: bebannya
4: kan lumayan nambah
3: di depannya.
4: Itu. Sama seperti ini seringkali masyarakat kita ketika menambah daya tidak menghitung lagi kuat enggak instalasi yang sudah ada.
2: Gitu ya.
4: Itu kan harus dihitung juga karena dulu waktu masang misalnya hanya dayanya 900 tiba-tiba ingin dijadikan 2200 seperti itu kan harus dihitung kembali.
2: Masih yang menghitung gak? Siapa?
4: Instalatir itu kan bisa
2: instalatir Pak ya.
4: Itu juga bisa.
2: Tapi sekarang masyarakat ingin untuk menghemat biaya enggak nyari instalator ya istilahnya ya.
4: Iya,
2: dia buat sendiri begitu sambung sini sambung sana.
4: Itu lebih berat lagi.
2: Akhirnya ya seperti itulah kondisinya begitu.
4: Itu satu. Selanjutnya tabung gas. Nah, seringkali warga kita sekarang tabung gas itu kan regulatornya, Bu. Regulatornya sering macam-macam sekarang. Kalau harapan kami sih mereka pakai yang bentuk piringan itu aja yang standar SNI aja.
2: Jangan
4: lagi yang ada kadang-kadang ada penutupnya.
2: Iya Pak, karena di online kan banyak kali itu Pak ya.
4: Itu sangat berbahaya. Ketika kejadian, kalau normalnya misalnya api di atas kompor dan sebagainya, kita bisa dengan cepat membuka regulatornya, Bu. Itu langsung mati api di atas.
2: Langsung mati.
4: Artinya tinggal tunggu sebentar aja mati.
2: Ada lagi Pak.
4: Ketika isi...
2: Mohon maaf saya potong lagi Zee, ada lagi. Ibu rumah tangga, biar rapi dapurnya. Enggak kelihatan gasnya.
3: Disembunyikannya
4: itu salah satu itu. Yang saya bilang tadi kadang-kadang itu isi ditumpuk batu bata lagi supaya nggak bocor Pak ya.
2: Oh,
4: nah, selain itu yang berbahaya juga Bu, tabung gasnya diletakkan di ruang tertutup.
2: Nggak biar rapi Pak, nggak kelihatan gitu.
4: Cuman itu sangat berbahaya,
2: sangat berbahaya.
4: Okay. Sebisa mungkin letakkan di tempat yang ada. Artinya ketika ditaruh di bawah pun ditutup, sediakan ventilasi sedikit supaya ketika ada gas yang keluar dan sebagainya itu terhirup. Kalau amannya sih taruh di luar rumah. Cuman karena daya juang kita biasanya agak tinggi bisa jadi hilang.
2: Kalau
4: baik di dalam aja, cuman harus ada ventilasi keluar supaya kita pun bisa menghirup. Oh, ini ada.
2: Mungkin itu yang menjadi pertimbangan orang tua kita dulu dengan rumah Bali itu Pak ya. Jadi dapur tidak jadi satu dengan rumah. Kalau kebakaran di situ ya
4: di situ aja yang habis.
2: Apesnya di situ aja. Kalau sekarang kan jadi satu rumah, apalagi yang berlantai-lantai Pak ya.
4: Apalagi rumah kita sekarang kan satu hari udah syukur punya rumah di Denpasar.
2: Oke, tadi dua baru Pak ya, kompor, kemudian tadi instalasi.
4: Yang sering sekarang kalau levelnya di perumahan itu dupa.
2: Dupa.
4: Ya, kadang-kadang kita sedang hari raya itu, terutama kalau hari raya kita dari damkar selingnya buatkan informasi baik di media sosial dan sebagainya. Hati-hati kalau sedang bepergian, ingat matikan dupanya. Kemarin kan beberapa kali kejadian juga.
2: Iya, karena dupa.
4: Merajan yang kebakar. Karena masih banyak merajan kita yang pakai duk. Nah, itu kan sangat rentan sekali.
2: Estetik gitu Pak.
4: Ya, ya itu dah. Kenyamanan selalu berbanding terbalik dengan keamanan. Estetik selalu berbanding.
2: Ya, padahal kalau dupa tuh hanya di ayam-ayam aja sudah selesai sebenarnya untuk di kamar, Pak ya. Kalau yang di luar oke lah. Dan tadi merajan kita juga masih ya, banyak yang terbuat dari apa itu namanya? Bahasa ijo, Indonesia alang-alang. Ijo ya. Ya. Itu juga apa namanya pemicu, Pak.
4: Ya, bukan kita nyalain ijo ya, cuman ya kita kan harus mengantisipasi
2: karena itu kan rentan, ya,
4: rentan ya. Kebakaran.
2: Oke. Okay. Baik, nanti sebelum kita banyak tanya lagi ke Dinas Pemadam Kebakaran, mungkin Zee ada pertanyaan untuk kedua narasumber kita?
3: Mungkin untuk ke Pak Oka.
4: Siap.
3: Mau tanya kan tadi ada gas bocor gini, Pak. Gimana sih cara mengatasi kalau misalnya kan kita nggak tahu nih, mungkin tadi Bapak bilang jangan di ruangan yang tertutup, yeah, harus di ruangan yang terbuka. Misal kalau udah di ruangan terbuka terus gasnya bocor tuh, langkah utama apa yang kita bisa lakuin nih? Apalagi kan ibu-ibu ini kadang kurang tahu gitu, kurang paham gitu, Pak.
2: Takut gitu biasanya.
3: Iya, takut.
4: Oke. Kalau sudah kehirup sampai kehirup gas, kita bisa dengan langsung satu hal yang pertama yang harus kita laksanakan, cabut regulatornya segera.
2: Oke, cabut ya.
4: Yang kedua, jangan coba-coba melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan listrik. Misal, menghidupkan menghidupkan lampu, menghidupkan kipas angin dan sebagainya. Karena kita takut, kita kan belum tahu gas sudah tercium. Nah, cuman kita belum tahu seberapa banyak gas yang sudah bocor itu. Nah, makanya sebisa mungkin kita mengurangi barang-barang elektronik yang bisa memicu panas. Karena unsur pembentuk api itu kan ada tiga dia. Oksigen, bahan bakar, panas. Nah, yang tadi itu kan sudah ada oksigen sudah ada, bahan bakar sudah ada, gas ya. Tinggal panasnya. Panas ini yang kita jangan sampai ada. Kalau ada itu, wah, langsung meledak.
2: Pak, regulator itu idealnya ada pengecekan seperti itu berkala?
4: Kalau pengecekan regulator sih kami kurang tahu ya. Sepanjang pas masuknya dan tidak mendesis.
2: Tidak mendesis ya.
4: Sepanjang itu ini
2: dan tidak ada bau gas ya, begitu ya,
4: Pak. Itu ya. Kalau mendesis kan pasti bau keras gas.
2: Iya.
4: Sepanjang tidak ada mendesis dan sebagainya, setengkara aman.
2: Oke. Okay.
4: Cuman yang sering, yang saya sendiri pernah kejadian di rumah, selangnya itu selang dari regulator yang masuk ke kompor. Nah, yang di belakang kompor. Ini saya masih pakai kompor lama nih, Bu. Bukannya kayak sekarang yang elektrik dan sebagainya. Ya.
2: Sama, itu, saya juga masih
4: itu mungkin luka, luka dia karena ketekuk itu. Jadinya ketika istri sedang masak, saya lagi nonton, kok suara krepet-krepet, baru tak lihat udah di atas tembok gini. Karena bocornya kan dari selang itu. Itu bocor mungkin disambar sama
2: retak-retaknya itu dicek mungkin, Pak ya.
4: Iya, itu kan bau dan ini kan kita enggak tahu mungkin pada karena itu nggak akan jadi bau, Bu. Karena kebakar langsung kan. Karena terbakar langsung sama api ya.
2: Jadi perlu dicek, Pak ya.
4: Artinya ketika itu yang perlu dilakukan gampang. Cabut regulator, langsung mati apinya. Itu aja, sesimpel itu.
2: Ya, semoga saja yang mendengarkan siaran kita ini ibu-ibu yang tangguh ya. Kalau yang ibu-ibu yang baru keluar bau gas itu udah panik gitu ya, manggil tetangga
4: bisa,
2: ya.
4: Pasti bisa.
2: Karena saya salah satu yang pernah ngalami seperti itu, Pak. Oke, baik. Mungkin kalau dari BBBD tadi saya lebih ke, kalau bapaknya kan lebih ke rumah tangga ya. Kalau BBBD apa yang menjadi atensinya, Pak, di musim kemarau ini?
5: Kalau BBBD khususnya di masalah kebakaran, kami sudah melaksanakan rapat koordinasi. Kami keliling ke 4 kabupaten, ke Jemberana, Buleleng, Karangasem, dan Klungkung. Menegaskan bagaimana rekan-rekan kami di Dinas Lingkungan Hidup untuk memitigasi potensi kebakaran TPA terutama. Karena pengalaman kita di tahun 2023 dan 2024 banyak sekali, selain TPA Suwung, TPA di Mandung, di Tabanan, terus di Bestale di di Buleleng, TPA Sente di Klungkung, TPA Jungut Batu di Nusa Penida, TPA Biawung di Nusa Penida itu pernah terbakar. Jadi lebih baik memitigasi dulu. Jadi rutin melaksanakan pendinginan pagi dan sore.
2: Caranya?
5: Disiram TPA-nya, Bu Widya. Jadi disiram, jangan sampai menunggu api besar dulu baru disiram. Nah ini kadang-kadang keterlambatan kita dalam merespon api kecil sehingga jadi membesar ke kayak TPA Suwung sampai kita melaksanakan waterbombing.
2: Iya waktu itu.
5: Waterbombing disiram pakai helikopter toh jadinya tetap sampah juga kan. Mm-hmm. Sementara biayanya banyak, jadi lebih baik dari hal-hal kecil dulu kita rutin melakukan pemantauan pagi dan sore. Mm-hmm. Kami sudah ingatkan ke teman-teman di LH jangan sampai menunggu. Api besar, jangan lupa di musim.
2: Ada penjaganya di situ, Pak.
5: Ada penjaganya, hmm, seperti itu. Terlebih lagi juga yang jadi atensi juga di kebakaran hutan. Hmm. Nah ini kejadian terakhir ini kan kejadian yang besar juga di Groga di bulan Juli.
2: Iya.
5: Nah itu kebakaran di Groga. Syukurnya api tidak dalam
2: jangka waktu. Pemicunya apa itu, Pak?
5: Pemicunya masih tahap penyelidikan.
2: Oke. Okay.
5: Tetapi biasanya teman-teman petani itu biasa buka
2: lahan
5: dengan cara membakar, ya, sehingga api sudah membesar ditinggal.
2: Nah,
5: itu jadi tanggung jawabnya BBBD, KPH, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, teman-teman Polres dan TNI kemarin berjibaku di sana.
2: Oke, baik. Z, kita break dulu ya sebentar ya.
3: Boleh, Ibu.
2: Bapak-bapak kita break dulu sebentar. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan api kecil. Jangan sampai jadi musibah besar. Kita untuk pendengar yang ingin bergabung, kita tunggu di 0361-221-161. Silakan saja atau by WhatsApp juga boleh. Silakan mungkin sampaikan pendapat Anda, mungkin mau bertanya terkait dengan bagaimana mencegah kebakaran. Silakan saja, tapi kita break dulu sebentar. Silakan Linda.
1: Waktunya kentongan.
6: Sebanyak 87% kematian disebabkan oleh kebakaran di rumah yang menyebar dengan cepat. Penghuni rumah hanya punya waktu sekitar 2 menit untuk menyelamatkan diri saat api mulai berkobar. Banyak penyebab kebakaran di rumah, namun yang sering diberitakan media adalah korsleting listrik. Faktanya, kabel listrik yang rusak memang sering menjadi penyebab kebakaran di rumah. Kabel yang pecah dan instalasi listrik yang sudah tua atau penggunaan sambungan listrik yang tidak sesuai standar bisa memercikan api ke permukaan benda yang mudah terbakar.
7: Lalu gimana dong?
8: Periksa kabel listrik secara rutin untuk memastikan bentuknya masih baik. Segera ganti kabel yang kondisinya sudah tidak layak.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Sayang, handphone kamu mana?
10: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
9: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
10: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
9: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
10: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
9: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi nggak digunakan untuk mencegah kebakaran.
10: Apa itu?
9: Tuh kan, meledak.
10: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
9: Ih kamu tuh, aduh, suka nggak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
10: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
9: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Iya, baik pendengar, kita masih di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Masih bersama saya Putu Widya dan juga Zay sampai jelang pukul 17 atau jam 5 sore nanti. api kecil jangan sampai jadi musibah besar. Tadi kita Zee udah ngebahas ya, gimana di rumah tangga, kemudian sampai ke TPA, sampai ke kebakaran hutan, itu kita udah singgung tadi. Kemudian saya mungkin izin ke BBBD, Pak, kalau kita melihat kondisi sekarang kan masyarakat ini agak-agak ya tanda kutip ya bisa dikatakan agak-agak bandel gitu Pak ya, bakar sampah itu Pak ya, mungkin karena susah juga buang sampahnya jadi diam-diam bakar itu. Sejauh ini ada aturan nggak Pak?
5: Memang sudah ada aturan yang nggak boleh buang bakar sampah ya, karena itu memang selain berbahaya kebakaran juga berbahaya kepada kesehatan. Tidak hanya bagi yang membakar tapi tetangganya juga. Bayangkan kalau kita di perumahan bakar sampah, satu blok rumah mungkin terdampak akibat asap tersebut. Dan biasanya yang sampah yang dibakar juga plastik, yang zat kimia yang berbahaya yang kita bakar itu kita hirup dalam jangka waktu lama kan berbahaya untuk kesehatan kita.
2: Nah itu
5: kita.
2: Mengedukasi masyarakat gimana Pak?
5: Ya ini langkah jadi tugas bersama ini. Salah satunya melalui media RRI juga, kita melalui media sosial juga kita himbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah di tengah kesulitan dalam pengelolaan sampah ini.
2: Ya,
5: lebih programnya pemerintah sudah jelas kan sebenarnya pembatasan timbulan sampah plastik. Nah sehingga sampah-sampah organik yang bisinya cepat bisa dijadikan kompos atau pupuk itu bisa dimanfaatkan. Sementara kalau kita benar-benar melakukan pembatasan timbulan sampah plastik itu kan mengurangi volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat ataupun warga. Bu Widya.
2: Ya Pak, untuk bicara kebakaran ini seperti apa sih koordinasi di lapangan antara BPBD kemudian dengan Damkar? Apakah jalan sendiri-sendiri atau gimana Pak?
4: Jadi satu kita Bu.
2: Gimana? Coba Pak.
4: Biasanya kalau sudah ada, kita kan kalau di kami untuk menghubungi Damkar itu ada dua kontak, dua nomor.
2: Oke.
4: Yang satu ada 0361-2234 kali, itu memang milik Pusdalop BPBD Kota Denpasar.
2: Yeah.
4: Yang lagi satu baru 480066. Kalau pelaksanaannya, kalau ada misalnya kebakaran dan sebagainya, kita sudah beriringan Bu.
2: Okay.
4: Artinya BPBD ikut, PMI ambulan juga ikut.
2: Okay.
4: Itu pasti itu standarnya.
2: Itu saling standarnya. Itu yeah. Dari mana infonya terlebih dahulu?
4: Biasanya radio.
2: Dari radio Pak ya.
4: Radio
2: HT. Yang terima paling awal BPBD?
4: Tergantung. Kalau nelponnya ke 2234 kali BPBD yang nerima. Kalau yang 480066 Damkar yang terima.
2: Apa kendala yang dihadapi Pak ketika pemadaman api ini Pak? Yang paling-paling dihadapi di
4: kalau
2: Kota Denpasar
4: sering,
2: ini?
4: Kalau yang sering, kalau dulu kan yang paling besar kan mungkin TPA Pasar Kerenang sama Sung ya. Kalau yang belakangan ini sering kita alami itu yang agak kesusahan itu kadang-kadang gudang kayu yang terbakar. Karena itu kalau gudang kayu kan
5: tidak
4: habis-habis Pak,
2: tidak
4: habis-habis, harus sampai apalagi kemarin kita situasi di bypass Ngurah Rai itu sempat juga seperti itu, sampai air habis sudah padam, angin datang lagi besar.
2: Ya,
4: itu akhirnya ya kita dibantu mindah-mindahkan baru bisa. Seperti waktu itu di daerah Padang Sambian, desa Padang Sambian, Kajo kayak waktu itu juga seperti itu, gudang kayu. Sungkaro pemiliknya mau juga membantu ekskavator dan sebagainya, jadinya cepat kita selesai. Itu sih tantangan paling gede. Cuman ya seperti disampaikan Pak Kabid, ya membakar sampah itu juga lumayan sering. Sering kita dapat, utamanya di lahan-lahan kosong. Lahan-lahan kosong itu menjadi PR juga bagi kita.
2: Kalau kesulitan mengisi armada?
4: Sungkaro kalau hidran kita ada 57 hidran di seputar Kota Denpasar. Di posko induk kita juga kita ada tandon air, jadi ya Sungkaro enggak sampai kesusahan lah kita kalau untuk mengisi air ya.
2: Iya.
4: Mengisi air ini ya.
2: Oke. Okay. Kemudian ada juga hal yang menarik mungkin sih untuk keselamatan dari petugas sendiri, Pak. Gimana, Pak?
4: Oke. Okay. Kalau keselamatan dari petugas,
2: boleh dong kita berbagi agar masyarakat itu tidak tidak semena-mena begitu dan mau ikut ambil bagian dalam sama-sama menjaga agar tidak terjadi musibah kebakaran ini.
4: Oh siap. Artinya ya kalau dari sisi Damkar kita sudah memfasilitasi rekan-rekan, salah satunya pelatihan. Pelatihan pun kita sudah rutin, artinya kalau damkar kan pelatihannya sekarang harus ke Bogor.
2: Oh,
4: ya, di sana pelatihannya kita sudah bekali bertahap lah, tidak bisa langsung sekaligus. Dari segi peralatan pun semua sudah kita bekali dengan baju tahan panas, semua sudah kita lengkapi dengan peralatan, khusus juga kalau asap terlalu tebar, kita juga sudah ada BA, kayak oksigen tambahan, itu juga sudah kita siapkan. Untuk masyarakat sih harapannya kita ya jangan sampai, ya itu aja, penyebab api itu aja jangan sampai mereka
2: Pak,
4: segera
2: agar dia tidak membesar, apa yang dilakukan Pak?
4: Api itu sifat utamanya yang yang susah kita tanggulangi kan menyebar dengan cepat. Makanya di golden time itu 3 menit 5 menit awal tuh harus bisa dipadamkan, itu api kecil itu. Jadinya ketika misal kompor ini sesegera mungkin matikan. Matikannya dengan apa? Harapan kami sih di setiap rumah terkait pencegahannya, terkait yang bisa dilakukan, satu, menyediakan media tradisional. Media tradisional seperti apa? Karung, ada handuk, bisa. Itu tinggal nanti ada kejadian, dekatkan Mbak Meni, masukkan, tutup, selesai, mati. Lebih bagus lagi sih kalau mau berinvestasi, tanda kutip, di bidang keamanan, ya punya apar lah masing-masing satu rumah.
2: Berat deh rasanya Pak, kalau ekonomi sekarang Pak meminta masyarakat punya apar.
4: Iya, astungkaru kalau itu kejadian, itu gini kan nilai ekonominya berbeda juga. Dari segi kerugian, makanya saya bilang itu investasi keamanan. Ya. Sama kayak investasi jiwa, kalau enggak dipakai, ya kan kesannya kita rugi, cuman kan ketika kejadian kan berbeda lagi jadinya. Persepsinya.
2: Iya, tapi sepanjang waktu ini personil meng-cover Pak?
4: Sampai saat ini sih kita ada sekitar 140 sampai
2: 150. Itu terlatih semua.
4: Itu regu. Itu kita ada di 4 pos. Kita di 4 pos dan dibagi menjadi 16 regu. Mereka yang bergantian 24 jam menjaga Bali lah, menjaga Denpasar.
2: Denpasar ya.
4: Ya. Kalau cukup enggak cukup, kalau bisa sih ditambah lagi, Bu.
2: Okay.
4: Ya, supaya ideal. Idealnya kan satu pos itu ya 10 sampai 12 lah. Sekarang masih di angka 8 sampai 9.
2: Oke, masih kurang waktu. Iya. Iya, mungkin dia bisa ditambah BPBD Pak ya.
4: BPBD kan ada ininya juga.
5: Sisipannya juga sama.
2: Ada sisipan juga Pak ya.
5: Iya, sama.
2: Oke, kalau di BPBD mungkin kalau tadi Bapak ke rumah tangga lebih banyak ke rumah tangga ya, karena kita memang tahu apalagi di pemukiman yang padat Pak ya. Tidak hanya satu rumah yang terbakar ya, akan ke merembet yang pemukiman yang terbakar begitu. Kalau dari BPBD mungkin konsen tadi ke TPA, kemudian ke
5: kebakaran hutan.
2: Iya, kebakaran hutan ya Pak. Itu juga apakah juga termasuk dengan aktivitas pendakian?
5: Iya, itu salah satunya yang kami tekankan kemarin juga pada saat kami ke kabupaten kota. Bagaimana para pelaku yang memfasilitasi pendakian ini agar dibekali juga pengetahuan cara pemadaman api, dan diingatkan juga ada SOP-nya juga kalau pendaki melakukan pendakian.

0: biasanya Sabtu Minggu mereka
1: mendaki.
0: Mendaki dan itu jadi salah satu hobi sekarang mendaki. Menyambung yang tadi juga mungkin kami di Kropensis dengan Kota Denpasar pada saat MPLS biasanya kita juga latih juga terkait pemadaman api menggunakan, tadi sudah sampai oleh Pak Kabit Pauke bagaimana melaksanakan pemadaman api menggunakan karung goni. Diajarkan dari kecil Bu Widya. Dari anak-anak SD.
1: Tapi sekarang
0: di mana
1: nyari karung goni, Pak?
0: Karung goni atau enggak handuk bisa. Handuk dibasahkan ya.
2: Bed cover.
0: Ya, bed cover. Itu kita latih ke anak-anak pada saat penerimaan murid baru tuh wajib sekolah itu melaksanakan. Selain tadi mungkin dari kami simulasi bencana juga bagaimana melakukan penanganan api di awal, api ringan. Jangan sampai tadi pekabit golden time-nya 3 menit masyarakat baru melaporkan di 5 menit ke atas
1: nunggu,
0: ya.
1: Nunggu ini, pemadam kebakaran datang mana lagi macet.
0: Iya.
1: Jadi bisa lama besar apinya Pak ya.
0: Iya. Lebih baik kalau bisa tangani sendiri, makanya harus dilatih memang. Jangan Bu Weda takut kalau kompor bau aja takut, apalagi muncul api.
1: Iya,
0: tinggal sebenarnya karena ketidaktahuan mungkin Pak Kabit ya. Kalau api itu tidak besar, kalau dia asupan oksigennya nggak ada, jadi untuk ditutup sumber oksigennya dengan tadi yang karung ataupun handuk tadi yang dibasahkan begitu Bu.
1: Oke. Lengkap aja ya, kita dapat informasi. Ternyata seperti itulah. Penanganan awal tadi golden time-nya 3 sampai
2: 5 menit.
1: 5 menit ya.
2: Itu sudah harus sebisa mungkin padam. Ya,
1: kalau tidak akan lewat jadi besar itu, sudah, itu urusan ya, BPBD sama sudah. Damkar berarti Pak ya. Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan nanti masyarakat ada yang mungkin mendengar siaran ini bisa menjadi lebih ngeh lagi, lebih aware lagi bahwa itu urusan kita bersama, bukan tugas BPBD dan damkar saja begitu. Kalau peralatan armada?
0: Kalau armada kami untuk pembakaran untuk kebakaran hutan dan lahan ada truk tangki. Kemarin pengalaman pada saat di Suwung. Terus kami juga punya pompa alkon juga untuk antisipasi kebakaran TPA dan karhutla juga sudah ada. Terus tandon air juga sudah kami siapkan juga untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
1: Kalau untuk airnya, Pak, gampang?
0: Air pengalaman kami pada saat TPA Suwung semua sumber daya kita kerahkan, termasuk.
1: Itu, Pak, mohon maaf, mungkin saya tanya, mungkin pertanyaan yang konyol sih sebenarnya. Kalau air laut bisa dipakai?
0: Bisa.
1: Oke. Okay.
0: Bisa. Kemarin pada saat waterbombing kita ngangkut air laut pakai helikopter untuk ya. Di TPA Suwung.
1: Itu biayanya gede, Pak ya?
0: Ya, seperti saya bilang tadi biayanya besar, tapi yang terbakar adalah sampah. Hasil akhirnya sampah, padahal itu biayanya besar.
1: Iya. Sia-sia jadi
0: kita. Sia-sia, ya. Iya.
1: Jadi kan api, tapi kan sekarang sudah pengurangan pembuangan sampah organik, Pak.
0: Iya, tapi tetap teman-teman di TPA tetap kami ingatkan bagaimana pengalaman
1: karena
0: buruk.
1: Karena metannya
0: ya,
1: itu.
0: Ya, gas metannya itu. Belum lagi mungkin ada teman-teman dari pemulung yang ya nggak sengaja buang kuntung rokok, ditinggal. Ya, itu berbahaya. Ya, pemicunya. Bayangkan kalau TPA Suwung kedalamnya 25 meter, api di bawah itu disiram dari atas juga nggak mempan ke bawah.
1: Iya, iya. Ya.
0: Seperti itu juga. Jadi kemarin solusinya
1: kecuali
0: menggunakan
1: kita berharap hujan, Pak ya?
0: Hujan, ya. Mungkin nanti Pak Oke bisa memanggil pawang hujan.
1: Iya, kalau untuk TPA sih sama ya. Karhutla ya, seperti itulah ya. Kasusnya, Pak ya.
0: Tapi ada teknologi modifikasi cuaca sekarang.
1: Tapi gede itu.
0: Iya, biayanya emang besar, Bu Widya.
1: Seperti Bapak katakan tadi yang dipadamkan adalah TPA ya sampah
0: ya, sampah hasilnya
1: sia-sia jadinya begitu. Ya tapi jadi sekarang mungkin masyarakat harus lebih aware ya dengan kondisi seperti itu, terutama untuk yang di TPA tadi Pak ya disampaikan dan di Karhutla tadi kalau membuka lahan harus dengan membakar.
0: Itu cara yang paling murah.
1: Tapi ada yang lebih bagus caranya.
0: Dengan manual, tapi kan perlu waktu, Bu.
1: Jadi masyarakat
0: Widya.
1: Pengen gampang.
0: Pengen gampang dan hasil pembakar itu bisa jadi pupuk buat mereka, tanaman mereka. Ya, okay, jadi kita nggak menyalahkan satu sisi segi ekonomi, satu sisi demi keselamatan itu nggak bisa berbanding lurus, harus berbanding terbalik. Seperti itu.
1: Iya, mungkin nanti di sesi terakhir saya ingin cari tahu lebih banyak lagi terkait dengan bagaimana menjaga keselamatan petugas itu jadi pikiran juga Pak ya. Jangan sampai petugas justru akan menjadi korban ketika terjadi kebakaran ya. Tapi kita break dulu Zia ya.

0: Untuk yang satu ini.
1: Waktunya kentongan.
2: Kebakaran termasuk ke dalam salah satu bencana. Kebakaran merupakan bencana yang berdasarkan penyebab kejadiannya tergolong sebagai bencana alam maupun bencana non-alam yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Faktor alam yang menyebabkan kebakaran diantaranya petir, gempa bumi, letusan gunung api, kekeringan, dan lainnya. Sedangkan kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia berasal dari kebocoran gas, hubungan arus pendek listrik, puntung rokok, sabotase, rendahnya sistem pengamanan konstruksi bangunan terhadap kebakaran, dan lainnya. Mitigasi bencana kebakaran di permukiman dapat dilakukan dengan penyediaan alat pemadaman api ringan atau APAR minimal 1 unit per RT sesuai standar sarana penanggulangan kebakaran. Menyediakan karung basah atau alat yang dapat memadamkan api. Pengaktifan dan pemeliharaan fungsi hidran dan sumber air rumah tangga secara berkala. Pembangunan penampungan air hujan sebagai alternatif prasarana pemadaman.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya baik, terima kasih pendengar masih bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana 51 menit sekarang dari jam 4 sore alas jam 16 waktu Indonesia Tengah ya. Tadi ada yang saya tanyakan terkait dengan penggunaan air laut untuk pemadam, untuk sebagai air pemadam kebakaran begitu ya, Zay. Tapi ternyata ada sedikit yang perlu kita bahas terkait dengan hal itu, mungkin bisa disampaikan, mungkin Pak Kabit silakan. Okay. Dari Damkar, ini boleh nggak pakai, kita kan melimpah air laut.
7: Boleh sih, boleh saja.
0: Boleh.
7: Cuman nanti mobilnya, dalam mobilnya itu yang hancur karena korosi.
0: Karena korosi, betul.
7: Air jadinya laut, sebisa ya. Mungkin kita memang menghindari air laut.
0: Saya tawar dikit, Pak Yaw, nggak boleh?
7: Kalau tidak ada sumber lain yang lain lagi.
0: Kalau masih ada sumber air tawar, air tawar.
7: Memang ada yang bisa.
0: Soalnya ini tadi ceritanya krisis air bersihnya.
7: Kalau water bombing kan tinggal ambil itu ya, pakai gini kan lebih aman.
8: Ya, mungkin pengalaman ya pada waktu kebakaran, penanganan kebakaran TPA Sung. Ya memang jumlah armada kita kan memang banyak waktu itu. Teman-teman dari Denpasar, Damkar dari Badung, Gianyar, Tabanan. Jadi mobilnya itu antri ngambil di embung Sanur. Sehingga kami berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Bali Penida, waktu itu ya. BWS diizinkan untuk ngambil di Muara Nusa Dua yang ya, ada ya, ya. Di perbatasan dan Pasar Badung. Nah, risikonya nanti itu adalah korosi sebenarnya memang. Armadanya damkar, armadanya kami yang truk tangki untuk mensuplai ke armada damkar. Terlebih juga ya perlu effort sebenarnya ya, setelah selesai
0: tak ada rotan akar pun jadi.
8: Ya, setelah selesai ya harus harus dibilas, harus cuci. Itu kan
0: ya kedua kali kerja ya, lah Pak ya.
8: Kerja, seperti
0: itu. Ya, seperti janji saya tadi Pak, keselamatan untuk personil kita masing-masing mungkin dari BBBD dan dari damkar seperti apa Pak dilakukan, apakah mereka juga menjadi prioritas ya, karena jangan sampai yang menyelamatkan justru yang menjadi korban begitu.
7: Ya, kalau kita dari damkar sebenarnya saya sampaikan tadi, ya petugas kita kan aset kita yang utama kami. Jadinya ya kalau dari kami membekali dengan peralatan semaksimal mungkin. Dan juga pengetahuan atau knowledge untuk mereka.
0: Kapan bisa mereka boleh masuk ke TKP, Pak? Posisi api saat kapan? Ada nggak aturan seperti itu?
7: Kalau sudah ada api ya mereka harus masuk ke TKP, Bu. Iya.
0: Oke.
7: Gini. Biasanya kalau rumah dulu? Ketika kita datang yang harus dipastikan biasanya listrik.
0: Listrik dulu.
7: Iya, kalau listrik sudah aman baru kita tembak.
0: Oke.
7: Ataupun kalau memang urgent dan gini ya ada metode
0: ada penyiramannya. Ada koordinasi dengan PLN bisa pasti, masih begitu pasti, mati langsung gitu.
7: Pasti. Kita ada di satu grup komunitas tuh ketika ada ini PLN harus datang dan semuanya harus bergerak.
0: Oke. Jadi tidak bisa sendiri, Pak ya.
7: Iya, enggak bisa sendiri.
0: Oke, dari BBBD, Pak.
8: Kalau dari BBBD pengalaman penanganan Karhutla yang di Karangasem Gunung Agung. Kita enggak boleh sembarang masuk ke lokasi ke daerah Karhutla karena arah anginnya. Arah angin harus kita lihat. Pernah suatu ketika teman-teman tim reaksi cepat BBBD Karangasem terjebak di lingkaran api. Waduh. Karena mereka selain arah angin juga kita harus melihat asapnya kan tebal. Itu yang kadang kita nggak tahu kemana harus arah untuk menjauh dari api karena udah dikelilingi api. Nah, mengantisipasi hal tersebut kita juga menyiapkan APD sebenarnya. APD seperti sepatu boot, helm, lengkap baju lah ya, lengkap ya. Itu upaya-upaya kita. Tetapi yang menjadi fokus adalah emang tadi seperti disampaikan Pak Kabit, emang keselamatan personil jangan sembarangan
0: kita.
8: Sembarangan ke lokasi kalau emang kita nggak tahu situasi dan kondisi di lokasi Karhutla.
0: Oke. Baik, terima kasih kedua narasumber kita luar biasa diskusi kita dialog kita sore hari ini, tapi sayang sekali kita sudah ada di menit ke 55 ya Linda ya. Kita harus segera mengakhiri. Sekali lagi terima kasih sudah hadir ke RRI. Pak Kabi juga, Zee, terima kasih sudah
9: menemani
0: saya sore hari ini. Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk kita semua. Jadi mari kita cegah bersama api kecil, jangan sampai jadi musibah besar. Jadi sama-sama kita antisipasi, kita care dengan lingkungan kita. Terima kasih dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi,

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan dialog kentongan yang dibawakan oleh rekan saya, rekan Putu Widya. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena Pro 1 masih akan hadir tentunya untuk menemani ruang dengar Anda. Dan nanti juga pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama rekan-rekan dari RRI Mataram. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Adifa dengan judulnya Denganmu.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Dengan adanya harga BBM non subsidi yang meningkat, yaitu pertama gitu kan, sehingga kebanyakan warga kembali ke, terutama yang penggunaan roda 2, kembali ke Pertalite ke subsidi. Itu penyebab utamanya yang terjadi di NTB.
3: Tuni yang teman-teman doyok kan yang kaya, pas tuni itu.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di Pulau Lombok tetap aman di tengah antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasana selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara memastikan penyaluran bahan bakar minyak di Nusa Tenggara Barat tetap berjalan normal. Untuk menjaga pasokan, Pertamina mengoperasikan lebih awal integrate terminal Ampenan serta mengoptimalkan armada mobil tangki di wilayah NTB. Berdasarkan pemantauan, stok BBM di sejumlah SPBU di Lombok Barat, maksud kami di Lombok, masih tersedia dan siap melayani masyarakat. Pertamina juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menjaga kelancaran distribusi serta ketertiban antrian di SPBU. Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan seluruh infrastruktur dan sumber daya terus dioptimalkan agar kebutuhan energi dan masyarakat tetap terpenuhi. Pertamina mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Aparat kepolisian terus mengawasi operasional SPBU untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat di tengah antrian panjang pengisian BBM. Yuni Herawati menurunkan laporannya.
4: Yang jelas kami masih mencoba menelusuri apa penyebabnya, kenapa kok sampai adanya penumpukan kendaraan yang ada di SPBU.
5: Antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Lombok Timur menjadi perhatian serius sejumlah pihak termasuk aparat kepolisian. Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang masih terjadi, Polres Lombok Timur meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan operasional SPBU guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Kapolres Lombok Timur AKBP Aryakta Gagah Nugraha SIK mengatakan dalam pemantauan yang dilakukan di sejumlah SPBU, petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian jam operasional di beberapa lokasi. Kondisi tersebut menjadi atensi karena dinilai berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan BBM. Pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengecekan di seluruh SPBU untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian operasional tersebut. Langkah itu juga dilakukan guna memastikan distribusi BBM berlangsung sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyalurannya.
4: BBM yang ada di lapangan tentunya ini dengan kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Kalau misalkan memang sudah mencukupi kemungkinan, karena mungkin ada beberapa, kalau kami monitor ada beberapa jam operasional jam operasional SPBU yang mungkin tidak sesuai dengan jam aktivitas masyarakat sehingga menimbulkan kemarin sempat ada menimbulkan adanya penumpukan kendaraan yang ada di SPBU. Sudah saya coba cek untuk monitor perkembangan di lapangan untuk stok BBM yang ada di masing-masing SPBU. Belum bisa mengambil kesimpulan, yang jelas kami masih mencoba menelusuri.
5: Selain melakukan pengawasan terhadap operasional SPBU, Kapolres juga menegaskan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pasokan BBM tetap tersalurkan kepada masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku. Pengawasan akan terus dilakukan selama kondisi kelangkaan masih terjadi. Kapolres menghimbau masyarakat untuk tetap tertib saat mengantri di SPBU serta tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan yang dapat memperparah kelangkaan. Warga juga diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau instansi berwenang apabila menemukan dugaan penyimpangan baik dalam distribusi maupun pelayanan BBM di SPBU. Melalui pengawasan yang diperketat, diharapkan distribusi BBM dapat berjalan lancar, pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, serta situasi keamanan dan ketertiban di sekitar SPBU tetap kondusif di tengah meningkatnya kebutuhan bahan bakar.
0: Fenomena antrian panjang di setiap SPBU menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat. Beberapa di antara mereka meminta pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam menangani BBM bersubsidi yang semakin sulit. Selain itu, mereka juga menginginkan masyarakat yang mampu sebaiknya membeli BBM non-subsidi agar mengurangi panjangnya antrian. Berikut komentar mereka.
6: Nama saya Lestari. Makin hari kami tolong Presiden Prabowo, Pak Menteri, kami sangat kesulitan capai mengantri BBM eceran juga mahal sekali di pedagang. Ini sangat memberatkan kami, Pak. Tolong untuk subsidi dan harganya tolonglah agar kami tidak terlalu tercekik.
7: Nama saya Egi, kita datang ke SPBU tuh kadang stok yang BBM subsidi tuh habis. Kalau pemerintah memang benar-benar mau memperbaiki sistem kayak gitu, setidaknya ada, harus ada skema yang disiapkan untuk kita semua gitu, baik buat pedagang gitu, ataupun buat pengguna BBM tersebut.
8: Ija dari Lingsar, Mas. Kan sekarang lagi banyak yang ngantri tuh ya BBM, di mana-mana, di Mataram juga yang mau ngisi Pertalite itu loh, Mas. Kenapa dia seneng banget ngantri ya? Kalau mampu beli Pertamax, kenapa harus ngantri gitu loh? Karena kalau saya melihat fenomenanya, kita beli misalnya beli bensin Pertalite harganya 10.000, misalnya ngisi Pertamax 15.000, itu bedanya cuma 5.000, sementara kopi sehari itu aja harganya 30.000 kadang, Mas, kopi sehari itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya mampu beli yang Pertamax yang tidak bersubsidi, kenapa harus ngantri, kenapa harus beli Pertalite begitu.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di Pulau Lombok tetap aman di tengah antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Dinas ESDM NTB bersama Pertamina dan pemangku kepentingan terkait terus memantau distribusi agar pasokan bagi masyarakat dan sektor pelayanan publik tidak terganggu. Berikut wawancara selengkapnya dengan Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin bersama Muhammad Halwi.
9: Pak Kadis, update gambaran stok BBM kita di NTB sampai dengan saat ini seperti apa? Karena di beberapa SPBU kita masih melihat antrian masyarakat beli minyak itu cukup panjang gitu.
2: Oke, terima kasih. Kemarin dalam 3 hari kebelakang saya sudah lakukan koordinasi dengan PT Pertamina Pertaniaga NTB terkait dengan beberapa info dari media bahwa terjadi antrian yang panjang yang menyebabkan kemacetan dan seterusnya. Nah, hasil konfirmasi saya ke manajemen atau manajer Pertaniaga wilayah NTB, memang ada beberapa kendala. Yang pertama, keterlambatan pengiriman BBM. Jadi pengangkutan dari Surabaya atau Banyuwangi ini terhambat di kapal. Yang pertama, yang kedua, beberapa tangki pengangkut itu ada maintenance sehingga pasti stok-stok beberapa SPBU menjadi terhambat. Yang ketiga berikutnya adalah dengan adanya harga BBM non subsidi yang meningkat, yaitu pertama gitu kan, sehingga kebanyakan warga kembali ke, terutama yang penggunaan roda 2, kembali ke Pertalite, ke subsidi. Itu penyebab utamanya yang terjadi di NTB. Tapi kemudian kami mengkonfirmasi ke Pertamina agar dilakukan langkah-langkah antisipasi, jangan sampai menjadi ketidakseimbangan dalam proses-proses di stabilitas masyarakat kan.
9: Langkah-langkah strategis yang dilakukan itu apa saja Pak Kades?
2: Memang sudah langkah-langkah strategis oleh pimpinan Pertamina NTB melalui untuk percepatan. Pertama mungkin pengangkutan BBM yang tadi ada kendala di dalam cuaca, di pengangkutan di kapal tankernya. Yang kedua di beberapa kendaraan yang proses maintenance-nya untuk bisiklet percepatannya. Dan alhamdulillah teman-teman Pertamina menyampaikan kepada kami ada jaminan bahwa stok akan terpenuhi. Dari kemarin mulai berkurang kan, mulai kemarin kan, setelah 2 hari terjadi antrian yang panjang, 2 hari kemarin sesuai dengan janji Pertamina sudah mulai normal kembali. Walaupun mungkin ada beberapa tempat yang belum stabil, tapi prinsipnya akan dijamin stok bahwa stok tersedia gitu.
9: Kapan kira-kira akan kembali normal kondisinya nih Pak Kades?
2: Nah kemarin sudah mulai normal, kemarin dikali setelah 3 hari kan ada panjang kan. Nah setelah kami
10: pagi masih ada, kita lihat di beberapa
2: ya. Betul, memang karena mungkin beberapa kenapa ini kan memang keterbatasan di lokasi juga kan. Kan pilihannya pasti yang terdekat. Nah, terdekat itu kemungkinan para penggunanya banyak gitu. Sehingga pasti ada terjadi antrian gitu. Tapi secara stok, insya Allah berdasarkan data dari Pertamina, insya Allah akan ready terus sampai mungkin seminggu depan.
10: Berarti mobil tanker yang masih di kapal itu sudah sampai?
2: Ya, sudah. Udah diupakan, termasuk beberapa perbaikan tangkinya udah mulai kembali normal lah.
9: Pak Kadis, kalau terkait isu pengurangan stok dari Pertamina itu apakah benar atau tidak?
2: Hasil konfirmasi kami tidak ada. Cuma memang terus terang aja kemarin yang menjadi kendala di Pertamina juga. Ada beberapa oknum masyarakat, yang terutama yang pengecer, yang membeli lebih dari yang diharuskan. Dengan pakai jerigen itu loh. Itu masalahnya yang kemarin ada juga masukan dari teman-teman media. Pak Kadis kok begini? Saya bilang, kasih ke saya data SPBU mana yang menjual seperti itu. Kasih ke saya nomornya aja, SPBU nomor sekian. Saya akan lakukan tindakan dengan Pertamina yang menjual pakai jerigen melebihi apa yang dipersyaratkan kan.
9: Standarnya berapa Pak Kades?
2: Kalau jumlahnya saya kan punya, masing-masing SPBU punya standar ya. Tapi jelas dia punya jatah berapa untuk pengecer. Itu yang terus terang aja informasi di media juga kepada kami, kepada saya, dan saya sampaikan ke Pertamina bahwa ada beberapa SPBU yang tidak komit.
9: Kan kita lihat juga ada di Lombok Tengah, Lombok Timur itu antrian dirijennya full itu Pak Kadis.
2: Nah itu mau kalau bisa kasih ke kami datanya, saya bilang. Saya akan lakukan langkah-langkah antisipasi secara preventif dengan Pertamina untuk lakukan sidak.
10: Nanti masyarakat umum bisa melaporkan.
2: Bisa Pak. Kasih ke kami aja, misalkan media silakan. Kasih ke kami datanya, kita akan cek. Karena terus terang aja kalau di sistemnya Pertamina udah terdetek. Jadi ada kalau bahasanya dalam layar komunik monitor kelihatan. Mana SPBU yang merah, yang kuning di komunik centernya. Jadi ketahuan mana, nah, langsung kita cek. Kalau yang betul-betul, pertama bisa pengurangan kuota.
9: Kalau secara umum, gambaran untuk jatah atau kuota BBM di setiap kabupaten atau SPBU berapa Pak Kades?
2: Kalau kuota kan udah ada jatah per tahunnya ya. Kalau itu kan udah ada data yang kami jatahnya konek per kabupaten ini. Dari kabupaten itu nanti bagi per SPBU. Nah dari data itu baru nanti kita cek kalau ada kegiatan-kegiatan sifatnya sifat nasional, keagamaan yang menyebabkan penambahan kuota, biasanya ada permohonan lagi dari SPBU kepada kami, menurut kami. Nah kami akan tidak lanjuti dengan teman-teman Hizmul Migas maupun dengan Pertamina.
9: Baik, terima kasih Pak Kades atas informasinya di RRI Mat.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasana selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Tanpa aliran air ke rumah, warga difabel harus berjuang keras demi mendapatkan setetes air bersih untuk bertahan hidup.
3: Tuni yang teman-teman doyo tan yang kaya, pas tuni tan.
11: Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasanu, Kelurahan Pendem, selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Tanpa aliran air ke rumah, warga difabel harus berjuang ekstra keras demi mendapatkan setetes air bersih untuk bertahan hidup. Dengan menggenggam erat tongkat penuntun jalannya, Niputu Widiantini menyusuri jalanan terik sejauh hampir 1 km. Perempuan tunanetra ini rela berjalan jauh dari rumahnya menuju tandon penampungan air bersih yang disediakan oleh Palang Merah Indonesia Jembrana. Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat Widiantini. Di tengah antrian warga yang membludak, ia berdiri sabar menanti giliran demi mendapatkan pasokan air minum. Beruntung usahanya hari ini mengetuk hati petugas PMI yang siaga di lokasi. Petugas yang iba melihat kondisinya segera membantu mengisikan wadah air sekaligus mengantarkan Widiantini kembali ke rumahnya dengan selamat.
3: Ayah nih
12: kawa. Hah?
3: Tuan kaya.
12: Tuan kaya.
3: Tuan ini tuan doyo tuan yang kaya. Pas tuan ini tuan.
12: Mun biasanya ngalih ayah, Mbok.
3: Kadang adik, kadang ngalih ayah.
12: Mun pusat iki cara Mbok ngalih dadi nyidang ke ditu.
3: Oh.
13: Iya.
3: Kalau ibu terus uning pantan yang ngulu-ngulu itu coba cingaknya lepen.
11: Dampak krisis air ini memaksa Widiantini menghemat penggunaan air secara ekstrim. Bantuan air dari PMI dan kepedulian warga sekitar hanya ia pergunakan untuk kebutuhan vital seperti memasak dan minum. Kebutuhan MCK atau mandi cuci kakus seringkali harus dikorbankan. Di rumah, Widiantini tinggal bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia. Terbatasan ekonomi dan fisik membuat keluarga ini sangat bergantung pada uluran tangan sanak saudara serta kebaikan hati para tetangga untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Kondisi yang dialami Widiantini menjadi cerminan nyata betapa krisis air menekan kelompok rentan di lingkungan Dewasana. Warga berharap bantuan air bersih dapat didistribusikan secara lebih merata dan menjangkau langsung pemukiman warga difabel serta lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Pangan lokal Buleleng didorong untuk dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi agar tidak hanya menjadi bahan konsumsi tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan mampu mendukung penganekaragaman pangan masyarakat.
14: Bandingkan dengan talas lokal atau talas Belitung yang harga jualnya mungkin 5.000, 6.000 gitu di pasar ya. Tapi kalau kita bisa olah itu menjadi...
15: Buleleng memiliki beragam potensi pangan lokal seperti sorghum, jagung, talas, singkong, ubi jalar, pisang, labu, dan sukun. Namun konsumsi masyarakat masih cukup bergantung pada beras sehingga pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif maupun pendamping beras perlu terus diperkuat. Analis ketahanan pangan ahli muda Lupastiniasih mengatakan pangan lokal dapat diolah dengan tampilan dan cita rasa yang menyesuaikan selera masyarakat, khususnya generasi muda. Kreativitas tersebut dinilai penting agar pangan lokal mampu bersaing dengan makanan modern yang saat ini banyak diminati.
14: Bandingkan dengan talas lokal atau talas Belitung yang harga jualnya mungkin 5.000, 6.000 gitu di pasar ya. Tapi kalau kita bisa olah itu menjadi tepung, kemarin kita juga ajarkan beberapa kelompok untuk mengolah jadi tepung, kita bisa jual di harga 55.000 per kilo tepungnya. Nah, untuk 1 kilo tepung kita butuh sekitar 10 kilo. Jadi ada perbandingan 5 kilo maksud saya, 5 kilo talas segar jadi 1 kilo tepung. Jadi ada perubahan nilai jual di situ. Yang awalnya kita jual harga ubinya 5.000 per kilo, kemudian di 5 kilo itu cuma 25.000, tapi ketika kita olah jadi tepung ternyata bisa jadi 55.000.
15: Lupastini menjelaskan pengolahan pangan lokal juga dapat meningkatkan nilai jual. Talas misalnya dapat diolah menjadi tepung sehingga memberikan nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan saat dijual dalam bentuk bahan mentah.
14: Sebenarnya tidak perlu dibenturkan, Pak. Jadi yang tua sukanya olahan tradisional, yang muda sukanya modern, tidak usah dibenturkan. Tapi diubah bahan bakunya. Yang modern, yang bahan bakunya tetap pangan lokal, yang tradisional orang tua tetap bahan bakunya pangan lokal gitu. Karena kita juga ngomongin pangan tradisional, misalnya kayak sumping gitu ya, sumping aja minimal gitu, kita masih pakai tepung beras gitu misalnya. Kita ubah jadi tepung talas gitu misalnya kan bisa. Yang perlu kita lakukan adalah mengkreasikannya ini menyesuaikan pangan lokal.
15: Penguatan pangan lokal dilakukan melalui pendampingan kepada kelompok masyarakat dan UMKM. Sekitar 12 kelompok telah dilibatkan dalam pengolahan berbagai komoditas termasuk talas dan jagung. Masyarakat juga didorong mengembangkan pangan lokal menjadi produk kekinian tanpa menghilangkan bahan baku lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat, meningkatkan nilai ekonomi bagi petani, sekaligus menjaga keberlanjutan pangan lokal Buleleng agar tetap dikenal dan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat progres sensus ekonomi 2026 telah mencapai 83%. Sejumlah tantangan dihadapi petugas untuk akselerasi ketepatan data mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi saat ini masih berjalan, kita baru 83%.
17: Sensus ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sejak awal Mei 2026 menunjukkan progres signifikan. Pendataan terhadap sejumlah unit usaha dari skala mikro, kecil dan menengah serta usaha besar di Pulau Dewata telah mencapai 83%. Sejumlah tantangan dihadapi petugas sensus konsensus mengakselerasi ketepatan data untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar mengatakan, kendati progres sensus ekonomi di Bali cukup signifikan sekitar 83%, pendataan terhadap usaha mikro hingga menengah cenderung masih menghadapi sejumlah kendala akibat karakteristik masing-masing wilayah. Ia menjelaskan karakteristik warga salah satunya di Denpasar sering lebih lambat karena pemilik usaha atau warga sulit ditemui akibat rutinitas yang padat. Selain itu, sebagian masyarakat atau pelaku usaha ragu dan takut didata karena kurangnya pemahaman terkait tujuan dari penjajahan. Agus Hendrayana Hermawan menambahkan, dalam sensus ekonomi tahun ini pihaknya menerjunkan ribuan petugas sensus untuk mengidentifikasi potensi di berbagai wilayah dan sektor termasuk ekonomi digital.
13: Masih ada masyarakat yang enggan di sensus, gitu. Mohon bantuannya untuk apa, terus disonding sensus ekonomi, mengajak masyarakat untuk mau disensus, kan pertumbuhan ekonomi apa segala macam. Base-nya itu adalah potret dari sensus.
17: Sementara dosen Fakultas Ekonomi Undiknas Denpasar Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra menilai sensus ekonomi menjadi salah satu instrumen untuk mendapatkan data akurat yang dapat memberdayakan masyarakat dengan kebijakan inklusif. Menurutnya, jika data akurat, perencanaan ekonomi akan lebih efektif, sehingga kebijakan pembangunan bisa dirumuskan dengan tepat dan sesuai potensi masing-masing wilayah.
18: Sensus ekonomi ini juga menjadi salah satu indikator yang penting ya. Dari sensus ekonomi ini kita bisa mengetahui tingkat ekonomi, inflasi, bagaimana kesejahteraan masyarakat, sehingga nanti kita bisa mendapatkan fondasi untuk melakukan berbagai macam perhitungan, hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi.
17: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengajak masyarakat mensukseskan sensus ekonomi 2026. Pendataan terhadap sejumlah sektor ekonomi tersebut telah dilakukan sejak awal Mei dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Pendataan yang mencakup seluruh kegiatan usaha non-pertanian itu telah mencapai 83%. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional PON 2028, KONI NTB mulai merancang program pelatda jangka panjang. Ikhtiar itu diharapkan mampu menggembleng para atlet agar mampu bersaing dengan atlet asal daerah lain di Indonesia. Reporter Syah Manat melaporkan.
19: Adalah atlet-atlet yang sudah meraih medali emas pada PON sebelumnya.
20: KONI Nusa Tenggara Barat menyiapkan program pemusatan latihan daerah pelatda jangka panjang sebagai salah satu strategi menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan program tersebut rencananya akan dimulai secara bertahap pada September 2026. Menurutnya, pelatda diawali dengan seleksi atlet dengan prioritas bagi peraih medali PON sebelumnya yang masih memenuhi persyaratan, termasuk batas usia sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga. Selain itu, KONI NTB juga akan menjaring atlet-atlet potensial hasil Porprov 2026 untuk diproyeksikan memperkuat kontingen NTB pada PON 2028.
19: Pelatda setelah Porprov ini mungkin secara berkala nanti kemungkinannya akan dimulai bulan September. Ya, akan seleksi. Jadi apa yang diseleksi dulu adalah atlet-atlet yang sudah meraih medali emas pada PON sebelumnya. Meraih medali. Jadi langsung dia tuh. Ya kan? Dengan catatan umurnya enggak lewat. Ya kan ada misalnya Kempo misalnya, ternyata ada batasan umur 30, atletnya kemarin udah lewat 30, jadi gak jadi batal.
20: Program pelatda jangka panjang ini diharapkan memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan teknik fisik, mental, dan pengalaman bertanding. Hasil Porprov 2026 juga menjadi dasar pembentukan tim NTB menuju PON 2028 sejalan dengan target menembus peringkat 5 besar nasional.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di Pulau Lombok tetap aman di tengah antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasana selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Dan Pasar sore ini. Setelah tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Tentunya di Denpasar sore ini masih bersama saya, Fitri Marlinda, yang akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa pendengar di Denpasar sore ini, Linda juga masih memiliki beragam informasi dan tentunya lagu-lagu pilihan nih yang ingin Linda putarkan untuk menemani sore hari Anda. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari The Titans dengan judulnya Kamu.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari The Fray dengan judulnya You Found Me, dan berikutnya Linda ingin membagikan informasi mengenai BBM nih pendengar. Di mana Menteri SDM Bahlil Lahadalia menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa untuk membahas bagaimana penyaluran subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran. Hal ini karena Bahlil menyebut bahwa selama ini masih ada masyarakat yang sebenarnya mampu, termasuk kelompok desil 9 dan 10 yang masih menikmati BBM bersubsidi. Padahal anggaran subsidi migas yang digelontorkan pemerintah mencapai ratusan triliun rupiah pendengar. Nah, pemerintah juga ingin memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Untuk besaran penghematan dari kebijakan ini, Bahlil mengatakan masih dalam tahap perhitungan. Dan tentunya nanti jika memang ada informasi lebih lanjut, bisa dicek melalui website resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melihat di laman resmi dari antaranews.com pendengar. Intinya dari terkait dengan berita BBM subsidi ini, bahwa subsidi tetap ada, namun untuk kedepannya diharapkan memang semakin tepat sasaran ya, dan tidak salah alamat. Jadi memang benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan bukan yang sebenarnya mampu, tapi tetap masih masuk ataupun membelinya di bagian yang BBM bersubsidi, seperti itu pendengar. Dan tentunya masih dievaluasi terus oleh pemerintah ya terkait BBM subsidi ini. Dan informasi tadi, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi antaranews.com. Berikutnya kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Charlie Puth dengan judulnya Heart on Yourself. Yang kali ini lagunya feat Blackbeard ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih. Jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah. Dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, maka umurnya akan ditambah.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Masih di Denpasar sore ini bersama Linda, yang tentunya akan menemani ruang dengan Anda dalam beberapa jam ke depan sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Maka Linda ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi pendengar yang beragama Islam. Dan tentunya kepada para pendengar yang mungkin belum sempat sholat maghrib, bisa langsung segera mengunjungi masjid atau musola untuk kaum laki-laki ya, atau kaum pria, dan juga bagi kaum wanita bisa segera menunaikan ibadah sholat maghribnya terlebih dahulu di rumah. Karena pendengar, kalau maghrib ini memang waktunya lebih singkat ya, kalau misalnya nanti isya waktunya lebih panjang, jadi jangan ditunda-tunda, langsung saja diselesaikan terlebih dahulu ibadah sholat maghribnya ya. Dan untuk yang lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena tentunya Linda masih memiliki beragam informasi yang ingin Linda sampaikan. Dan juga nanti pada pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bersama-sama mengikuti dialog ngobras atau ngobrol bareng komunitas. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Opik dengan judulnya Kembali Pada Allah.

berikutnya Lina ingin membagikan informasi mengenai ekonomi di Indonesia di mana nilai tukar rupiah kembali melemah pendengar terhadap dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan Selasa atau hari ini, rupiah turun 106 poin atau sekitar 0,60% ke level 17.861 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analisis pasar uang Ibrahim Aswaibi menyebut bahwa pelemahan ini salah satunya dipengaruhi ketegangan Amerika Serikat dan juga Iran yang kembali memunculkan kekhawatiran soal Selat Hormuz. Ditambah lagi, serangan kelompok Houthi terhadap fasilitas minyak di Arab Saudi yang membuat pasar semakin waspada terhadap potensi gangguan pasokan energi. Dari dalam negeri sendiri, sentimen positif datang dari penunjukan calon pengganti Gubernur Bank Indonesia. Namun, kepercayaan konsumen yang ikut menurun sedikit memberi tekanan pendengar. Sementara itu, JIS Dolar Bank Indonesia hari ini berada di Rp17.824 per dolar Amerika Serikat. Dan informasi mengenai rupiah tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Fadi Akbar dengan judulnya Ruang Untuk Bahagia. Selamat mendengarkan.

merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: Lihat nih komen netizen. Buset dah, untung gak meledak itu mic.
1: Ini, waktu rekaman take berapa kali tuh mbak?
0: Ini ada yang lebih seru lagi komennya. Mana? Teriaknya kayak aku lagi jerit naik wahana ekstrim.
1: ikutan komen yuk.
0: Yuk.
2: Iya ampun, jahat-jahat banget sih komennya. Kamu gak usah ikut-ikutan deh.
1: Ya udah deh. Komentarin orang emang gampang. Kalau kamu dikomentarin, bisa terima gak?

0: Dengar masih di Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama-sama masuk ke dalam ngobras atau ngobrol bareng komunitas bersama Duta Pelajar Anti Narkoba. Nah, pendengar, nanti kita akan membahas mengenai remaja yang berani memilih. Menarik nih pendengar, karena kita semua masih muda ya, walaupun jiwanya jiwa yang muda. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
0: Pendengar, tim cek fakta liputan6.com menemukan postingan dokumen rahasia BPOM terkait bahaya vaksin polio bocor. Dalam postingan terdapat tangkapan layar artikel berjudul Dokumen Rahasia BPOM Bocor Vaksin Polio NOPV2 Membahayakan Kesehatan Publik. Lalu benarkah postingan dokumen rahasia tersebut terkait dengan bahaya vaksin polio yang bocor? Mari kita cek faktanya. Cek fakta liputan6.com menelusuri dan menemukan bantahan dari BPOM. Bantahan itu disampaikan dalam website pom.go.id yang menekankan informasi tentang dokumen rahasia BPOM merupakan informasi yang tidak benar. Tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia sehingga tidak terjadi kebocoran dokumen rahasia. Di sisi lain, vaksin novel oral poliomyelitis vaksin type 2 atau vaksin polio yang diproduksi PT Bio Farma telah melalui uji klinik fase 1, 2, dan 3, serta dievaluasi BPOM bersama Komite Nasional Penilai Obat. Anggota Komnas Penilai Obat merupakan para pakar dengan berbagai bidang keahlian yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Indonesia Technical Advisor Group of Immunization, dan asosiasi klinis lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, vaksin polio telah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan juga mutu, serta diberikan persetujuan izin edar pada Desember 2023. Dengan demikian, vaksin ini aman digunakan dalam program Pekan Imunisasi Nasional. Vaksin ini juga telah memenuhi standar pre-qualification WHO dalam hal mutu, keamanan, dan efektivitas. termasuk memenuhi standar cara pembuatan obat yang baik dan cara uji klinik yang baik. Saat ini vaksin produksi PT Bio Farma merupakan satu-satunya vaksin di dunia yang telah digunakan di banyak negara. BPOM, Kementerian Kesehatan dan Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikut Pasca Imunisasi terus memantau keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia dan menindaklanjuti setiap isu KIPI. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan postingan dokumen rahasia BPOM terkait bahaya vaksin polio bocor merupakan hoax. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar, malam ini.
1: Masih disiarkan langsung dari Hayam Buruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, selamat malam dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas edisi Selasa 11 Agustus 2026 pendengar. Pendengar, kita akan membahas terkait remaja nih. Menjadi remaja memang bukan berarti berada di usia ketika kita mulai belajar menentukan pilihan, dan remaja itu bukan artinya cuma sebatas anak muda aja, karena memang di masa-masa ini nih, di usia-usia ini sudah harus bisa menentukan pilihan. Tapi permasalahannya di tengah pergaulan, tekanan teman sebaya dan berbagai pengaruh dari media sosial, memilih yang benar tidak selalu mudah. Jangankan remaja, yang sudah tua aja kadang masih susah ya milih yang benar yang mana. Lalu bagaimana seorang remaja bisa punya keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal negatif? Nah, malam ini kita akan ngobrol lebih dekat tentang saatnya remaja berani memilih bersama Duta Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Badung, Niko Mang Sintia Trisna Dewi, yang saat ini sudah hadir di Studio Pro 1. Tentunya langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam, Sintia.
4: Halo, selamat malam. Perkenalkan, aku Niko Mang Sintia Trisna Dewi, Duta Pelajar Kabupaten Badung. Di sini kita bakal membahas tentang saatnya remaja berani memilih di masa muda.
1: Oke, saatnya remaja berani memilih nih. Sebenarnya jangankan remaja, yang tadi sudah saya sebutkan, yang sudah tua aja kadang masih nggak berani untuk memilih, apalagi remaja ya, Sintia ya.
4: Benar banget, Kak.
1: Nah, namun sebelum kita melanjutkan perbincangan tersebut, pendengar, sebagai informasi bahwa dialog pada malam hari ini bisa didengarkan dan juga disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI Denpasar, pendengar. Tentunya bagi pendengar yang mungkin ingin ikut berpartisipasi atau memiliki pertanyaan, bisa langsung menghubungi kami melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau bisa juga melalui telepon kami di 0361-222-161, atau tentunya bisa langsung melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Oke, langsung saja nih kita bicara sedikit mengenai, tapi sebelum kita masuk ke topik nih terkait dengan remaja, karena Sintia sendiri juga masih remaja ya, dilihat kan seragamnya tuh masih sangat remaja, tapi sudah jadi duta pelajar anti narkoba, benar ya Sintia?
4: Benar,
1: ya?
4: Kak.
1: Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih, kenapa kok bisa memilih menjadi duta pelajar anti narkoba, perjalanannya nih sebagai duta pelajar anti narkoba. Silakan Sintia.
4: Untuk alasan aku sendiri, dari awal dari SMP tuh aku memang agak sedikit tertarik dengan keremajaan. Jadi aku mulai dari ngikutin lomba-lomba sederhana dari Pik Air, terus aku memilih ke jenjang SMK. Nah, sayangnya di SMK aku ini kan kurang banget nih tentang ekstra, apalagi pembahasan tentang remaja.
1: Oke.
4: Nah, jadi aku mencari nih, apa sih yang bisa aku ikutin biar aku tuh bisa masuk ke fashionku gitu. Terus aku lihat, ini ada loh duta pelajar anti narkoba yang dimana tuh menurut aku relate banget tuh di Bali. Di Bali itu kan kayak jalur internasional, kayak bisa dibilang. Jadi
1: betul.
4: Kayak pergaulan tuh bakal bebas banget, dan narkoba atau nabza tuh bakal mudah banget sih masuk di Bali menurutku. Jadi kayak aku memberanikan diri untuk mengambil langkah yang cukup besar untuk mencalonkan diri menjadi duta pelajar anti narkoba tingkat kabupaten.
1: Oke, okay. Nah, berarti itu ada seleksinya seperti itu ya?
4: Ya Kak, dia ada seleksinya, dan seleksinya itu satu Indonesia, Kak.
1: Oke.
4: Betul.
1: Oke, satu Indonesia, tapi berarti dari wilayah-wilayah seperti itu diambil gitu ya?
4: Iya Kak, dari wilayah-wilayah diambil.
1: Oke, oke. Nah, kalau kita berbicara tentang remaja nih, mungkin sebenarnya banyak remaja yang udah tahu kayak hal-hal kayak narkoba, bullying, atau hal-hal negatif lainnya, bahwa ini adalah hal-hal buruk. Tapi kalau tahu aja ini belum berarti mereka tidak melakukan, karena nyatanya masih ada saja yang melakukan hal-hal tersebut. Menurut Sintia sendiri, sebenarnya apa sih yang membuat seseorang remaja bisa berubah dari sekedar tahu menjadi yang benar-benar peduli dan mau menjaga dirinya?
4: Yang pertama menurut aku, gimana sih biar remaja itu bisa benar-benar peduli nih dengan narkoba atau bahkan bullying sendiri? Itu kita pertama sebagai remaja, kita harus mengidentifikasi lingkungan kita sendiri nih. kayak misalnya ada bullying, oh bullying tuh dampaknya seburuk ini loh, bahkan orang bisa nggak ada di dunia ini karena bullying. Narkoba juga salah satu hal yang memicu remaja-remaja mengakhiri hidupnya, ataupun remaja-remaja menjadi kurang bisa bersosialisasi. Nah dari situ kalau kita bisa mendalami hal-hal itu, nah kita bakal bisa mencegah dan lebih peduli lagi sih kak sama narkoba atau yang lainnya.
1: Betul, harus mempelajari sebenarnya ya. Harus mengetahui dulu nih, bukan cuman mengetahui asal ini apa gitu, tapi harus mengetahui negatifnya apa. Biasanya kalau udah tahu negatifnya ini yang bisa, oh saya nggak mau loh kayak gini gitu kan ya. Nah kalau dari Cynthia sendiri nih, di lingkungan Cynthia mungkin ya, dari apa yang Cynthia lihat dan rasakan sejauh ini, sebenarnya tantangan paling besar yang dihadapi remaja saat ini itu apa sih?
4: Menurut aku dari lingkungan aku sendiri, yang menjadi tantangan terbesar itu pergaulan sih kak. Karena namanya remaja, apalagi kita hidup di dunia yang penuh medsos kak ya. Jadi kita tuh kayak penting banget nih tentang opini orang lain, tentang gimana sih kehidupan orang lain, kita pengen banget ngikutin mereka. Nah dari pergaulan itu tuh akan muncul lingkungan yang toksik, dan lama-lama remaja-remaja tuh pengen lo coba-coba kayak, ih dia keren nih pakai narkoba, ih dia keren nih ngerokok atau yang lainnya. Kayak jadi kita punya rasa buat FOMO, buat ikutan itu kak. Itu sangat besar sih tantangannya menurut aku.
1: Berarti dari lingkungan termasuk medsos seperti itu ya Cynthia ya?
4: Betul kak.
1: Nah kalau demikian artinya apakah si anak remaja ini harus menjauhi lingkungan tertentu atau harus membatasi diri atau seperti apa menurut Cynthia?
4: Menurut aku kalau seusia remaja itu sebenarnya kan kita harus lebih banyak bersosialisasi, nyari networking dan mencari banyak teman kak. Kalau misalnya membatasi itu sebenarnya kurang tepat menurut aku. Jadi kita sebagai remaja, kita harus bisa melindungi diri kita sendiri. Jadi ibarat kita ini beras nih, beras putih deh, beras putih masuk ke beras merah. Itu kan kayak, wih, kita tuh bakal merasa terkucilkan lah atau apa gitu kan. Nah, kita itu harus bisa melindungi diri kita, kita harus percaya akan diri kita. Kita tuh harus bisa membuat opini kita sendiri sih kak. Jadi kayak misalnya, aku punya nih temen A, si A ini ngerokok. Terus aku berpikir dulu nih, ini menurut aku ngerokok ini benar gak sih? Aku harus FOMO gak sih? Kalau misalnya diri kita ngerasa enggak, lebih baik sih enggak kak.
1: Oke, siap. Nah tadi kan kalau kata Cynthia tadi, pokoknya teman termasuk teman ya, dalam kita berteman sehari-hari gitu biasanya jadi salah satu faktor ya, teman dan lingkungan. Nah kalau nih, kalau tema kita pada malam hari ini adalah saatnya remaja berani memilih. Nah gimana sih kalau misalkan si remaja ini sulit untuk mengatakan tidak, apalagi kalau yang ngajak teman sendiri, ada biasanya rasa ah gak enak gitu kan. Nah menurut Cynthia gimana nih, harus melawannya harus seperti apa?
4: Yang pertama untuk ngelawan rasa biar kita gak enak, ngilangin rasa nggak enak di diri kita itu, yang pertama kita harus yakin pada diri kita sendiri, kita tuh bisa loh hidup tanpa opini orang lain. Karena menurut aku hidup dengan opini orang lain tuh ibarat kita diperbudak sama orang lain sih kak. Jadi sebagai remaja kita harus bisa mengambil langkah-langkah yang membuat diri kita hidup lebih baik, jangan mau terjerumus ke hal-hal yang buruk.
1: Berarti harus diri kita sendiri ya yang harus udah kuat ya.
4: Betul kak. Nah,
1: kalau dari Cynthia, menurut Cynthia apa sih tanda-tanda bahwa memang seorang remaja ini sudah cukup kuat untuk mengatakan ini bukan pilihan saya, meskipun orang-orang di sekitarnya memilih sebaliknya?
4: Yang pertama itu kita bisa lihat dari remaja itu bisa mengatakan kata tidak jika melihat teman-temannya merokok, menggunakan zat narkotika atau bahkan melakukan pergaulan bebas. Jadi remaja itu berani loh bilang enggak. Jadi dia berani menolak dan berani menjauhi lingkungan itu. Jadi kalau dia udah tahu itu lingkungannya buruk, dia bisa langsung cut off lingkungan itu tanpa merasa sedih atau enggak enak.
1: Dan biasanya kalau orang-orang yang berani bilang tidak, dia punya kepercayaan diri yang cukup bagus ya. Dan yang, karena kalau misalkan yang ikut-ikut aja ini loh, yang biasanya lebih menyendiri, tiba-tiba ngikut aja gitu kan, diajak kemana yang negatif-negatif ikut aja. Nah berikutnya nih Cynthia, kalau kita berbicara tentang remaja, kayaknya sekarang yang paling jadi apa ya, jadi faktor utama itu memang tekanan dari teman-teman sebaya ya. Kadang memang bentuknya bukan paksaan, kayak cuma sekedar ajakan aja nih, tapi kayak ada ajakan yang lebih ke negatif. Mungkin kayak misalkan ya, ah masa gitu aja gak bisa gitu, masa gitu aja takut, sekali aja coba gitu misalkan ya. Nah, menurut Santia sendiri, kenapa kalimat-kalimat sederhana seperti ini tuh malah sangat berpengaruh terhadap keputusan seorang remaja? Kenapa sih malah remaja itu malah jadi terpancing untuk akhirnya ikut melakukan ketika dipancing dengan kalimat padahal, ah masa gitu aja gak bisa gitu, ah masa gitu aja gak mau gitu. Silakan.
4: Oke, kalau menurut aku itu karena remaja sendiri itu masa-masa yang dimana kita tuh labil kak ya. Seperti kata kakak tadi, yang tua aja masih labil, apalagi yang remaja gitu kan. Betul. Jadi dengan kata-kata seperti itu dia tuh kayak terpengaruh gitu pikirannya, kayak ih emang kayak gitu boleh ya, ih dia kayak gitu, apa aku ikut aja ya nanti gimana kata orang kalau aku gak kayak gitu. Apa itu normal ya di remaja gitu sih kak. Jadi dia tuh terlalu labil memutuskan ini tuh normal gak sih.
1: Berarti belum bisa, artinya mereka belum bisa apa ya, belum bisa memastikan kalau ini tuh sebenarnya salah, ya udah salah gitu. Tapi mereka masih memang balik lagi harus di diri mereka sendiri ya, memperkuat imannya. Betul. Bukan iman tapi keinginannya gitu, agar terjauhi dari hal-hal yang negatif. Betul. Nah, kalau ingin rasa dirasa kayak keren gitu, apakah jadi salah satu penyebabnya? Kayak misalkan, oh mereka kok kelihatannya keren gitu, ikutan. Ada gak sih yang kayak gitu?
4: Menurut aku itu termasuk sih kak, jadi kayak remaja tuh kan punya ego yang gede banget tuh kak.
1: Okay.
4: Jadi kayak misalnya, ih aku pakai narkoba nih, aku keren, aku kebal hukum, aku ngerokok nih, ih keren banget, aku udah kayak orang dewasa, kayak gitu kak. Jadi kayak ego tuh agak terpengaruh gitu loh kak. Jadi lebih baik kita jadi remaja tuh, kita harus bisa ngontrol ego kita juga, biar gak terlalu ingin dipuji lebih keren, lebih hebat, kayak gitu kak.
1: Oke, berarti memang masih cukup banyak ya yang seperti ini ya.
4: Benar.
1: Oke, nah kalau dari remaja nih, Cynthia masih remaja, mana yang lebih sulit, menolak ajakan yang salah atau menghadapi kemungkinan kehilangan pertemanan?
4: Yang lebih sulit itu sebenarnya keduanya sulit sih kak. Tapi menurut aku yang lebih sulit itu adalah menolak ajakan. Karena kalau kita nolak ajakan, otomatis kita tuh kehilangan lingkup pertemanan kita juga, kita dicap gak asik, kita dicap gak gaul, dan kita bisa aja dikucilkan karena kita menolak ajakan tersebut. Walaupun ajakan itu buruk, tapi kalau lingkungannya itu menganggap itu normal, ya tetap aja kita dikucilkan ujungnya.
1: Betul sih ya. Terus gimana tuh kalau kayak gitu kondisinya? Kalau Cynthia berada di dalam kondisi seperti itu, apa yang akan Cynthia lakukan?
4: Kalau aku sih tetap milih buat nolak, dan aku bakal terus berusaha mencari lingkungan yang memang positif bagi aku sih kak. Karena bagiku sedikit kita salah langkah di masa remaja itu, masa depan kita bakal hancur sih kak.
1: Betul, betul. Artinya lebih memilih untuk menolak itu walaupun harus kehilangan orang-orang sekitar atau dikucilkan di situ, artinya kita bisa tetap mencari lingkungan lain yang memang lebih baik gitu ya, Cynthia. Betul. Ya. Karena memang dunia ini kan lebar ya, Cynthia.
4: Iya, enggak sempit.
1: Enggak sempit, benar. Wilayah Bali aja banyak gitu. Enggak usah takut kalau dikucilkan sama orang-orang di sekitar, karena masih banyak orang lain yang kalau memang buruk, ya tinggalkan. Gitu ya, Cynthia ya?
4: Betul, Kak.
1: Oke, siap. Cynthia, sebelum nanti kita lanjutkan pembicaraan kita lebih lanjut, kita dengarkan terlebih dahulu nih pesan-pesan yang berikut ini. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Hai, aku Virsa. Dulu, aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
6: jangan bergerak, diam.
7: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
6: Mana buktinya, Pak? Coba.
5: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
8: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
9: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
8: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
9: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
8: Apa lo? Mau berantem?
10: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan.
11: emosinya di jalan. Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
12: Waktunya kentongan.
13: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
12: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
14: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar kembali lagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih dengan saya Fitri Marlinda beserta narasumber kita pada malam hari ini. Ada Kak Cynthia, ada, dan tentunya masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Duta Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Badung. Dan pendengar, sebelum Linda melanjutkan, Linda kembali mengingatkan bahwa dialog pada malam hari ini bisa didengarkan dan juga disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital serta Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Tentunya bagi pendengar yang ingin berpartisipasi atau memiliki pertanyaan, bisa langsung melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau telepon di 0361-222-161, atau bisa juga langsung melampirkan saja pertanyaan ataupun tanggapannya pada kolom komentar di live Facebook kami. Dan pendengar, kita lanjutkan pembicaraan kita bersama Cynthia nih pada malam hari ini. Cynthia, sebelum kita melanjutkan terkait dengan tadi tentang remaja nih ya, kalau dari Cynthia sendiri sejauh ini sebagai duta pelajar, pernah nggak sih ada momen ketika Cynthia merasa gugup atau tidak percaya diri nih saat harus menyampaikan edukasi baik kepada teman-teman atau hal lainnya? Nah, bagaimana cara Cynthia sendiri bisa mengatasi hal tersebut?
4: Terima kasih Kak pertanyaannya. Kalau aku sendiri sering banget sih Kak gugup, apalagi kalau nyampein hal-hal yang aku tahu, apalagi sebagai duta yaitu role model Kak ya.
1: Betul.
4: Cara aku mengatasinya itu yang pertama itu aku minta support dan validasi dari teman-teman aku, kayak ini aku bisa gak sih, aku bisa gak sih. Karena kayak kadang kalau kita ragu sama diri kita, kita bisa minta support ke teman-teman kita biar kita gak ngerasa kita down sendiri, kita gak ngerasa kita cuman sendiri yang berusaha gitu Kak. Terus yang kedua itu biar gak gugup, itu aku harus menguasai semua materinya sebelum mengedukasi ke teman-teman, karena gak mungkin dong kita sebagai duta memberi informasi yang salah.
1: Betul.
4: Atau informasi yang keliru ke teman-teman kita, Kak. Itu aja sih.
1: Betul.
4: Tipsnya.
1: Berarti dari situ bisa disimpulkan harus punya lingkungan ataupun circle yang baik ya, yang bisa membantu, yang bisa juga menyupport kita.
4: Betul.
1: Gitu ya.
4: Betul,
1: oke, balik lagi ke masalah remaja nih. Tadi kan sudah sempat kesebut bahwa media sosial ini salah satu faktor yang mempengaruhi seorang remaja. Nah, dari media sosial bisa aja kita suka ngelihat nih berbagai gaya hidup, tren, dan konten yang kadang membuat sesuatu yang sebenarnya berisiko terlihat biasa atau bahkan keren ya.
4: Betul.
1: Tren-tren yang saat ini nih. Nah, menurut Cynthia sendiri sebenarnya seberapa besar sih media sosial ini bisa mempengaruhi remaja? Apakah memang faktor, salah satu faktor paling besar sekarang adalah media sosial atau bagaimana?
4: Menurut aku faktor paling besar itu memang media sosial sih Kak. Kalau zaman dulu kan media sosial tuh gak terlalu seluas sekarang gitu
1: sekarang,
4: ya.
1: Betul.
4: Jadi kayak zaman dulu memang tidak terlalu terpengaruh nih media sosial, tapi karena sekarang apalagi Gen Z itu banyak banget yang pakai Instagram, TikTok.
1: Betul.
4: dalam satu HP bisa ada 10 sosmed bahkan. Itu yang membuat sosial media juga memberi dampak negatif dan memberi hal-hal yang sebenarnya negatif itu terlihat normal dan terlihat biasa saja sih Kak, lingkungan kita.
1: Oke, nah kalau gitu bagaimana sih cara atau tips nih membedakan antara konten yang memang sekedar tren dengan konten yang sebenarnya berpotensi memberikan pengaruh buruk bagi diri kita?
4: Tips dari aku itu kita harus menganalisa nih, misalnya ada orang ngepost lagi minum-minum gitu, padahal dia di bawah umur. Kita menganalisa, loh kok dia minum-minum, ini tuh sebenarnya baik gak sih? Kenapa sih dia masih remaja minum-minum? Kita bisa mungkin stalking akunnya, kita lihat ini gimana sih gaya hidupnya dia? Oh gaya hidupnya dia kayak gini, oh mungkin di lingkungannya dia normal, tapi bagi aku itu buruk loh. Lebih baik aku tidak melakukan hal yang sama seperti dia daripada aku malah ikut terjerumus ke lingkungan buruknya dia gitu, Kak, cara bedainnya.
1: Oke, artinya kita juga harus menyaring ya video-video yang kita, jangan asal like aja gitu kan.
4: Betul.
1: Ya. Oke. Nah, kita masuk nih ke situasi yang bisa dibilang mungkin lebih sulit. Misalnya, seorang remaja mengetahui bahwa sahabatnya mulai terlibat nih dalam penyalahgunaan narkoba atau hal-hal buruk lainnya. Apa yang sebaiknya dilakukan dari sisi Cynthia sendiri? Remaja ini anggapannya sudah benar-benar yang kita anggap sebagai sahabat gitu. Awalnya dia enggak demikian, tapi kemudian kita mengetahui bahwa dia sudah terjerumus nih ke hal-hal yang negatif. Cynthia akan melakukan apa? Apakah akan Cynthia jauhi atau akan Cynthia bagaimana? Silakan.
4: Menurut aku sendiri, kalau misalnya teman aku atau sahabat aku terjerumus ke dalam narkoba atau narkotika, itu yang pertama aku enggak bakal ngejauhin sih, Kak.
1: Okay.
4: Karena semakin dia dijauhin, dia semakin merasa sendiri dan narkotika tuh kan dia tuh memberi efek senang gitu kepada otak Kak ya. Jadi dia malah semakin kecanduan gitu loh, karena dia ngerasa sedih, dia nge-push otaknya dengan narkotika biar dia tetap ngerasa senang. Jadi lebih baik menurut aku sebagai remaja, tindakan paling tepat itu kita rangkul teman kita yang memang tidak sengaja tercandu oleh narkoba, dan kita bisa bantu rehabilitasi ke BNN terdekat sih Kak. Biar masa depannya dia juga tidak begitu hancur, karena sebenarnya sekali kita kecanduan tuh udah sangat mengancam masa depan kita sebagai remaja Kak.
1: Betul, artinya tetap harus kita rangkul ya, dan kita ajarkan ataupun kita ajak ke jalan yang benar gitu.
4: Betul.
1: Kan ya. Oke, luar biasa sekali nih Cynthia memang. Nah kalau dari keluarga sendiri nih, misalkan bisa dibilang kan remaja itu tidak semua remaja memiliki keberuntungan dalam keluarga ya. Betul. Ada juga yang memang dari keluarganya sendiri tidak peduli gitu. Tapi banyak juga yang keluarganya peduli tapi tetap terjerumus. Dari Cynthia sendiri memandang hal ini seperti apa?
4: Yang pertama, memang banyak remaja memang keluarganya utuh atau bahagia bahkan cemara tetap terjerumus ke narkoba. Itu faktornya adalah lingkungan pertemanannya dia sendiri. Dan juga orang tuanya terlalu membebaskan dia, terserah deh anakku mau bergaul kayak gimana, juga dia masih muda kayak gitu. Jadi orang tuanya juga tidak terlalu memantau anaknya, apalagi kan anaknya remaja ya, udah jelas tuh masih labil banget. Dia sebagai orang tua aja masih labil, gimana cara ngurus anak. Apalagi anaknya menjalani hidup. Terus itu juga orang tua tidak bisa menyaring pertemanan anaknya. Memang kita sebagai remaja kan pasti kesel ya kalau orang tua kita terlalu kayak strict parents, terlalu mengatur-ngatur kita. Tapi sebenarnya itu menurut aku adalah tindakan orang tua yang tepat. Itu tuh bisa mencegah anaknya terjerumus ke hal-hal seperti ini sih Kak. Kalau anak terlalu bebas, bisa aja dia gak bisa membedakan yang baik dan yang benar.
1: Oke, nah tadi menarik nih, karena sebagai anak muda saya juga suka kayak kesel gitu kan. Kalau misalkan orang tua bilang, ih jangan begini, kita ngerasa kayak, ih kok ini sekali ya gitu kan. Kayak malah kita kadang tertekan. Nah dari Cynthia sendiri nih sebagai remaja, menurut Cynthia seseorang orang tua ini yang baiknya seperti apa sih agar si remaja, si anak-anak remaja sekarang ini tidak merasa tertekan, tidak merasa malah seperti dikekang, tapi tetap harus, tetap bisa menjaga dirinya gitu.
4: Yang pertama menurut aku orang tua itu harus sebenarnya membatasi lingkup pertemanan anak itu nggak boleh ya, karena kan masih anak-anak pengen banget FOMO ke teman-temannya, pengen bergaul ke sana ke sini. Tapi sebagai orang tua itu lebih baik aktif bertanya ke anaknya, gimana nih hari ini kamu ngapain aja kayak gitu. Tapi tanpa membatasi anaknya, ih kamu nggak boleh kayak gitu, kamu nggak boleh kayak gini, tanpa mengekang gitu loh Kak. Karena kan aku sendiri sebagai remaja kok makin dikekang kan pengen banget nih ngelawan, kayak ngapain sih dikekang-kekang, orang masih kecil gitu. Nah, orang tua tuh harus bisa memperhalus kekangan itu menjadi hal-hal yang lebih halus lagi gitu loh. Jangan terlalu menekan anak itu, gak boleh ini, gak boleh ini gitu, Kak. Jadi kayak misalnya aku pergi konser, konsernya malam. Terus orang tua udah ngelarang nih. Kalau orang tua yang strict parents banget kan pasti kayak ngelarang, marah-marah kayak gitu ya. Menurut aku lebih baik orang tua itu memberi opsi ke anaknya gitu loh. Gimana cara biar anak ini tetap bisa konser tapi tetap dalam pengawasan orang tuanya, okay, gitu. Jadi orang tua harus bijak gimana nada bicara atau gimana perilaku dia ke anaknya sendiri.
15: Oke. Okay. Kalau gitu dari Cynthia sendiri ngerasa orang tua ini lebih baik lebih banyak bertanya atau justru lebih banyak mendengarkan si anak menurut Cynthia?
4: Menurut aku itu lebih banyak mendengarkan.
15: Oke. Okay.
4: Karena orang tua itu kan ngerasa dirinya udah hidup lebih lama ya. Okay. Kadang lebih banyak orang tua tuh ngerasa gak perlu nih aku dengerin anakku. Aku yang paling bener loh, aku yang paling banyak punya pengalaman di hidup ini, ngapain aku dengerin anak kecil gitu kan. Nah, menurut aku justru mendengar itu lebih baik daripada bertanya sih, Kak. Jadi okay, anak tuh kadang cuma butuh didengar tanpa ditanyain A, B, C, D yang kadang buat kita kesel sendiri ya sebagai remaja, okay, ditanya-tanya terus.
15: Betul.
4: Iya,
15: betul. Oke, berarti memang dari orang tua juga harus bisa mendengar anaknya ya. Karena benar kata Cynthia tadi, dan menarik gitu. Orang tua ngerasa dirinya sudah lebih panjang hidup gitu kan. Betul. Apa sih kamu anak kecil gitu, padahal enggak. Terkadang karena memang sebenarnya kita yang masih lebih muda itu juga punya poin kita sendiri, punya view kita sendiri gitu ya.
4: Betul,
15: nah, kalau bilang memang remaja itu tekanannya banyak, sekarang banyak ya Cynthia.
4: Banyak
15: ya?
4: Banget.
15: Nah, dari Cynthia sendiri ada nggak sih tips ataupun cara untuk menangani tekanan di sisi remaja ini sendiri, biar maksudnya remaja ini tidak, walaupun tertekan tapi maksudnya bisa lebih apa ya, bisa lebih mengelola segala macamnya tanpa harus merasa semakin terbebani dan malah bikin stres atau distressful gitu.
4: Oke, menurut aku gimana cara remaja biar tidak terlalu tertekan, apalagi remaja sebenarnya lumayan banyak sih tuntutannya.
15: Betul.
4: Dituntut harus pinter lah, inilah.
15: Betul.
4: Menurut aku yang pertama, cari lingkungan yang sehat dan ngajak kita untuk terus bertumbuh gitu loh. Misal kalau kakak diem di lingkungan yang terus membuat kita merasa stuck, terus kita pengen nih bertumbuh, kita tuh bakal ngerasa kita terbebani sendiri, kita kayak ngerasa kita yang berusaha sendiri dalam lingkungan itu. Itu juga bisa mempengaruhi mental kita, kita bakal bisa ngerasa kita down, kita gak ada yang support gitu sih, Kak. Terus selanjutnya itu adalah kita sebagai remaja harus ubah pola pikir kita. Jadi menurut aku sebagai remaja itu kita harus kurang-kurangi terlalu memikirkan opini orang lain gitu. Karena menurut aku lebih penting keputusan dalam diri kita sendiri daripada pendapat dan penilaian orang lain di luar diri kita.
15: Oke, berarti memang kembali lagi ke diri kita sendiri ya, harus diperkuat nih. Kalau dari Cynthia nih sejauh ini sudah mendapatkan pengalaman apa aja sih? Aku penasaran loh, jadi duta pelajar anti narkoba nih, sejauh ini sudah pernah mendapatkan pelajaran apa aja, dan setelah menjalani mungkin berbagai kegiatan ya dan bertemu banyak orang nih, ada gak sih cara Cynthia yang sebelumnya Cynthia, menurut Cynthia, oh dulu aku berpikirnya begini, tapi ternyata setelah Cynthia terjun langsung ke lapangan gitu, terus pandangan Cynthia jadi berubah gitu, ada gak hal-hal yang kayak gitu?
4: Dulu itu aku ngerasa kalau menjadi duta tuh harus hebat.
15: Oke.
4: Terus aku ngerasa untuk menjadi orang yang dipandang orang lain pinter itu, kita harus benar-benar luar biasa nih pinternya.
15: Oke.
4: Tapi sekarang aku ganti prinsip aku. Kayak kita tuh nggak perlu hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat, Kak.
15: Gitu. Harus memulai untuk menjadi hebat.
4: Betul.
15: Oke, artinya harus memulai, berani memulai ya.
4: Iya, harus mencoba semuanya.
15: Harus mencoba dan harus tetap belajar ya.
4: Betul.
15: Oke, nah kalau menjadi duta tertentu itu sebenarnya artinya kan bukan cuman memakai selempang ya, kayak yang sekarang nih kan pakai selempang gitu kan, tapi memang ada tanggung jawabnya kan ya. Nah, untuk menyampaikan pesan tentunya kepada teman-teman, nah menurut Cynthia sendiri sebenarnya sejauh ini nih, tantangan yang pernah Cynthia rasakan ketika mencoba mengajak teman-teman untuk mengedukasi teman-teman ataupun mengajak teman-teman untuk ke jalan yang memang lebih baik tuh apa? Ada nggak sih, pernah nggak sih punya pengalaman yang kurang mengenakan gitu saat Cynthia mencoba edukasi ke orang?
4: Untuk mencoba mengedukasi ke orang, untuk pengalaman yang benar-benar nggak mengenakan tuh aku belum pernah sih, Kak.
15: Okay.
4: Cuman kayak pengalaman kayak, ih kok dia gini sih, ini kan dikasih tahu yang benar gitu. Apalagi sebagai duta, kadang aku beritahu, kamu jangan kayak gitu gitu. Itu gak baik, itu bisa ngerusak masa depan kamu gini. Terus dia ngerasa kayak, ih ngapain sih orang ini nasihatin sok tahu banget sama hidupku kayak gitu tuh kak. Jadi kita tuh kayak ngerasa, ih apa kita salah ya cara ngasih taunya kayak gitu sih kak. Pengalaman aku sendiri.
15: Nah kalau udah ketemu yang kayak gitu biasanya kamu gimana? Apakah kamu ngerasa sakit hati juga atau bagaimana nih dari sisi kamunya?
4: Sebenarnya agak sakit hati ya, cuman kan harus ditahan. Terus kayak aku bilang, ya udah terserah kamu, tapi lebih baik tuh jangan lakukan yang kayak gini gitu loh. Lebih baik kamu memilih jalan yang lebih bermanfaat untuk masa depan kamu nantinya gitu.
15: Oke. Siap. Nah, Cynthia, kan tema kita pada malam hari ini tuh berani memilih ya. Menurut Cynthia sebenarnya keberanian memilih itu sebenarnya apa saja sih dan di mana saja sih seorang remaja ini harus berani memilih? Atau memang seperti tadi kan cuman kayak hal-hal di narkoba dan hal-hal negatif ya, atau ada hal-hal lain yang sebenarnya remaja ini juga harus berani memilih sendiri?
4: Menurut aku remaja itu harus berani memilih masa depannya sendiri kak.
15: Oke.
4: Itu hal yang paling penting, apalagi di masa remaja itu penentuan kita bisa nggak di jalurnya itu. Jadi remaja itu harus berani berkata tidak, berkata iya, berkata mau, dan berkata tidak mau gitu. Kadang kan remaja tuh kebanyakan di Gen Z tuh gak enakan semua kak ya.
15: Betul.
4: Jadi kita sebagai remaja harus berani memilih yang mana yang akan membawa saya menuju ke hal-hal yang lebih baik kak.
15: Okay.
4: Gitu sih menurut aku.
15: Okay. Kalau sejauh ini yang Cynthia rasakan kayak peran-peran orang-orang di sekitar kayak guru gitu sudah mendukung belum?
4: Untuk guru memang lumayan mendukung sih kak, karena kan sebelum resmi menjadi duta itu aku harus mencari validasi dari guru-guru.
15: Oh, okay.
4: Jadi lumayan banyak guru yang mendukung dan aku lumayan happy sih kak, karena kan dari sekolah aku sendiri itu memang tidak ada organisasi atau ekstra yang mendukung tentang perdutaan. Apalagi yang paling marak sekarang kan duta gendre kak ya.
15: Okay.
4: Itu kan harus dari PIKR-nya sendiri, itu di sekolah aku belum ada PIKR-nya dan aku gak expect gitu ternyata guru-guru bisa nih mendukung aku di dalam perdutaan yang memang di luar urusan sekolah.
15: Oke. Nah kalau duta pelajar itu sendiri ada batas waktunya gak?
4: Untuk batas waktunya itu biasanya 1 tahun sih kak.
15: Oke, berarti setiap tahun itu ada proses seleksinya lagi seperti itu ya?
4: Iya betul.
15: Oke, nah kalau nanti artinya kamu dari tahun ini? Atau? Tahun
4: aku
15: lalu
4: dari tahun 2025 tapi belum selesai menjabat.
15: Oke, ya. Berarti dari tahun 2025 sampai tahun ini gitu
4: ya. Iya, betul.
15: Nah, untuk kedepannya nih, Cynthia melihat diri Cynthia setelah ini mau bagaimana? Mau jalan apa?
4: Untuk kedepannya aku melihat diri aku akan mencoba hal-hal baru lagi. Aku mencoba untuk mencalonkan diri di tingkat provinsi karena dari aku lihat dari perdutaan pelajar anti narkoba ini di daerah Bali itu masih dikit kak yang tahu tentang organisasi ini. Padahal organisasi ini lumayan besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan aku juga mau mengajak teman-teman aku untuk ayo kita ikut ini yuk. Ini tuh hal yang bagus loh untuk menata masa depan kita. Ini tuh hal yang bagus loh untuk kita ke depannya nanti. Dan semoga aja dengan banyaknya orang-orang yang termotivasi untuk mengikuti ajang perdutaan ini, di Bali bakal ada tempat ofisialnya.
15: Okay. Semoga aja ya. Semoga. Kita doakan bersama ya, Cynthia ya.
4: Semoga.
15: Okay, sebelum nanti kita masuk ke segmen terakhir, kita jeda sejenak, Cynthia. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
16: Gas terus.
17: Lo. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
16: Alah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi bukan nyumbang polusi.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita

0: Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya masih di ngobrol bareng komunitas edisi bersama Duta Pelajar Anti Narkoba. Dan kita sudah memasuki segmen terakhir nih pendengar. Namun sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini, Linda masih punya beberapa pertanyaan nih yang ingin Linda tanyakan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Ada Cynthia. Cynthia tadi sendiri kan kita sudah banyak berbicara mengenai remaja dan orang tua juga, bahkan media sosial dan lain-lainnya. Kalau dari Cynthia sendiri nih, semisal kalau seorang remaja sudah merasa dirinya tidak sehebat teman-temannya. Tadi kan Cynthia bilang remaja itu tekanannya harus pintar, harus ini, harus itu, karena memang masih cukup banyak orang tua yang malah menyudutkan remaja seperti, oh anaknya si Ana bisa begini gitu kan.
4: Betul.
3: Okay. Nah mungkin anak ini merasa penampilannya berbeda atau kehidupan sosialnya tidak seperti yang terlihat di media sosial ataupun teman-teman sekitarnya. Nah apa sih yang bisa dilakukan oleh remaja ini agar rasa minder itu tidak membawa mereka untuk mencari pelarian yang salah gitu?
4: Jadi yang bisa dilakukan sebagai remaja yang merasa dirinya kurang di lingkungannya, apalagi melihat di medsos itu kayak orangnya wow-wow banget ya, remaja-remaja di medsos. Betul. Itu yang pertama adalah jangan mudah terpengaruhi ya, walau kita merasa diri kita ini, aduh aku gak pinter nih. Terus ada lingkungannya yang ngajak, ih pakai ini yuk nanti kita temenan gitu. Kan kadang ada yang embel-embel kayak gitu ya, kayak ih kamu mau gak pakai ini, tapi nanti kita aku aja deh temenan, kamu kan gak punya temen, kayak gitu. Nah yang pertama kita harus berani berkata tidak, walau sekecil apapun diri kita. Kita sebagai remaja harus tetap memiliki alasan untuk hidup. Jadi menurut aku kita harus terus mencari apa sih alasan kita untuk hidup di dunia ini. Apa sih alasan aku ada di dunia ini. Kalau kita sebagai remaja udah bisa nih mengetahui hal-hal itu, walau kita disudutkan, kita diberi opini yang jelek, kita dijauhkan dari orang-orang, kita tuh tetap bisa memiliki rasa percaya diri dalam diri kita sendiri gitu loh kak. Jadi sebenarnya membuat remaja itu gampang terjerumus, terpengaruh hal-hal tersebut dan tidak mudah untuk berkata tidak, itu karena dia gak percaya sama diri dia sendiri dan dia selalu merasa dirinya itu hal yang kecil, hal yang tidak berguna kak. Jadi remaja tuh harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri dia sendiri, walau nih dia gak pinter, pasti dia punya bakat-bakat lain yang ada dalam diri dia yang sebenarnya kok dia gali lebih dalam tuh sebenarnya aku bisa loh dalam ini, aku bisa loh dalam itu. Karena kita sebagai manusia gak mungkin dilahirkan dengan penuh kekurangan, pasti kita sebagai manusia dilahirkan dengan adalah satu hal yang menjadi kelebihan kita sebagai manusia.
3: Betul, tapi kan kembali lagi Cynthia, kadang remaja itu ngerasa sulit untuk bisa menemukan di dirinya sendiri karena mungkin faktor lingkungannya dari kecil dia sudah anggapannya apa ya, secara kasarnya maaf nih ya, mungkin dirinya dia sudah dibunuh oleh orang-orang sekitarnya gitu. Kepercayaan dirinya sudah dimatikan oleh orang-orang sekitarnya, sehingga ketika dia semakin beranjak dewasa dia bukannya berubah menjadi lebih baik, dia malah merasa semakin tertutup dari lingkungannya gitu.
4: Jadi maksud kakak kayak dia yang ngerasa dari kecil nih dia gak pernah dengerin, dia gak pernah dipercaya gitu kak ya.
3: Yang terdapat di lingkungan seperti itu kan memang sebenarnya agak sulit ya untuk merubahnya. Tapi menurut Cynthia gimana sih nih untuk meyakinkan nih para pendengar yang mungkin ada di kondisi seperti ini?
4: Ini agak sulit banget sih kak situasinya, apalagi karakter diri dia sendiri udah dibunuh sejak dia kecil kak ya. Jadi menurut aku yang pertama sebagai remaja Itulah alasan kenapa judul

0: Podcast hari ini itu remaja harus berani memilih. Jadi karena dia udah besar, dia harus berani memilih untuk keluar dari lingkungan itu. Walau karakternya dia udah dibunuh, tapi dia sebagai manusia masih punya kesempatan untuk memilih. Dia bisa memilih, aku lanjut nggak ya di lingkungan yang memang menekan diriku untuk menjadi karakter yang A, karakter yang B, yang dimana itu bukan diriku banget loh. Dia bisa tuh memilih untuk keluar dari lingkungan itu, walau dia harus memulai dari nol, tapi setidaknya dia bisa menjadi dirinya dia sendiri, dia bisa percaya sama dirinya dia sendiri, dan dia bisa mengandalkan dirinya dia sendiri. Betul. Menurut aku gitu sih Kak, karena memang agak sulit.
1: Betul. Mungkin merubahnya memang tidak gampang, tapi bukan artinya tidak ada jalan seperti itu ya. Karena pasti tetap masih bisa merubah dirinya menjadi lebih baik, itu sih. Oke, terakhir nih Cynthia, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, ada nggak pesan-pesan yang ingin Cynthia sampaikan kepada teman-teman yang juga remaja, atau bahkan untuk orang tua dan guru yang bisa dibilang mendampingi para remaja? Silakan.
0: Untuk aku yang pertama, pesan untuk remaja yang seusia aku, memang susah menjalin masa remaja di masa yang memang banyak banget tuntutannya, tapi kamu sebagai remaja harus percaya sama dirimu sendiri, kamu harus bisa memulai dan melukiskan masa depanmu sendiri. Jangan terlalu memikirkan opini orang lain, teruslah berjalan. Gimana fashion kamu, kamu bisa berjalan di sana, dan jangan terlalu berpikiran nanti orang mikir aku gini enggak ya, nanti orang mikir aku gini ya, gini enggak ya, karena orang lain enggak menentukan masa depanmu, tapi dirimu sendiri yang menentukan masa depanmu bagaimana. Dan untuk orang tua itu pesan dari aku itu lebih banyak mendengar cerita anak-anak, karena sebenarnya anak-anak itu sangat butuh tempat untuk bercerita, karena gak semua remaja beruntung nih mendapat lingkungan pertemanan yang mau mendengarkan dia, lingkungan pertemanan yang mau support dia. Disitulah peran orang tua sangat penting untuk terus mensupport anak tersebut untuk tumbuh lebih baik tanpa dihakimi sih Kak.
1: Oke, luar biasa sekali Cynthia. Terima kasih banyak Cynthia yang sudah menyempatkan diri hadir pada malam hari ini dan sudah berbagi insight serta wawasannya ya. Nanti mungkin kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dengan tema dan topik yang berbeda gitu kan ya, yang pasti tidak kalah menarik ya Cynthia.
0: Iya Kak.
1: Oke, sekali lagi terima kasih Cynthia, dan pendengar demikianlah program Ngobrol Bareng Komunitas bersama Duta Pelajar Anti Narkoba edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Tentunya terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini dan juga kepada para pendengar yang setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan bagi para pendengar yang mungkin terlewat atau ingin mendengarkan kembali dialog malam hari ini, masih bisa menyaksikan siaran ulang di melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Dan pendengar, saya Fitri Marlinda pamit undur diri, namun jangan kemana-mana karena Pro 1 masih akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar masih di Pusaka Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya di sini saya, Fitri Marlinda, harus pamit undur diri pendengar. Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan tentunya Pro 1 masih akan hadir di Denpasar malam ini. Setelah ini rekan saya Dharma Chandra sudah bersiap untuk menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 24 ya, atau pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena nanti pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah kita juga akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu terakhir Linda putarkan dari Maroon 5 dengan judulnya California.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnen Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik kedepannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional kedepannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan Diah-Roroh Esti mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya nih cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chief of the German Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud.

kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.

0: pasti.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus ber-

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Sat Kerti, Loke Bali.

0: Ya, masih siarkan langsung dari HM Buruk 70, RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar Rajeng Wengi. Ya, gimana kabarnya nih Punapi Gatre? Beci-beci ya, harus dong baik-baik ya. Di hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2006, saya Derma Chandra dan operator Gung Bayu akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja, seperti biasa ya, nanti ada Senandung Malam ya. Di Senandung Malam, nanti kalau misalkan ada yang mau request, bisa kirim-kirim salam, bisa nanti di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita masuk di Senandung Malam, nanti kita dengar terlebih dahulu ada mimbar agama Buddha dengan judul 4 Kesunyataan Mulia sebagai Solusi Hidup, dibawakan oleh Ciskarya Chandra Dewi. Lalu juga ada Sandiwara Radio dengan judul Sepeda Tua Ayah, persembahan dari RRI Ranai. Baru nanti kurang lebih jam 21.20 nanti kita sudah masuk Senandung Malam sesi pertama. Ya, masih bebas sesi pertama, nanti sesi kedua akan berbeda lagi untuk segmen lagunya ya. Jadi jika untuk Anda yang mau nanti bergabung di Senandung Malam, bisa di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami 0361-222-161. Sekali lagi bersama saya Dharma Chandra yang akan menemani dalam rangkaian Denpasar malam ini.
1: Denpasar malam ini.

Tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya. Senang sekali saya Siskaria Chandra Dewi dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara Saudari Sedharma dalam siar Mimbar Agama Buddha RRI Denpasar. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, berlimpah berkah, dan senantiasa berbahagia. Pendengar yang terkasih, setiap tahun umat Buddha di seluruh dunia memperingati sebuah momentum yang sangat istimewa, yaitu Hari Asada. Pada hari itu, kita mengenang peristiwa agung ketika Buddha Gautama untuk pertama kalinya membabarkan dhamma kepada 5 orang petapa di Taman Rusa Isipatana. Khotbah pertama itu dikenal dengan nama Dhammacakka Pavattana Sutta, yang berisi intisari seluruh ajaran Buddha, yaitu 4 kesunyataan mulia atau Catari Arya Sacani. Di mana seperti yang kita tahu, setelah Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha di bawah pohon Bodhi, beliau merenung cukup lama sebelum memutuskan untuk mengajarkan apa yang telah beliau capai. Beliau kemudian teringat pada 5 orang pertapa yang dulu pernah menemaninya berlatih menyiksa diri, yang dikenal dengan sebutan Pancawaggiya. Beliau berjalan menuju Taman Rusa Isipatana di dekat Benares. Dan di sanalah untuk pertama kalinya Buddha memutar roda Dharma. Peristiwa inilah yang kita peringati sebagai Hari Asada. Di dalam khotbah pertama itu, Buddha tidak membabarkan hal-hal yang rumit atau hal-hal yang bersifat spekulatif filosofis, melainkan sesuatu yang sangat praktis yang langsung berhubungan dengan kehidupan, yaitu perihal penderitaan dan cara mengatasinya. Inilah ajaran yang kita kenal dengan 4 kesunyataan mulia yang sampai sekarang hingga saat ini kita masih bisa pakai dan pergunakan untuk menjawab persoalan hidup manusia di zaman modern hari ini. Oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, sungguh sangat menarik jika kita membahas tema kita pada hari ini dengan judul 4 kesunyataan mulia sebagai solusi hidup. Para pemirsa RRI yang berbahagia, tentunya ini adalah merupakan sebuah pertanyaan bagi kita semuanya. Kita seringkali mendengar kata duka yang dijelaskan dengan sebagai penderitaan. Lalu bagaimana agama Buddha memandang hidup ini? Apakah hanya berisi penderitaan? Tentunya hal ini seringkali disalahpahami di dalam segi kata dan kalimat. Duka memang sering diterjemahkan sebagai penderitaan, tetapi makna yang lebih luas yaitu ketidakpuasan, kegelisahan, atau kondisi yang tidak pernah benar-benar memuaskan kita. Buddha tidak mengajak kita untuk pesimis, melainkan realistis. Beliau mengajak kita untuk mengakui dan memahami tentang kenyataan hidup apa adanya sebelum kita bisa mengatasinya. Dan ketika kita mengamati di dalam keadaan modern saat ini, duka itu akan terasa sangat nyata. Misalnya kelahiran, sakit, usia tua, dan kematian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, termasuk berpisah dengan yang dicintai, termasuk kehilangan pekerjaan yang kita punyai, atau ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Dan juga hal ini termasuk berkumpul dengan orang-orang yang tidak kita senangi. Misalnya, kita harus menghadapi rekan kerja atau lingkungan yang tidak nyaman. Dan yang paling terasa saat ini adalah mencapai hal-hal yang tidak bisa kita inginkan. Nah, pertanyaannya yang berikut, apakah kita akan selalu bisa mengakui adanya duka ini dan bagaimana kita mengetahui penyebab duka itu? Kesunyataan

ambisnya, ambisi akan jabatan atau status sosial yang membuat setiap orang menghalalkan segala cara, hingga kemelekatan pada validasi atau pengakuan orang lain di media sosial. Semua kemelekatan ini pada akhirnya akan membuat batin kita menjadi gelisah, karena sifat dasar dari segala sesuatu di dunia ini adalah tidak kekal atau anicca. Dan ketika kita melihat pada sesuatu yang sifatnya berubah-ubah, maka penderitaan akan menjadi tidak terhindarkan. Bukan karena hal-hal itu buruk, melainkan karena cara kita melekat secara berlebihan pada hal-hal tersebut. Nah, setelah kita mengetahui terkait dengan kedua hal itu, lalu kita akan menyadari akan kemuliaan sunyataan mulia yang ketiga, yaitu Nirodha. Buddha menjelaskan bahwa karena dukkha memiliki sebab, maka dukkha bisa dihentikan atau bisa dipadamkan, yaitu dengan melenyapkan sebabnya. Ini hal yang sangat penting untuk dipahami, karena banyak sekali orang merasa kegelisahan, kecemasan, atau stres adalah sesuatu yang harus ditanggung selamanya. Padahal dalam ajaran Buddha, kita diberikan harapan yang jelas bahwa kedamaian batin itu bisa dicapai dan bukan sekedar angan-angan. Karena Nirodha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang datang dari luar diri, melainkan hasil dari batin yang telah terbebas dari kemelekatan. Inilah yang disebut dengan kedamaian atau ketenangan sejati yang tidak tergantung pada keadaan di luar dalam diri kita. Inilah yang membedakan bahwa ajaran Buddha bukan sekedar berhenti pada diagnosis masalah, tetapi memberikan kepastian bahwa penyembuhan itu bisa dan dapat dicapai. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kesunyataan mulia yang keempat, yaitu Magga, atau jalan menuju berakhirnya penderitaan. Buddha mengajarkan jalan yang sangat praktis dan seimbang, yang disebut jalan mulia berunsur delapan, atau Arya Atanika Magga. Jalan ini bisa dikelompokkan menjadi tiga latihan utama, yaitu sila, samadhi, dan panna. Yang pertama adalah sila, yaitu latihan moralitas, yang mencakup ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Bagi manusia modern, ini berarti bisa dikatakan kita bisa berbicara jujur dan tidak menyakiti melalui perkataan. Apalagi seperti yang kita ketahui, di berbagai media sosial kita bisa mendengar begitu banyak ucapan yang menyebar. Hal ini bisa saja ada hal yang bisa melukai seseorang. Ini juga berarti kita bisa bertindak dengan penuh integritas serta memilih pekerjaan yang tidak merugikan makhluk lain. Yang kedua adalah samadhi. Samadhi adalah latihan konsentrasi batin yang mencakup daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ini sangat relevan di zaman sekarang, di mana banyak orang mengalami kegelisahan karena pikiran yang terus-menerus terpecah oleh gawai dan informasi yang ada. Dengan cara melatih perhatian penuh atau yang dikenal seringkali mindfulness, sebenarnya berakar dari latihan inilah kita bisa meluangkan waktu untuk bisa hening sejenak, melatih pernapasan, atau bermeditasi anapanasati sederhana setiap harinya. Dan demikianlah dapat membantu menenangkan pikiran yang terlalu banyak atau beban yang terlalu kita alami. Yang ketiga adalah panya, yaitu latihan kebijaksanaan yang mencakup pandangan benar dan pikiran benar. Ini berarti kita bisa berlatih melihat hidup sebagaimana adanya, memahami bahwa segala sesuatu bersifat tidak kekal, dan melepaskan pandangan-pandangan kita yang keliru yang justru dapat menambah penderitaan, seperti membanding-bandingkan diri secara berlebihan atau menuntut kesempurnaan yang tidak realistis. Jadi, jalan mulia berunsur delapan ini adalah merupakan panduan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, hal ini juga bisa dapat kita lakukan bagi siapapun, tanpa memandang latar belakang, prinsip, dengan cara bagaimana.

adalah dengan cara menjaga ucapan, bertindak jujur, menenangkan pikiran, dan melihat hidup sebagai kebijaksanaan. Inilah yang dikatakan dengan kebutuhan universal. Jadi, setelah kita lihat dalam empat kesenyataan mulia ini adalah bagaimana kita melihat ajaran Sang Buddha yang disampaikan lebih dari 2.500 tahun yang lalu tetap relevan untuk menjawab kegelisahan, kecemasan, dan tekanan hidup manusia di era modern saat ini dengan cara diajak untuk berbicara jujur, mengakui masalah, memahami akar penyebabnya, meyakini bahwa solusi akan ada, dan menjalani jalan praktis menuju kedamaian batin. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dengan ajaran Sang Buddha ini, mari kita kembali merenung bagaimana cara kita menjalani hidup, bagaimana kita membuat kerangka solusi hidup bagi kehidupan kita dengan memandang penderitaan adalah memang menjadi bagian dari kehidupan yang tidak terhindarkan. Tetapi kita sebagai manusia memiliki pilihan dalam meresponnya dengan memahami sebab, meyakini bahwa kedamaian itu akan bisa kita capai dengan cara melatih diri melalui jalan mulia berunsur 8 secara konsisten di dalam keseharian hidup kita. Para pemirsa RRI yang berbahagia, saya yakin dan percaya setiap orang akan dapat menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern melalui ajaran Sang Buddha, yaitu empat kesenyataan mulia dan dengan cara menjalankan jalan mulia berunsur 8. Akhir kata, sebagai kesimpulan, semoga pembicaraan kita terkait dengan empat kesenyataan mulia sebagai solusi hidup dapat menjadi bekal untuk menghadapi tantangan hidup kita sehari-hari dengan lebih bijaksana dan penuh kedamaian. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba. Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar. Ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.

0: ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah, ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya nak, ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi, sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, ayah sering disindir orang-orang. Karena ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu ayah. Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar ayah. Bahu ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat ayah itu bukan motor baru, bukan harta. Tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda Universitas Negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: Satu jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang... seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
8: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
9: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
10: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ke TV sepanjang malam,
11: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
12: Kiu-kiu!

0: arti hadirmu dari Audi ya sebagai pembuka lagu di Senandung Malam sesi pertama ini. Nanti yang mau bergabung ya di 0896 7812 3830 atau di pesawat telepon kami 0361 222 161 ya, bersama saya Dharma Chandra dan operator Gung Bayun. Dan sudah ada yang telepon pesawat telepon sejak iklan tadi 13 menit lalu nggak salah ya, sangat tegar sekali tangannya. Halo, Senandung Malam.
1: Senandung Malam.
0: Ya, seperti biasa, Bu Farida yang pertama ya.
1: Iya, mantap, Pak. Bu Farida lagi di kampung, soalnya buru-buru jaringan di sini kurang bagus.
0: Ah, oke. Okay.
1: Jadi, iya. Bang Dharma, enggak lama-lama ya. Lagunya dari Noah, tak ada yang abadi.
0: Noah, tak ada yang abadi ya.
1: Iya, jaringan di sini susah sekali, Telkomsel ya, susah sekali. Aduh. Jadi, Bang Dharma mau kirim salam untuk semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Semuanya aja, yang ada di grup Ketawa Ketiwi, yang dari mancanegara ada Bli Made, untuk semua-semua, dan salam sampai Maroke ya, minta maaf ya, Bu Farida baru normal ya. Maklum ya, salam sehat untuk semua-semuanya ya, salam kompak selalu. Bang Dharma sama operatornya. Ya, selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih Bang Dharma.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh, beliau ini masih sempat-sempatnya ya, sedang sibuk berusaha nih ya. Jadi nomor satu juga nih. Bukan nomor jadi nomor satu sih, tapi bersemangat gitu loh buat bergabung. Oke, itu dia ya. Oke, kita gantian WhatsApp-nya kayaknya bentrok lagi nih. Yang nelpon juga bareng-bareng kan nih. Oke, gimana nih? Kita angkat WhatsApp dulu gak nih, Gung Bay? WhatsApp-nya soalnya gak bisa diangkat nih. Kedap-kedip lagi nih. Oh, udah bisa nih. Ke WhatsApp dulu ya, gantian ya. Halo, Senandung Malam.
2: Malam, Dharma.
0: Halo, gak keriting kan, Bang Sandi?
2: Enggak, baru masuk.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa nih, Bang Sandi?
2: Lagu
0: masih bebas, masih bebas.
2: Afgan dah.
0: Afgan, oke. Okay. Apa tuh, sadis?
2: Cinta bukan biasa.
0: Oh, bukan cinta biasa. Oke. Okay. Tumben. Oke. Okay. Siapa?
2: Halo, siapa, Bang?
0: Sama Gung Bay.
2: Selamat malam Gung Bayu sama Mas Dharma, malam. Bu Farida, malam. Bu Ayu, Bang Luhut, Bang Beniju, Bang Edu, sama Kak Rama, sama Kak Fiona, Kak Tiona, Bang Andi, Bang Krispati, Pak Widi, Bu Wikati, Bu Rusmi, Bu Dayu Selim, Bu Diawati, Janura, Pak Sanggulan, Pak Widi, Pak Putu Pendeso, Pak Manggo Gringkung, Kenaro, Wan Anwar, Bu Gekmas, Bu Katika, Bu Ani, Bu Indi, dan Dinda. Okay. Dan untuk semua-semuanya, terima kasih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Sandi. Sehat selalu ya. Kita gantian pesawat telepon ya. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Pak Ustadz?
3: Waduh, jangan terlalu tinggi. Amin, amin, amin. Amin, mudah-mudahan jadi Ustadz ya. Amin.
0: Amin. Sehat nggak Bang Anwar?
3: Alhamdulillah sehat Mas Dharma. Kabar-kabar gimana?
0: Baik dong, alhamdulillah. Nih, hari ini apa nih kegiatannya nih?
3: Ya, lagi ngobrol. Ngobrol gimana?
0: Lagi ngobrol. Maksudnya ya, lagi. Maksudnya ada acara lagi enggak? Kayaknya banyak acara nih. Ya enggak sih?
3: Besok.
0: Oh, besok ya?
3: Yang saya ceritakan sama Mas Dharma itu
0: Sudah. Oh iya, Ding, besok Rabu, Ding. Saya lupa.
3: Iya.
0: Oh,
3: iya, Bang. Beli air.
0: Apa?
3: Beli air, teman-teman.
0: Beli air?
3: Beli air, beli air.
0: Oh, yang itu yang untuk didoakan nantinya ya? Benar ya?
3: Iya.
0: Iya, Pak. Oke, oke. Biasanya kalau yang air kayak gitu, itu bawanya tuh ada yang bawa botol aja atau yang bawa galon atau gimana sih, Bang? Penasaran deh kalau kayak gitu.
3: Kalau itu tergantung bang ya.
0: Tergantung ya.
3: Tapi dia apa menurut para guru-guru di sini dianjurkan bawa air sendiri karena di sana kalau airnya takut nggak cukup katanya bang, soalnya banyak yang hadir kan.
0: Oke. Ya tergantung ya. Kirain saya bawa wadah sendiri yang gede, maksudnya yang gede atau berapa gitu, ada macam-macam lah biasa kan. Begitu. Oke.
3: Kadangkala bawa ini bawa gelas sendiri, berapa gelas itu langsung diisi di sumur gitu bang.
0: Ah langsung ya, diminum tempat berarti langsung ya.
3: Iya. Cuman kalau jam 7 itu masih di masjid ya, kalau jam 8 ya mungkin kalau di Denpasar sudah jam 9 bang, kalau di sini jam 8 ya.
0: Ya iyalah pasti dong.
3: Ya jam 9 itu langsung di konferen juga.
0: Langsung ya konferensi ya.
3: Ya langsung di konferen, jadi apa Mas Dharma biar ini ya, biar berguna kan. Okay. Apa kita mau bertemu langsung, kita kan sering berjauhan ya Mas Dharma. Jadi kita fungsinya mengadakan jaluran konferen biar ada ngaji-ngaji bersama, silaturahim lewat udara gitu kan ya.
0: Iya untuk memperdekat lagi ya, walaupun jauh gitu ya. Oke.
3: Okay.
0: Ya semoga lancar.
3: Katanya guru, ya katanya guru saya besok anak-anak jangan naik-naik pohon, jangan berenang karena besok ketepatan dengan hari balahi ya kan.
0: Oke. Okay. Ingin ceritain.
3: Berbanyak-banyak ya. Baca sholawat gitu kan, katanya guru saya tadi itu. Dan juga berbanyak mohon-mohon sambil kerja ya bang ya, sambil sholawat gitu kan. Sambil misalnya kerja-kerja bangunan ya sambil sholawat lah, sambil masang tehel, sambil sholawat gitu kan.
0: Iya tetap ya.
3: Iya pokoknya yang jangan bahaya-bahaya lah Mas Dharma, kalau berenang itu kan bahaya juga. Naik pohon, ya naik pohon itu kan cari burung kan juga bahaya juga bang, Mas Dharma.
0: Iya. Ya memang bahaya sih, benar. Soalnya takutnya kenapa-napa juga kan.
3: Iya. Kalau teman-teman anak-anak di sini kan hobinya naik pohon cari burung gitu bang.
0: Naik pohon cari burung. Oh. Iya. Burungnya, sarang burungnya atau burungnya sekalian?
3: Kalau sarang burungnya sudah didapat, burungnya sekalian tergantung dapatnya itu bang.
0: Oh tergantung dapatnya.
3: Iya. Di ternak soalnya.
0: Oke. Oh di ternak.
3: Iya.
0: Oke. Jadi itu apa? Jadi apa sih? Biasanya tuh setahu saya selain apa, kalau di Bali tuh bilangnya tuh apa sih, Lamongan ya. Lamongan tuh maksudnya kayak kalau di Jawa Tengah tuh penyetan lele, ayam, burung, kadang tuh ada burung dara. Apa diternak buat jadi gorengan burung dara juga tuh gimana tuh?
3: Tergantung. Gitu,
0: tergantung ya.
3: Iya kalau ada yang suka daging burung ya digoreng. Karena kan burung banyak segi-seginya Bang Dharma ya.
0: Oh iya deh bener.
3: Jadi orang nanya, anak-anak nanya, bang burung yang mana yang gak boleh dimakan bang katanya kan. Dan burung ada yang gak boleh dimakan juga Mas Dharma. Gak semuanya burung bisa dimakan kan.
0: Iya benar-benar sih.
3: Ada yang tidak diperbolehkan. Kalau burung yang apa, kalau misalnya burung apa mendapati makanan dipegang sama kakinya, itu burung yang tidak boleh dimakan.
0: Oke.
3: Itu kan kadang, ya itu kan burung itu kan kalau bawa makanan kan ada yang digigit sama mulutnya gitu kan.
0: Oh iya benar-benar. Ada yang diambil ya, pakai kaki burung, gitu ya.
3: Iya kalau yang pakai kaki itu tidak boleh di dalam agama, itu dilarang untuk dimakan gitu.
0: Oke. Kotor juga kan ya, selain itu kan nggak ada yang tahu ya bang ya nanti apa gitu kan hasilnya. Oke kalau gitu semoga lancar lah ya bang Anwar ya besok nih lah ya, semoga baik-baik juga ntar bang Anwar. Oke. Mau
3: untuk Mas Dharma, mudah-mudahan besok selamat lancar juga ya teman-teman.
0: Amin semuanya ya.
3: Juga saya mengingatkan kepada Mas Dharma, saudara teman-teman semuanya di sinilah besok hati-hati, banyak-banyak berdoa Mas Dharma ya. Karena ini bukan untuk pribadi, untuk umum ini soalnya bang.
0: Oke.
3: Iya.
0: Oke mau ya. Apa nih, salam-salam gak atau lagu?
3: Salam-salam bang.
0: Oke. Siap.
3: Salam yang pertama untuk Mas Dharma, selamat bertugas ya. Dan tadi ada Pak Sandi, ada Bu Indi, Bu Janura, Tete Dinda, Bang Ahmad Irwan, dan juga ada Bunda Yoseli, Bu Resmi, dan juga ada Bu Mini, Bu Dewati, Bu Kartika, ya untuk semua-semua dulu ya.
0: Sap.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Anwar. Gantian WhatsApp ya. Halo, senandung malam.
4: Senandung malam, selamat malam, malam.
0: Malam, Bu Januraga.
4: Ya. Iya, iya.
0: Gimana Bu? Gimana kabar? Kalau saya sih baik Bu. Bu Janura sehat nggak?
4: Sama-sama baik. Sehat walafiat. Segar-ugar. Makanya bisa bersuara di udara. Bisa ngomong ke sana ke sini. Bisa ketawa ke TV.
0: Iya, seger.
4: Ketawa ke TV.
0: Ketawanya iya. Suaranya seger banget soalnya Bu.
4: Iya. Kalau nggak seger mana saya mau bertemu dengan Bang Dharma. Kan nggak mau dong.
0: Iya kalau nggak seger ya tidur Bu. Biasa aja ya. Iya benar dong.
4: Tidur tapi jadi siang daripada tidur. Kalau malam kan segar sekali kan.
0: Segar.
4: Apalagi baru jam 9:30.
0: Iya masih pagi.
4: Belum jam 11.
0: Iya masih pagi nih.
4: Iya masa pagi.
0: Lo kan masih segar.
4: Masa pagi. Wah masa pagi besok kan gitu jadinya ya.
0: Mau request apa nih Bu Janura? Lagunya.
4: Lagunya apa sekarang masih, Bang?
0: Masih,
4: bagus.
0: Masih bebas ini. Apa aja?
4: Bebas. Kalau storybook children, cerita untuk anak-anak kan bagus nih.
0: Okay. Storybook children. Storybook of ya. Children ya. Oke.
4: Okay. Iya.
0: Ini ya, ada dua. Selamat
4: pagi tadi Bang Anwar dan Dina naik. Selamat malam Bang Arwan jadi apa namanya untuk jadi orang ya. Selamat malam. Siapa dari sana tadi sudah naik? Mbak ini udah naik?
0: Belum. Tadi Bu Farida sama Bu Bang
4: Resmi
0: Sandi.
4: Sudah.
0: Belum.
4: Oh, Bang Sandi tadi ya, Bang Sandi tadi ya, ya. Selamat malam Bang Sandi, Bu Resmi, Mbak ini juga ya. Selamat malam Mbak Ani. Bu Nayas, gimana kabar? Yuk silakan naik. Sudah ditunggu sama Bang Dharma di studio ya. Silakan naik ya. Selamat malam. Buat Pak Widi juga, Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung. Gimana kabar? Pak Krispati, Pak Adiun. Adi Yudhistira ya dengan Mbak Wonijo juga di Manado. Selamat malam ya buat Bu Mbak Rahma, Bu Wigati, buat Bu Ratna, buat Diara juga, buat Cik Guria gimana kabar? Apa anak sekarang ya? Selamat malam ya untuk Pak Romo juga, Pak Romo di Singaraja, Diawati di Sayu juga ya. Ya silakan ya. Pak Mendesa, Pak Bagas, Pak Klub Mangku Klungkung juga. Ya Pak Nyaman dengar dengan Pak Made ada di Tabanan Pak Nyaman sih Pak Gianya. Ya untuk semua-semuanya para pecinta senandung malam silakan naik sudah ditunggu oleh Bang Dharma di studio. Siapa operatornya Bang?
0: Gung Bayu hari ini.
4: Gung Bayu ya beserta Gung Bayu di studio. Oke terima kasih saya tunggu lagunya.
0: Terima kasih juga Bu Janura.
4: Selamat bertugas. Yeay. Oke salam buat keluarga.
0: Siap.
4: Sehat walafiat selalu.
0: Amin Bu Janura juga ya.
4: Oke dah ya, satu
0: bye. Dan. Terima kasih Bu Janura. Kita angkat soal telepon. Halo senandung malam.
5: Senandung malam. Selamat malam.
0: Selamat malam ya. Ini dengan siapa nih Bang Luhut ya?
5: Iyalah.
0: Suaranya beda di awal kaget saya.
5: Aduh.
0: Aduh sehat Bang Luhut.
5: Wah, kabarnya dong.
0: Aduh kabar.
5: Cerah satu hari ini.
0: Ah cerah satu hari ya?
5: Iya.
0: Sama sih tapi gersang. Cerahnya gersang di sini. Gak ada awan tumben. Biasanya ada awan. Jadi panas deh. Ya gitulah.
5: Ya nggak apa-apa lah yang penting kabar-kabar sehat kita semua.
0: Iya betul, Bang Luhut gak apa lagi ada acara kah hari ini tadi seharian?
5: Acara apaan? Gak ada acara malam-malam.
0: Oh siapa tahu sebelumnya, kalau malam-malam ya gak ada ya pulang tidur lah, Bang Luhut. Udah malam.
5: Udah bang.
0: Oke siap, mau request apa nih Bang Luhut lagunya?
5: Ini dulu yang dari Utopia.
0: Utopia apa tuh judulnya?
5: Antara ada dan tiada.
0: Oke siap bisa.
5: Iya, karena enak lagunya, slow, santai.
0: Nah, slow.
5: Iya. Oke, salamnya yang pertama buat Bang Dharma bersama Cek Nian operator yang senang bertugas. Sampai singkat nanti. Terus buat Ibu Janur yang baru turun, ada juga Bang Sandi, ada Bunda Yuselin, ada Bu Indi, Bu Wati, ada Bu Perida, ada juga Kartika, ada juga Gemas, Barahma. Ada juga Ibu Jati, Kuria, Kenyi Bogor. Ada juga Barak Najinda. Terus Pengahamat Irwan. Ada Pasanggulan, Bang Leman di Lampung, terus buat Pak Widi di Tokyo, Teknologi, dan Bu Bang Sandi udah, dan buat semua-semuanya lah, kalau sudah lupa lagi.
0: Dan semua apanya?
5: Iya, semuanya lah yang lagi mendengarkan. Oke, buat Bang San, Bang Andar masih nak bertugas.
0: Siap.
5: Terima kasih Bang Andar, lagunya ditunggu.
0: Oke.
5: Terima kasih. Horas.
0: Terima kasih Horas. Itu dia. Dari Bang Luhut, ya. Tadi di WhatsApp Bunda Yose ini nelpon, tapi kok nggak mau nelpon lagi ya? Apa capek Bunda Yoseli, lelah teleponnya? Tadi saya mau ngangkat nggak bisa WhatsAppnya, seperti biasa ya. Saya tidak tahu karena memang cukup ramai ya. Tuh kan, tuh Bunda Yoseli mau saya angkat teleponnya nggak bisa loh Bunda. Kayaknya sinyalnya jelek deh. Coba lagi, coba bisa nggak deh? Bisa nggak? Gimana Gung Bay? WhatsAppnya gimana nih? Bisa nggak? Oh bisa nih. Halo.
6: Halo.
0: Aduh kaget saya. Halo Bunda Yoseli.
6: Sinyalnya jelek.
0: Sinyal Bunda Yoseli jelek ya?
6: Hah?
0: Sinyalnya Bunda jelek kan?
6: Enggak aku.
0: Aduh ya ampun. Sehat Bunda.
6: Gimana kabar Bang Dharma?
0: Saya sehat dong. Bunda sehat nggak?
6: Oh sehat dong, luar biasa.
0: Luar biasa. Mau
6: terima kasih sudah mau iniin.
0: Mau apa?
6: Sinyalnya.
0: Oh itu sinyalnya. Aduh. Bunda mau request lagu nggak?
6: Apa namanya? Don't forget to remember saja deh.
0: Don't forget to remember ya. Oke.
6: Salam-salam dulu ya.
0: Sap.
6: Ya, pertama-tama Bu Janura.
0: Bu Janur ya?
6: Bu Janura. Bu Jan. Mulutnya belepotan.
0: Kepleset, Bu.
6: Iya. Untung nggak jatuh.
0: Iya, aduh. Jangan dong.
6: Untuk Bu Janura. Janura. Selamat malam, Indi. Selamat malam, Gemas. Selamat malam juga, Bu Ani Gunung Talang. Selamat malam, Mini, Bu Mini S. Juga selamat malam, Bu Ayu Cantik tuh. Selamat malam, Bu Nanang. Selamat malam juga, Bu Ayu Masohi. Selamat malam, Bu Farida. Selamat malam, Bu Kartika juga selamat malam, Bu Widiawati. Selamat malam. Bu Mini S, selamat malam. Bu Diona. Iya ya?
0: Iya, betul.
6: Nah, Bu, selamat malam juga. Untuk bapak-bapaknya, Pak Bidi di Tokyo bersama keluarga, selamat malam. Bu, Pak Krispati juga selamat malam. Pak Ken Arok, selamat malam juga. Pak Bendese, Putu Bendese. Juga mat malam, Pak Adelai, mat malam, Pak Anwar, mat malam juga. Terima kasih salamnya untuk Bang Sandi, mat malam juga. Untuk Pak Andi Yudhistira, mat malam. Untuk Pak siapa tuh Bang Dharma?
0: Siapa tuh Luhut, Bang Luhut?
6: Ah iya, Bang Luhut juga mat malam. Terima kasih salamnya. Maafkan saya. Okay. Untuk Bang Dharma.
0: Ya.
6: Bersama operatornya. Matuga sampai selesai nanti.
0: Oke.
6: Okay. Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
6: Salam untuk keluarga. Cium manis untuk cucu yang tersayang.
0: Yeay. Makasih. Yeay.
6: Oh. Dadah.
0: Dah.
6: Tuhan memberkati kita.
0: Amin. Budaya kita Sally semua. Juga.
6: Yo.
0: Oke. Okay. Itu dia para pendengar sudah 5 lagu. Nanti kita lanjut di sesi kedua ya. Lagunya saya lupa. Nanti sesi kedua kita lanjut karena sudah ada 5 lagu. Ya, tadi Bu Farida request Tak Ada Yang Abadi di Noah. Lalu karena keburu jam 10 waktu Indonesia Tengah ntar enggak bisa di-play lagunya. Lalu ada Afgan Buka Cita Biasanya Bang Sandi, terus juga Storybook of Children dari Bu Janura Sandra Andres. Bang Luhut tadi request antara Denti Ada Utopia, dan Don't Forget to Remember tadi Bunda Yoseli. dari Bee Gees ya. Oke, kita langsung aja play lagunya. Nanti kita lanjut lagi sesi kedua di Sananu Malam. Jadi tetap bersama kami dalam rangkaian di Pasar Malam ini.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Dan pasar malam ini.

0: Tak selamanya dari wayang ya, sebagai pembuka di sesi kedua di Senandung Malam pada hari ini. Dan sesi kedua ini lagunya Indonesia ya, para pendengar, sekali lagi Indonesia. Ini tahunnya 90 sampai 2000, berapa tadi? 15 ya? Iya, betul. Sampai 2016, sampai 2016, sorry. Ya. Jadi tahun 90 sampai 2016 untuk Indonesianya ya. Yang mau bergabung di WhatsApp kami nanti boleh ya di 0896-7812-3830. Atau di pesawat telepon kami 0361-222-161. Coba angkat WhatsApp dulu. Halo, Senandung Malam.
1: Selamat malam, Senandung Malam, Bung Dece.
0: Yes, selamat malam, Teteh Dinda. Aduh.
1: Iya, kalau di Bung Dece ini memang harus jam segini baru dapat ya.
0: Iya, jam malam-malam, Bu, udah tutup warung ya.
1: Malam-malam.
0: Suaranya kok
1: respon kalau udah malam gitu.
0: Suaranya kok serak Teteh nih. Ya ampun.
1: Iya, itu panas banget, Bung Dharma. Kenapa? Pak, jadi minum ice baby.
0: ice baby. Panas dalam jadinya gitu ya, enggak?
1: Enggak, Pak. Triknya luar biasa, panas banget semalam gini masih terasa panas. Jadi ya, ambil air es lah gitu.
0: Gitu ya, jadinya ya gitulah pokoknya ya. Aduh, berarti
1: ya,
0: belum.
1: Begitulah pokoknya.
0: Berarti belum sempat hujan sama sekali di sana ya? Maksudnya mendung-mendung gitu enggak ada berarti di sana? Sama sekali.
1: Mendung ada, tapi. Nggak jadi hujan. Waktu minggu lalu lah. Minggu lalu ada hujan, tapi durasi intensitasnya juga masih
0: dikit ya.
1: PHP gitu.
0: PHP. Ya ampun.
1: Kan udah siap-siap nih. Kita rata-rata seneng nih setelah terik luar biasa kan hari-hari kan. Begitu jam 17-an ya waktu barat. Itu wah, gelap lah. Gelap aja pokoknya. Lah, wah hujan nih ya. Seneng deh. Turun memang, tapi ya itu durasi intensitasnya masih PHP.
0: Ya, dicipratin aja deh gitu. Dah, selesai ya, pulang ya gitu.
1: Cuma ngetes aja katanya gitu ya.
0: Ya udah. Yang penting sehat ya.
1: Lagu apa malam ini?
0: Nah, ini lagu Indonesia tahun 90 sampai 2016 nih Teh.
1: Iya, 2016.
0: Iya, ini saya baru cek lagi ada 2016 makanya.
1: Dan Denpasar nih unik, bikin tahun sendiri dia.
0: Iya dong.
1: Biasanya kan kelipatan 5 gitu kan. Ini ada 6.
0: Luar biasa ini.
1: Indonesia 2016 ya.
0: Mentok. Apa tuh?
1: Coba pengen suaranya enggak. Dari masuk enggak ya? Mudah-mudahan masuk nih ya. Naf.
0: Oke, Naf apa tuh? Yang mana?
1: Kenanglah aku.
0: Kenanglah aku. Oke. Sepanjang hidupku.
1: Bukan begitu nadanya, kurang benar dikit lagi.
0: Ntar kalau saya nyanyi malah bagusan saya nanti Teh.
1: Oh, bisa jadi begitu.
0: Nih.
1: Tapi yang ini ya, yang perform.
0: Yang perform?
1: Coba.
0: Yang ini bukan. Intro. Sebentar, kita intro. Cek dulu, takutnya ntar salah lagi nih. Wait. Oke, dia versi ini aja deh. Ini?
1: Oke.
0: Yes. Siap.
1: Gitu kan gitu. Oke, doa terbaik Bung Dharma Chandra dengan Papa Wayan kasar malam ini atau dengan
0: Gung Bayu malam ini berubah.
1: Gung Bayu selamat malam. Ken kabari Gung Bayu.
0: Baik tuh katanya tuh, dadah tuh.
1: Baik ya. Iya. Ingat waktu ke Bali itu, itu sampai sekarang masih ingat, dan ada guide-nya tuh namanya Aci.
0: Aci. Oh, oke. Okay.
1: Ya, Aci namanya. Baik banget, Dip. Mau pulang aja dia tuh dia tungguin sampai bis itu apa namanya bis jalan. Ih, baik banget Aci. Mudah-mudahan Aci dengar ya, Aci.
0: Halo, Aci.
1: Iya, baik banget. Jadi terkesan gitu loh kalau kalau kita bertamu ke rumah orang
0: Betul.
1: diterima dengan baik kan berkesan.
0: Iya,
1: Apa kesannya itu sampai sampai di memori gitu lama gitu.
0: Nyenengin ya gitu ya. Nyenengin rasanya.
1: Iya. Seneng aja gitu. Oke lah kalau gitu Gung Bayu, Bung Dharma Chandra selalu sehat, sukses.
0: Siap.
1: Ya, pulih hati-hati. Terus Teteh mau jumpanya, selamat malamnya untuk Ibu Resmi, Ibu Indi, Ibu Januar, Januari lagi,
0: Bu
1: Janura,
0: Mm-hmm.
1: Bu Gesmas, ada Bunda Yos juga ada, Ibu Ani, Ibu Kartika, next ke siapa lagi kah? Oh, Pekak Sanggulan, Puna Pigatrene Pekak. Juga ada Mas Sandi di Monang Maning, Pak Bapak, Bapak Mangku, dan siapa lagi? Ke NTT dulu ya, ada Bung Kris, ada Diona, ke Bengkulu ada Bang Aye, apa lagi kah? Urutannya nggak berubah ini aja, aduh beli Govinda di Lampung. Juga ada kembali ke Jawa Barat Kang Ahmad Irwan. Oh, Ibu Wikati di Wonosobo juga ya. Aduh, nyaris ketinggalan Ibu Wikati. Oke lah, next time deh untuk yang belum tersapa.
0: Oke.
1: Dari Teteh cukup dulu, lanjut. Okay. Thank you. Selamat
0: Thank
1: malam,
0: you.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Teteh Dinda ya. Oke, okay, itu dari Teteh Dinda. Oke. Okay. WhatsApp-nya seperti biasa ya pendengar ya. WhatsApp-nya nelpon banyak nih. Jadi, oh tiga orang ya yang secara bersamaan ya. Ini saya nggak bisa angkat WhatsApp-nya nih jadinya ya. Oke. Saya tunggu WhatsApp-nya normal dulu ya. Yang mau bergabung juga bisa pesawat telepon loh di 0361-222-161 ya. WhatsApp kami juga boleh di 0896-7812-3830 ya. Seperti biasa para pendengar di WhatsApp ini belum bisa saya angkat, bukan karena tidak mau diangkat, tapi kalau ada yang telepon bersamaan langsung tidak bisa dipencet tombolnya ya. Pesawat telepon dulu ya kalau gitu ya. Oke, halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Senang malam.
0: Pindah ke sini Bu Jadira.
2: Cari ke sini orang WE-nya sampai kredit sekali dah.
0: Iya nih Bu, ada tiga nih lagi saya liatin nih.
2: Iya, makanya tuh tadi aja ke pesawat
0: telepon aja. Bisa mencet saya di luar tadi. Oke. Okay. Iya. Mau request apa
2: sekarang
0: nih Bu?
2: Lagunya apa, Bang?
0: Indonesia, tapi tahun 90 sampai 2016 nih Bu.
2: Iya.
0: Indonesia.
2: Sampai 2000. Kalau ini Sara atau biasanya Ungu. Ada lagunya apa yang Ungu dijadikan?
0: Oke, okay, Ungu ya, kita lihat dulu Ungunya.
2: Ya.
0: Ungunya ini ada lumayan, ada Hampa Hatiku, Mabuk Kepayang, saat bahagia. Terus
2: hatiku dia nggak dibaca semuanya
0: hatiku ya. Pernahkah kau merasa gitu ya?
2: Ya itu lah nyanyinya ya.
0: Oke.
2: Hatiku.
0: Siap.
2: Yang salah-salah dikit tadi Bu Mudaya sudah naik tadi ya terakhir rasanya pertama terakhir rasanya.
0: Iya betul.
2: Iya iya benar ya sih. Buat Mas Wani juga, Mbak Anwar juga, Mbak Malam ya. Buat Adi ini kira juga, juga siapa ya? Pak Luhut tadi doanya naik, mat malam, Mbak Manija juga, Mbak Krispati, mat malam. Pak Vanessa gimana kabar ya? Nah silakan, Tungkung, Pak Mangkub Tungkung juga, Pak Nyaman Negara juga gimana kabar? Tak pernah naik di sini, jarang sekali dengan ya Pak Madi, suara Nayita Bayas. Kak Sanggulan yang cakep yang ganteng itu gimana kabar? Ya silakan.
0: Wah lagi sibuk nih mas ini biasanya.
2: Karena saya kadang-kadang ketawa sendiri dengar kalau Pak kalau Sanggulan naik itu lucu
0: iya,
2: tapi
0: saya bingung.
2: Katanya ke sana ke sini, terus bilangnya mbak sandalnya saya dibilang sandal apa, sandal sanglet gitu. Aduh, dia
0: nih, itu aja dirubah
2: ada
0: Oke, siap. Terima kasih, Bu.
2: Oke, terima kasih. Oke, salam buat keluarga ya.
0: Iya. Oke, WhatsApp-nya sudah bisa deh akhirnya ya. Oke, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo, malam. Pak Widi, sehat, Pak?
3: Sehat, apa kabar Bang Dharma?
0: Baik dong, Pak. Masih kayak lelah sekali nih, Pak, dari kemarin suaranya juga lelah nih hari ini nih, ya nggak sih?
3: Iya, ini lanjut terus deh, lanjut nih. Lagi minum dulu tadi. Dah. Baru-baru selesai. Baru mandi.
0: Malam banget berarti nih pulangnya dong, Pak, jatuhnya. Iya nggak sih?
3: Udah libur, tapi libur. Di rumah ada acara di rumah.
0: Oh, ada juga acara.
3: Oke. Oh, karena libur lagi nyambung minum terus.
0: Waduh. Mantap ya.
3: Iya, udah ini masih di bawah ini. Nah di rumah adalah sama teman-teman. Jadi mau on air dulu, naik ke atas. Oh. Besok lagi lanjut.
0: Oke. Waduh, seru nih kayaknya ya. Oke, Pak Widi mau request apa nih? Ini lagunya Indonesia tapi tahun 90 sampai 2016 nih.
3: Wah, kirain bab lagu manca.
0: Manca tahun besok.
3: Sampai 2000 ya.
0: Ya, 90 sampai 2016.
3: 2000. Yang ada di playlist aja lah, aku ini belum kepikir ke
0: sana. Oke, ya nanti saya cariin
3: apa
0: deh.
3: Apa itu yang ada di playlist?
0: Ini ada Andra and the Backbone ya, Tak Ada Yang Bisa, mungkin pernah dengar? Tak Ada Yang Bisa gitu. Bunga Citra Lestari juga ada.
3: Oh, Bunga Citra Lestari. Terus yang lainnya?
0: Oke, terus ada Arman Maulana, terus juga mana tadi hilang, oh itu dia, ada Elo juga, ada kalau Dewa nih ada juga, Pak. Dewa
3: 19.
0: Dewa 19
3: apa ya, itu judulnya Dewa 19.
0: Oke, Dewa 19 ini, Dewa 19 ini ada Roman Picisan, Selimut Hati, Dewi, Kangen sama Mistikus Cinta nih, Pak.
3: Kangen 19 aja, kangen aja
0: ya. Oke, siap, boleh, aman.
3: Lagunya yang pernah dengar aja, kangen, Mas.
0: Oke. Okay.
3: Ya, lanjut ya, salam-salamnya aja ya, Bang Dharma. Salam yang pertama yang lagi bertugas, Bang Dharma sehat selalu bersama keluarga, walaupun jauh, yes, tapi dekat di hati ya.
0: Ya,
3: sehat semuanya. Makasih. Udah pernah, udah gini.
0: Apa?
3: Setiap hari telepon sama si Dede.
0: Iya, video call, Pak.
3: Iya, itu bagus itu, sejauh ya.
0: Iya,
3: Pak. Biasa itu. Pasti merindukannya nih kalau jauh-jauh ya.
0: Iya,
3: Bapak,
0: nih, Pak.
3: Kerja.
0: Jauh nyari duit ya, Pak.
3: Lucu-lucunya. Oh, sedang lucu-lucunya umur
0: itu
3: gitu.
0: Itu dia, Pak. Makanya ketinggalan saya nih, Pak.
3: Iya, jangan di gitu diabaikan, biar okay, biar dia pintar-pintar ginilah supaya enggak lupa orang tua.
0: Iya,
3: gitu. Pintar. Okay. Ya, supaya apa? Belajar ngomong gitulah, bicara gitu. Nah, mungkin apalagi di umur itu masih rebelnya gitu ya, tahan aja, sabar orang tua.
0: Siap,
3: belajar. Nah,
0: okay.
3: Yeah. Ya, salam-salamnya dulu ya, lanjutnya salam yang baru turun ada Bu Janura, kemudian lanjut ada Bu Farida juga tadi yang pertama ya, sesi pertama.
0: Betul. Juga.
3: Ayu Masuhi juga di Maluku Tengah, beliau juga jaringannya kurang enak di sana ya, dan cuacanya juga enggak bagus ya, di Maluku katanya. Kemudian ada Bang Winijo, ada Mbak Jingga Ratna di Benado juga, ada Ken Aro, Bunda Yoseli, kemudian ada Pak Andi di Batam, bernama Sari di Pulewari Mandar, Mas Anwar, di Madura ada Mas Andi di Bunang Maning, Bang Edu, Bang Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara ada Bang Luhut di Tapanuli, Bu Indi di Lukluk di Bursa Mediti Jakule, Singaraja, Gemas di Payangan, kemudian ada Bu Ani di Gunung Talang, ada Mbak Selita di Manado, kemudian ada Bligopin di Lampung, Ciguria di Jakarta Selatan, Bu siapa lagi ya? Pak Tami di Amlapura Karangasem, kemudian ada Pak Mangku Wijana di Kelungkung, di Hamangwati, Subang Raja, Rejoase, Bu Kartika juga. Ada Pak Kasanggulan di Tapanan Wan Usu di Sambas. Yang di Tapanan lagi siapa? Pak Swardana ya, Pak Swardana. Pak Mangku Romo di Banyuwates, Pak Keluarga, Pak Putu Bendese. Bung Krispati di NTT, Piola di Makassar, kemudian ada Karahma, Karahma ya, Karahma
0: Iya,
3: di
0: betul.
3: Padang di Batu Sangkar, kemudian ada Pak Bram. Yang di Kendari ada Bun Butiara, ada Bang Leman di Lampung, ada Bung Klip di Manado juga. Kemudian yang ada yang di Nias itu ada Bung selalu lupa siapa, Bung.
0: Gimana?
3: Pak Handi, Bung Hadi ya,
0: Oh
3: ini
0: iya,
3: Nias
0: betul,
3: itu.
0: Nias ya.
3: Kemudian yang Pak Ahmad Irwan di Bandung juga ya. Nah, itu untuk semuanya ada salamnya ada rangkul aja ya. Enggak ada kelupaan lagi ya. Buka tiga udah ya. Semuanya udah ya.
0: Siap,
3: Ya
0: semua
3: itu aja
0: bahagia.
3: dulu ya.
0: Siap.
3: Mas juga ya. Makasih Bang Dharma selamat berdua. Sampai tuntas.
0: Oke.
3: Selamat asta. Bye-bye. Arigato gozaimasu.
0: Arigato gozaimasu. Oke, itu dia dari Pak Widi Tokyo. Ya, itu lagunya sudah ya. Oke. Seperti biasa WhatsApp-nya ya. Buat para pendengar, sekali lagi yang via WhatsApp, ya ini WhatsApp-nya belum bisa saya angkat karena seperti biasa ya, ketika ada secara bersamaan ini tombolnya itu emang gak bisa dipencet. Gitu. Pesawat telepon dulu ya. Oke, halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Selamat malam, Dharma. Selamat dari Batu Sangkar.
0: Halo, Kak Rahma, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Dharmanya sehat.
0: Sehat juga dong Kak Rahma ya. Aman dong di sini. Gimana nih Kak Rahma nih? Habis karaokean enggak? Setiap hari apa sih? Lupa deh. Kemarin bilangnya.
4: Malam Minggu.
0: Apa?
4: Karaokenya malam Minggu.
0: Oh iya malam Minggu ya. Oke, okay. Siapa tahu kan latihan di rumah kan karaoke tiap hari.
4: Aduh, nanti lupa makan jadinya.
0: Lupa makan, jangan dong. Malah makan mic nanti terusan.
4: Kalau senangnya dapat, nanti kalau dapernya nggak bisa ini diobatin sama lagu.
0: nyanyi ya lapar jangan ya. Oke, Teteh Dinda tuh Kak Rahma mau request apa? Wah Teteh Dinda.
4: Ada Teteh Dinda sekarang di WhatsApp tuh.
0: Enggak, sebelumnya tadi telepon Teteh Dinda soalnya pas yang pertama gitu. Ini lagi nggak disebut siapa nih yang nelfon nih.
4: Tadi baru masuk ke WhatsApp langsung ini. Nggak bisa.
0: Jadi kalau WhatsApp itu kalau tak ada teleponnya bersamaan, ya. Jadi itu tombolnya itu nggak bisa kita pencet. Jadi kalau misalkan di komputer, jadi kayak langsung pop up, muncul, hilang gitu lah. Gitu. Itu udah pernah saya kirim sih. Mungkin kalau Kak Rahma ikut pendengar Ketawa TV di grup, nah itu ada tuh. Gitu.
4: Nggak, masalahnya ini kan... Karena udah salam-salam tadi itu langsung pencet dari WhatsApp tadi kan gitu.
0: Tapi ini nggak bisa.
4: Nggak bisa. Telepon biasa malahan mudah masuknya.
0: Iya betul. Soalnya kalau telepon biasa dia kan kalau apa namanya nggak bisa telepon bersamaan. Jadi kalau dia masuk aja udah gitu. Kalau WhatsApp kan teleponnya kan ya gitu teh. Kak Rahma ya gitulah pokoknya.
4: Kadang berebut di udara ya.
0: Betul, karena dia kan mainnya internet, jadi agak beda memang. Ya gitulah pokoknya. Saya ngeliatin aja deh.
4: Iya, kalau berebut di udara susah gitu, malah muntah ya.
0: Betul. Makanya pesawat telepon itu paling premium masuknya udah. Paling mantap deh. Oke, Kak Rahma mau request apa nih? Lagunya Indonesia ini, tahun 90 sampai 2016.
4: Ini biasa aja Karena Aku Cinta Kamu.
0: Oke, Bunga Citra Lestari ya.
4: Iya, Karena Aku Cinta RRI dan Pasar gitu.
0: Ada boleh. Wah, bisa aja deh.
4: Dong, tadi kamu di berjaringan kan salam pertama kan buat ini tadi buat Ketawa Kids.
0: Oh iya, tadi ya 100% Indonesia ya. Aduh, makasih loh Kak Rahma, sering-sering ya.
4: Oke. siap gabung nanti berjaringan pasti deh. Okay. Pasar
0: tidak. Oke, terima kasih. Yang penting Kak Rahma juga, yang penting sehat lah ya. Biar ketemu terus nanti kita nih.
4: Iya, kalau sarannya pentingnya bukan sehat ketemu di udara aja, tapi keinginan nih sehat juga ketemu di darat nanti.
0: Nah itu dia tuh, siapa tahu nanti ya, biar bareng-bareng ntar. Ya.
4: Walaupun sejauh-jauh manapun, kalau niat kita didengarkan sama Tuhan, pasti deh kita akan bertemu.
0: Iya, betul. Oke. Mau ini nggak, Kak Rahma? Salam-salam.
4: Sehat. Susah dipakai selalu deh buat Dharma, setelah keluarga. Buat yang telah bergabung tadi, buat Terinda, buat Bu Janura, buat Intimidasi, Bunda Yoseli, buat Haji Dima Sohi, Maluku Tengah, buat Pak Widi, buat Bang Buhut, buat Bang Krispati, buat Ibu Kartika, buat Ibu Indi, buat Ibu Ani, buat siapa ya? Kan jadi blank jadi ya, lupa jadi nama-nama.
0: Ya, semuanya.
4: Oh iya, buat semua buahnya. Buat Ibu Rasmi. Buat ya itu makanya deh, gak bisa disebut satu-satu. Jadi lupa ininya tuh. Dimaafkan ya buat para bunda-bunda yang tidak sebutin namanya, maaf. Jadi ramai di blank di pikirannya nih.
0: Siap.
4: Kamu dalam keadaan sehat, bahagia malam ini dan seterusnya.
0: Oke, siap.
4: Buat ya Rama Sisters, tak lupa juga salam staff.
0: Oke. Siap.
4: Terima kasih dan
0: terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma ya. Oke, tadi ada yang request juga nih. Siapa nih? Oh, Pak Janu ya. Request lagu mancanegara, Pak. Ini Indonesia loh, Pak. Gak bisa ya. Oke, ini tahunnya tapi tahun 90 sampai 2016 ini, ya. Jadi gak bisa itu. Tadi request apa dia? Deloitte ya. Deloitte itu 60-70, Pak. Gitu. Salam ya buat keluarga. Yang di WhatsApp masih, ini terakhir deh. WhatsApp nih saya masih menunggu nih ya. Menunggu normal maksudnya. Oke, apakah udah bisa WhatsAppnya? Gung Bay, bisa nggak nih? Bisa. Oh bisa nih. Terakhir ya. Oke, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Hei, selamat malam Bu Diawati, sehat Bu?
5: Iya, sehat Asukare, Bang Dharma sehat ya.
0: Sehat Asukare juga. Ya, ini tadi susah disaya angkat karena teleponnya barengan tadi Bu, 3 orang, jadi saya cuma bisa liatin aja.
5: Iya.
0: Aduh, ini gimana? Ini ya udahlah, enggak apa-apa.
5: Ya, aduh, udah bisa on air ya.
0: Udah bisa. Ini apa namanya?
5: Baru. Tadi jam berapa? Jam 10 baru bangun ketiduran ya.
0: Ketidurannya kebangun. Kebangunnya iya. Gara-gara radio, enggak. Aduh.
5: Itu tuh dengerin radio kalau sambil tidur itu udah ketiduran
0: tadi. Ya. Ya, nanti abis ini saya cariin lagi.
5: Sekarang sih.
0: Cariin lagu yang santai deh biar tidur lagi Bu. Biar besok segar. Ya sinyalnya Bu Diawati, halo.
5: Enggak sih nungguin Mas Darma. Selamat malam. Yang download air dari tadi ya. Ya masih tetap nguling Diawati, terima kasih banyak. Apa ya? Sekarang Diawati gak nguling nih.
0: Apa?
5: Sekarang gak ngoleng nih, cuma minta lagu aja.
0: Oh iya. Apa Bu?
5: Lagunya Mas Dharma aja pilihin ya.
0: Oh saya cariin ya. Oke boleh iya. Indonesia 90-2016. Oke saya cariin deh.
5: Iya. Untuk ke semua-muanya deh Mas Dharma dulu.
0: Siap.
5: Ya.
0: Siap. Lupa ya.
5: Selamat malam. Selamat dengerin Mas Dharma lagi siarannya.
0: Oke.
5: Okay. Untuk ke semua karyawan-karyawati yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke.
5: Okay. Biar tambah semangat Mas Dharma ya.
0: Siap. Terima kasih.
5: Nanti sekarang.
0: Aduh, suara putus-putus Bu. Ya ampun.
5: Iya, selamat bertugas Mas Dharma ya.
0: Oh iya, siap.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Aduh, Bu Diawati suara putus-putus tadi, tapi terakhir saya dengar, ya. Aduh, oke. Oke, kalau gitu, oke, ini udah 5 penelpon sama 5 request lagu ya. Nanti kita lanjut lagi sesi selanjutnya. Ini masih bisa nggak nih satu lagi nih ya, 6 orang. WhatsApp-nya ini saya nggak bisa angkat ya, karena itu tadi masih cukup rame ya. Jadi agak bukan nggak mau diangkat. Jadi kalau misalkan teleponnya cukup banyak di WhatsApp, dia langsung bentrok dan tidak bisa dipencet tuh tombolnya. Oke, kalau gitu kita langsung mainkan dulu aja lagu-lagunya tadi sudah requestkan. Nanti kita lanjut di sesi ketiga. Ini lagu sekali lagi tahun 90 sampai 2016, oke. Tadi Teteh Dinda request Naf Kenanglah Aku. Ya, nanti dilanjutkan dengan beberapa lagu dari Ungu ya, Hampa Hatiku, Dewa Terus Kangen, Karena Ku Cinta Kau, dan Bunga Listri Terlestari, dan nanti terakhir untuk Budiawati saya carikan ya. Ini dia untuk Anda di Senandung Malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
6: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
5: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
6: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
5: Iya, emangnya kenapa, Bu?
6: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
5: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
6: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
5: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
7: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
4: Dan Pasar, malam ini.

0: Terpukau dari Astrid ya, dari requestan Bu Resmi di sesi ketiga ya. Tadi Bu Resmi juga salam buat Bu Janura, Bu Indi, Bu Farida, Bu Andi Gunung Talang, Bu Kartika, Bu Diawati, Bunda Yos, Tete Dinda, Kakak Rahma, Bu Ayu Sabah, Gemas, Bu Esther Rita, Pak Anwar, Bang Anwar, Pak Sandi, Pak Andi, Mas Bro, Pak Krispati, Pak Widi Kenarok, Pak Mangku, Pak Putu Bendese, Bang Benijo, Pak Nyoman Negara, dan kesemuanya digabung jadi satu. Terima kasih Mang Dharma. Sehat selalu, pulangnya hati-hati. Terima kasih juga untuk Bu Resmi ya. Sehat selalu juga. Sukses juga untuk Bu Resmi ya. Kita angkat soal telepon dulu nih, sesi ketiga ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Hey. Halo, Bu Gemas. Kemana aja nih, aduh.
1: Gak bisa masuk
0: atau sibuk?
1: Ya. Gak bisa masuk.
0: Ya ampun. Sinyalnya katanya jelek, enggak?
1: Itu kadang main-main, kadang ada, kadang enggak.
0: Ya ampun, tapi bisa monitor enggak?
1: Terus monitor.
0: Monitor bisa ya?
1: Bisa.
0: Aduh ya ampun, yaudah deh. Bu Gemas mau request lagu apa? Ini Indonesia 90 sampai 2016 nih tapi nih.
1: Ya kayak apa aja boleh ya.
0: Oke, siap.
1: Maaf ya teman-teman yang ada di grup ya. Kalau nyitung di WA, soalnya saya nggak bisa ngangkat. Maaf sekali kalau nggak ya, ada yang ngangkat ya. Saya nggak lihat soalnya.
0: Oke.
1: Maaf sekali ya. Harap dimaklumi ya teman-teman yang ada di grup ya. Komen juga nggak bisa saya gitu.
0: Oke.
1: Tapi minta tolong aja kalau ada yang nggak minta tolong. Kalau nggak ya maaf, bukannya saya nggak mau menerima ya.
0: Siap.
1: Buat Bang Dharma juga minta maaf saya.
0: Lo gak ngapa-ngapain kok.
1: Enggak, banyak kesalahan.
0: Aman kok Bu Gemas ya.
1: Ya, salam-salam dulu sedikit ya.
0: Siap.
1: Bang Dharma gimana kabar dulu?
0: Sehat dong, aman
1: ya. Salam-salam buat Bu Indi, Bu Andi Gunung Talang, Bu Kartika, Bu Resmi, Bang Anwar, satu lagi ya buat ke semua-semuanya ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, buat Bang Dharma selamat tugas. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Siap, terima kasih Bu Gemas.
1: Juga selamat malam. Oke, Bang Dharma, makasih. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih, dadah, bye-bye. Oke, okay. Itu dia dari Bu Gemas. Kita angkat yang WhatsApp dulu nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, senandung malam, Bang Dharma, selamat malam.
0: Iya, halo Bu Kartika, sehat Bu?
2: Iya, Bang Dharma.
0: Nah.
2: Ini saya baru datang dari sembahyang, dari barusan jam 10:30 baru nyampe di rumah.
0: Waduh.
2: Dari? Ada acara ini karya itu loh.
0: Oh iya, waktu itu sempat cerita ya.
2: Iya, itu. Sekarang... Mm-hmm. Hari hanya besok lebar gitu.
0: Okay.
2: Besok lagi satu hari itu, selesai udah caranya.
0: Okay. Itu masih ramai kayaknya ya. Iya enggak sih, Bu? Soalnya masih ada masih, suara.
2: Masih apa namanya? Enggak, saya di rumah nih lagi nyetel TV ya. Nah, itu di Pura masih gelombang kelima itu.
0: Oh.
2: Tapi saya karena saya sudah capek ya, bukannya capek sembahyang iya, sih ya.
0: Iya, emang fisiknya
2: ya. Namanya tugas gitu ya, namanya tugas ya pasti udah berapa hari saya ke Pura terus gitu loh. Ngatur ayah ya, tadi saya mohon diri duluan. Karena orang banyak sih, pemangkunya di Pura tuh banyak. Nggak cuma 1-2 gitu, ada 6 orang gitu. Ada ya, apa namanya itu ada Bawati, iring ide Bawati, de Perande yang muput karyanya itu, tapi beliau sudah pulang gitu.
0: Oke.
2: Jadi saya ikut mohon diri duluan karena jauh rumahnya dari jalan. Iya.
0: Enggak apa-apa.
2: Itu
0: ya.
2: Masih kedengaran. Iya. Untungnya masih bisa on air. Saya input di WhatsApp biasanya. Kalau Bang Dharma, kalau Bang Wandi tuh yang tugas itu buat status di WhatsApp, saya buka nggak ada status siapa ini yang siaran. Bang Dharma taunya. Sehat ya Bang Dharma?
0: Sehat dong. Saya mau bikin status tapi ya. Malu.
2: Ngapa?
0: Apa-apa. Aduh malu, nggak usah deh, ntar aja deh, kapan-kapan.
2: Apaan malu-malu?
0: Loh, rambut saya lagi panjang loh Bu. Nanti ya. Saya cantik loh kelihatannya loh. Ntar bingung lagi Bu Kartika.
2: Jangan gitu.
0: Oke.
2: Okay. Perasaan ya kata-kata saya yang tempo hari
0: enggak,
2: itu.
0: Enggak. Emang saya malu aja, bukan karena rambutnya panjang ya. Emang saya malu aja sih kalau update. Bisa sih gitu. Kapan-kapan deh ya. Siapa tahu bukan.
2: Enggak dicukur rambutnya.
0: Ya, emang malas aja, Bu. Malas potong rambut. Bukan karena apa? Malas. Buka tukang rambut, aduh malas banget ya gitu.
2: Masa sih potong gitu. Rambut aja malas.
0: Iya, beneran. Malas berangkatnya aja terus nunggu, terus dipotong.
2: Jauh.
0: Enggak sih.
2: Emang jauh.
0: Cuman di deket kosan itu kan ada banyak tempat potong rambut. Nah, itu sering rame. Nah, saya malas nunggunya jadinya gitu.
2: Ngantri gitu ya.
0: Iya. Alah, enggak usah deh, biarin tunggu sampai apa?
2: Kan pasti kan sekali-sekali itu pasti ada apa namanya itu ya, selanya gitu, masa rame terus gitu.
0: Iya, kebetulan aja sih, terus ditambah kan saya emang mungkin memberatkan malesnya ya. Pada itunya ya. Ya biarin deh, biar gondrong emang dulu ada. Gitu.
2: Emang mungkin Bang Dharma enggak niat. Niat potong rambut mungkin tuh.
0: Nanti saya update, Bu. Ibu Bu Kartika harus ya, nanti saya update. Bu Kartika harus lihat rambut saya yang lurus hari ini nih ya. Besok-besok
2: gitu. Coba dicukur kayak gimana? Pasti cowok itu.
0: Pasti cowok.
2: Iya, pasti cowok. Coba deh.
0: Yeah.
2: Pasti ganteng.
0: Loh, saya emang ganteng, Bu, aslinya.
2: Iya, aslinya emang ganteng, tapi kan kelihatannya cewek gitu.
0: Iya, yeah. Nah itu jadi manis saya.
2: Dicukur ganteng dalam artian itu ya asli cowok.
0: Nanti.
2: Jangan dimasukkan ke hati ya kata-kata saya.
0: Enggak. Emang saya malas aja, Bu, beran. Kalau ini malas beran ya, Bang.
2: Ya, bukannya apa-apa, bukannya jahil. Saya enggak pernah jahil sama orang kok.
0: Enggak.
2: Ngomong apa adanya.
0: Saya senang kalau dibilang rambutnya bagus soal.
2: Gitu. Kecewean.
0: Iya,
2: udah ini suara udah hampir habis yang begadang terus dari berapa hari ini.
0: Bu Kartika mau request apa nih? Berarti
2: lagunya malam ini apa?
0: Indo tahun 90 sampai 2016 nih, Bu.
2: Tahun 2016. Bang Dharma aja yang nyariin lagunya siapa gitu.
0: Sebentar saya.
2: Barusan.
0: Siapa?
2: Kemari Bang Dharma nyari lagu sama salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Yang barusan kirim chat siapa tuh yang salam-salam?
0: Tadi Bu Resmi.
2: Oh, Bu Resmi. Mm-hmm. Oh, Bu Gemas barusan ya?
0: Iya, tadi juga gimana nelfon Bu Gemas.
2: Iya. Gimana kabarnya Bu Gemas? Kenapa enggak pernah telepon? Mohon maaf juga ya, saya enggak pernah telepon juga karena saya sibuk gitu ya. Kurang ayah. Ada karya di Pura Dalam. Salamnya buat Bu Janura, Bu Indi, gimana kabarnya? Barusan teman-teman di grup kayaknya nelpon mau gabung, ngajak gabung. Tapi saya baru ini saya lihat HP-nya, oh tapi ada telepon. Nggak bisa angkat, woy lagi rame sekali. Nggak sempat ngambil HP di Pura. Malu, lagian malu mau ngambil HP itu. Itu pemangku-pemangkunya nggak ada yang pegang HP, saya malu jadi malu, di dalam tas.
0: Iya, lagi sembahyang ya. Malu pegang HP, malu.
2: Iya, iya. Apa namanya? Tak silent HP-nya di dalam tas. Ber gitu.
0: Getar tuh, Bu.
2: Iya, benar-benar getar doang. Ada Bu Janura, pasti udah masuk semua nih, Bu Indi, Bu. Bu Ani Gunung Talang, Bunda Yos. Nih udah malam nih, masih udah denger gak ya? Semoga aja semuanya lagi sehat-sehat ya walafiat. Ada Bang Sandi, ada Bligo Pindah, mudah-mudahan lagi monitor. Ada Pak Widi Made, Kenaro juga ya. Kak Rama ya. Ayu Masohi, Ayu
0: Masohi.
2: Siapa namanya? Masohi, yeah, kok Masohi?
0: Masohi.
2: Sama Ayu Masohi, ada Bu Widati, ada aduh banyak sekali nih semuanya deh ya. Tanpa terkecuali deh, saya mohon maaf saya nggak bisa sebut satu-satu ini.
0: Siap.
2: Ya udah malam, lagunya apa Bang Dharma?
0: Ini saya cariin Tulus ya, Teman Hidup. Itu enak tuh, pernah dengar gak?
2: Lagunya dari Tulus.
0: Lagunya namanya Tulus. Ya. Nyanyinya Tulus boleh, namanya. Oke.
2: Okay. Iya. Penyanyinya Tulus kan?
0: Iya, betul.
2: Iya. Saya suka.
0: Oh, suka. Oke. Okay.
2: Lagunya Tulus. Iya. Terima kasih ya Bang Dharma, selamat okay. bertugas sampai tuntas ya. Okay. Semoga selalu sehat Bang Dharma.
0: Sama Ibu Kartika
2: sampai
0: juga.
2: Sampai jumpa. Ya. Bye.
0: Bye. Oke. Okay. Itu dia Bu Kartika ya. Duh, sehat selalu Bu Kartika ya. Sangat sibuk sekali soalnya. Yang di WhatsApp ini teleponnya berapa orang nih? dua orang ya. Oke. Okay. Yang WhatsApp saya tunggu sampai normal dulu ya. Biasa, enggak bisa diangkat soalnya ya. Tadi Bu Resmi udah, Bu Gemas sudah masuk via pesawat telepon. Yang telepon ini adalah, oke, okay, ini dia. Apa, Bu Ayu Masehi? Halo?
3: Ya Allah, Masehi. Berarti saya sudah di era berapa?
0: Udah Masehi, jauh banget ya? Iya.
3: Iya, sehat, Masehi berarti sudah, saya turunan keberapa gitu ya? Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya ampun.
3: Cuman jaringannya aja yang kurang bagus.
0: Jelek ya?
3: Bang Chandra, oh, iya.
0: Karena cuaca kah? Terus, atau gimana tuh? Enggak jeleknya.
3: Kalau seram ini kan daerah yang paling jauh ya. Yes. Di memang daerah Maluku, tapi dia daerah pelawan gitu. Jadi okay. kalau angin kencang itu sangat berpengaruh dengan jaringan juga.
0: Oh, oke.
3: Okay. Sudah semalam lebih ini akan kencang. Terus kita berdua pekan ini juga boleh ya Pulau Seram Maluku ya. Khususnya Maluku lah ya. Itu terjadi kayak semacam cuaca dingin ekstrim gitu loh.
0: Cuaca dingin ekstrim? Oke.
3: Okay. Cuaca dingin ekstrim itu kayak dingin sekali walaupun siang cerah. Apa namanya terik kita tapi hawanya dingin gitu.
0: Anginnya ya.
3: Sebenarnya sih bukan angin, kayak macam okay. kayak dingin aja.
0: Oh, dingin aja hawanya. Oke.
3: Iya, jadi kalau untuk kayak malam gitu orang menggunakan AC ya, tidak menghidupkan AC karena emang dingin.
0: Dingin. Oh, oke. Okay. Ya, dari angin karena, Australia ya, nggak salah di waktu itu di info.
3: Iya, karena emang iya kita kan sudah di dekat sama laut Australia, karena untuk Maluku Tengahnya ada laut bebasnya ya, di Laut Banda itu emang sudah masuk situ.
0: Waduh.
3: Iya, seperti itu.
0: Tapi aman ya, maksudnya kemarin kayak sempat flu ya, katanya Bu Ayu ya. Apa sih saya?
3: Iya, karena itu. Karena apa banyak itu ya? Yang sakit karena dingin itu. Tapi untuk hari ini agak nggak begitu, cuma mendingin nggak begitu kayak semacam kemarin, 2 hari yang lalu itu enggak. Cuma dinginnya masih terasa ya. Jadi emang banyak juga yang kena semacam influenza gitu, tenggorokan, peradangan tenggorokan gitu. Ya, begitulah ya cuaca saat ini.
0: Oke, nanti sehat-sehat Bu ya. Kegiatannya kan banyak. Amin ya Allah.
3: Nggak juga sih, cuman mau 17-an ini kayaknya emang ayahnya Fatima aja agak sibuk juga.
0: Oke, okay. Banyak yeah. ini ya, banyak permintaan nih kayaknya nih, mau 17-an, ya nggak sih?
3: Iya sih, kemarin beliau diminta ke Pulau Buru. Pulau Buru kan jauh ya, harus menyeberang laut lagi. Tapi beliau nggak bisa kesana. Terus ya, dan ada kegiatan lainnya juga. Dan alhamdulillah sih emang untuk setiap menjalankan 17-nya itu banyak lah ya.
0: Ya, aman lah ya.
3: Seperti itulah. Aman insya Allah. Mancana lagunya tahun berapa ya?
0: Indonesianya ini tahun 90 sampai 2016 nih Bu.
3: Boleh kita request lagu dari penyanyi Club Project.
0: Oke, apa tuh?
3: Yang Yogyakarta aja.
0: Yogyakarta, ya boleh. Siap.
3: Ya boleh ya, salam buat Bu Kartika tadi ya. Terima kasih. Jandura juga buat Bu Indi, Bu Resmi, Bu Farida, ya Bunda Yuselia juga, Kak Rahma. Terus juga Bu Esterlita. Maksud saya. Ya juga Pak Benado ada di ya Pak Manado lagi, Pak Benijo ya di Manado juga untuk beli ke Vinda, Pak Widi di Tokyo. Juga untuk Viola di Makassar, Buria Jakarta. Kak Sanggulian juga untuk Pak Putu Bendese, beli ke Vinda juga, Pak Sandi, Pak Andi ya yang ada di Batam, Bang Anwar juga. Dan yang ada di grup pertama ketiga juga untuk semuanya selalu sehat ya, tanpa kecuali. Buat Ujian Nura juga mungkin ya semua-semua ya, mohon maaf kalau saya jarang gabung gitu karena emang kondisi jaringan ya di Pulau Seram. Nanti kalau jaringan kayak gini saya pindah ke Bali deh.
0: Aduh, udah ke sini aja gak apa-apa.
3: Biar jaringannya full gitu ya.
0: Pantainya juga ada kok.
3: Iya sama. Nah, jadi menderita lah kita ya. Ya, kita terima aja nasib kita di Pulau Seram.
0: Yang penting baik-baik Bu di sana ya. Soalnya kan
3: penting baik-baik aja. Kita di tengah-tengah emang ya benar sih Pulau Seram.
0: Iya, benar di tengah-tengah kan.
3: Mana udah menyeberang ombaknya kuat, kencang nah, ya. Aduh ya Allah. Jadi kita kalau musim gelombang nggak bisa ke Kota Ambon ya, harus standby di Pulau Seram.
0: Sampai udah aman baru ya bisa jalan-jalan.
3: Iya, baru bisa menyeberang laut. Bisa naik pesawat sih, tapi aduh.
0: Berapa itu naik pesawat?
3: Ongkosnya kita kembali.
0: Mendingan kesini sekalian ya.
3: Iya, mahal gitu ya Pulau Seram kalau naik pesawat itu mahal. Ya, begitulah ya kondisi kita yang ada di Pulau Seram.
0: Ya,
3: tapi
0: apa-apa.
3: Suka tinggal di Pulau Seram, kota yang paling teraman, tidak ada apa namanya hal-hal yang negatif, pokoknya amin, aman, amin, damai, tentram, sejahtera seperti okay, itu. Oke, okay, Bang Wandi, Bang Wandi, Bang Chandra, sehat selalu ya. Semoga semua pro RRI di pasar juga selalu sehat, yang biasa di rumah selamat istirahat. Bang Chandra, terima kasih dan selamat datang kembali. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Bu Ayu dari Maluku, Pak Sohi ya. Tadi ada Bu Indi ya, sempat nelpon. Mau nelpon lagi gak Bu Indi? Cih. Saya tungguin sampai tutup siaran loh. Tadi, oke. Bu Gema, saya cariin lagu Payung Teduh ya. Resah. Karena lagi resah sama apa sih? Sama sinyal-sinyal ya. Gak tahu deh, mungkin bisa mewakili ya. Makin malam saya coba carikan lagu yang agak ngantuk gitu ya, agak santai gitu. Terus juga tadi Bu Kartika ya, Tulus Teman Hidup ya. Teman hidup, semoga teman dalam hidupnya Bu Kartika juga selalu bersama seperti lagunya ya. Tetaplah bersamaku gitu, kurang lebih ya. Nanti saya foto juga deh Bu Kartika ya. Harus melihat rambut saya yang begitu simmering-simmering beautiful lah pokoknya. Oke, tadi apa ya? Bu Ayu ya? Bu Ayu request Club Project Yogyakarta ya. Mungkin nanti kedepannya siapa tahu ada lagunya lagi Flores ya. Tidak hanya Yogyakarta, siapa tahu Flores ya kan? Gitu. Bali aja udah ada ya, Denpasar Moon waktu itu ya. Ya semoga nanti ada. Oke, terus siapa lagi yang request nih ya? Oke, siapa? Gung Bayu, Gung Bayu. Yes. Request gak nih? Gung Bayu masih agak bengong dia. Oke. Pak Widi ngechat juga. Bang Dharma, Tokyo masih monitor. Iya, saya juga masih monitor, Pak. Sama gitu ya. Oke, kalau gitu nggak ada yang nelpon lagi. Mungkin kita langsung mainkan lagunya aja ya. Ada tiga. Nanti yang apa? Yang mau request bisa chat WhatsApp kami. Chat WhatsApp boleh, nggak apa-apa. Sambil lagunya jalan. Di 0896-7812-3830 nanti akan kami mainkan untuk lagunya jika ditemukan ya. Sekali lagi tahunnya Indonesia, maksudnya lagu Indonesia untuk manca Indonesia kok manca, sorry, Indonesia tahunnya tahun 90 sampai 2016. Oke, ini dia lagu yang saya persembahkan untuk Bu Gemas. Semoga tidak resah lagi Bu Gemas ya, ya. Yang penting Bu Gema sehat dan sekeluarga juga baik-baik aja ya. Oke. Ini dia hanya untuk Anda di Senandung Malam.

Yeah. Club Project Yogyakarta ya. Waduh, memang di itu Jogja salah satu tempat yang wishlist ya untuk dikunjungi juga ya. Tadi saya sempat bilang kayaknya Flores tadi ya untuk Bu Ayu ya. Pulau Seram maksud saya. Saya lupa. Mungkin lain kali nanti ada lagunya juga ya. Siapa tahu. Mungkin udah ada, tapi saya nggak tahu ya. Apapun itu tempatnya ya, pasti semua tempat di Indonesia tentu saja indah gitu ya. Oke, masih ada lagu untuk Anda yang saya siapkan juga sambil menjelang waktu malam ini ya. Waktu penutupan masih ada lagu yang bisa Anda dengarkan juga. Dan ini ada lagu Leto Sebelum Cahaya yang tentu saja akan menemani malam-malam Anda, untuk khususnya untuk Anda yang memang hari ini begitu lelah. Semoga nanti lelah Anda bisa terbayarkan dengan keberkahan nanti di esok harinya, seterusnya dan seterusnya. Ini dia untuk Anda, Sebelum Cahaya Leto dalam Denpasar malam ini.

Ya, dekat hati dari Ran ya, sebagai penutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sebuah saya lagu-lagu yang sudah disajikan dan juga direquestkan bisa berkenan di hati Anda semua para pendengar ya. Sebelum saya terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung tadi. Ada Bu Farida, Bang Sandi, Bang Anwar, Bu Janurah, Bang Luhut, Bunda Yoseli, Tete Dinda, Bu Janurah, lalu Pak Widi maksudnya, Rahma, Bu Diawati, ada Bu Resmi, Bu Gemas, Bu Kartika, Bu Ayu juga tadi sebagai penutup ya. Sekali lagi terima kasih sekali yang sudah bergabung ya. Dan nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya, di hari-hari lainnya. Besok ada rekan saya ya, malam, Bang Wandi, favorit saya dan semuanya tentu saja ya di Senandung Malam. Oke, kalau gitu saya Dharma Chandra dan juga operator Gung Bayu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk Anda para pendengar, tetap bersama kami untuk hari ini, besok dan seterusnya. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, berkah selalu, sehat selalu untuk Anda semua. Bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Rahajang Semang, Semeton Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah nanti, tentunya dengan beragam informasi yang terupdate dan pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 juga yang akan menemani ruang dengar Anda di hari Rabu 12 Agustus 2026. Dan juga pendengar, tentunya kami akan hadirkan nanti Denpasar pagi hari ini Dialog Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul Dinamika Sosial Siklus Kaliyuga bersama narasumber kami Bapak Dr. Inyoman Arya SAG MPDH. Jadi nanti pendengar, Anda bisa sekali untuk mengikuti Dialog Mutiara Pagi Agama Hindu melalui FM 105,2, 99,5 dan juga pastinya 100,9, serta Anda juga bisa sekali untuk mengikuti melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya Anda juga bisa download melalui App Store maupun Play Store. Nanti pendengar, untuk Mutiara Pagi akan kami mulai kurang lebih di pukul 5 lewat 18 atau di 5 lewat 20 seperti itu ya. Sukma akan mulai untuk Mutiara Pagi Agama Hindunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
7: Jangan.
8: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
9: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
10: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur." Atau, "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
11: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
12: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
13: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
15: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan seperti yang tadi juga Sukma sudah sampaikan, kami akan hadirkan kembali untuk Anda pendengar Denpasar pagi hari ini, Dialog Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul Dinamika Sosial Siklus Kali Yuga, bersama tentunya narasumber kami yang sudah terhubung juga melalui line telepon, Bapak Dr. Inyoman Arya SAG MPDH. Om Swastiastu, Pak Inyoman Arya.
1: Om Swastiastu, Dek Suma.
0: Oke, bagaimana kabarnya Pak?
1: Astengkare becik,
0: nge rayu. Dan tentunya selama kurang lebih 50 menit kami akan temani ruang dengar Anda. Dan pastinya juga Anda bisa sekali untuk mengikuti dialog kami pendengar melalui FM 105,2, 99,5, 100,9. Dan juga pastinya dialog ini dirilai oleh RRI Pro 1 Singaraja. Untuk itu Pak Nyoman Arya, silakan wenten materi mungkin yang berkaitan dengan dinamika sosial siklus Kali Yuga bisa langsung disampaikan kepada pendengar, silahkan.
1: Ya, baik, terima kasih pendengar RRI Denpasar dan RRI Singaraja, umat Dharma yang berbahagia. Pada pagi hari ini, Mutiara Pagi, kita akan mengungkap suatu peristiwa dengan topik dinamika sosial siklus Kali Yuga. Pendengar RRI yang berbahagia, kalau kita berbicara siklus yang dinamakan Kali Yuga, itu adalah alikan zaman, alikan bumi. Selama ini, Bali dikenal sebagai pulau yang memancarkan ketenangan dan keseimbangan. Wisatawan pun datang untuk mencari kedamaian, memandangi alam yang indah, dan merasakan hangatnya budaya yang terjaga rapi. Citra harmoni seolah-olah menjadi identitas utama daripada masyarakat Bali. Suatu gambaran tentang masyarakat yang hidup dengan penuh kerukunan, spiritual, dan penuh olah asih. Namun di balik wajah yang damai itu, Bali adalah ruang hidup bagi jutaan orang yang tengah menghadapi perubahan zaman yang bergerak sangat cepat dan seperti masyarakat manapun. Dinamika sosial yang muncul tidak terlalu selaras dengan citra yang selama ini dielulukan. Di beberapa bulan terakhir ini, Bali, publik makin sering melihat video konflik antara individu, perkelahian daripada warga Bali, pengeroyokan yang terjadi sampai pada pembunuhan, perbuatan bully yang memenuhi pemberitaan di media sosial. Banyak di antaranya dipicu oleh persoalan yang sekilas tampak sepele, perselisihan pribadi, kecemburuan urusan ekonomi, atau kesalahan paham di ruang publik. Ada pula konflik yang terjadi di lingkungan adat, tempat yang umumnya dipahami sebagai suatu tempat yang sakral, yang penuh dengan kebersamaan, juga terjadi konflik. Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah konflik yang terjadi mencerminkan karakter asli masyarakat Bali? Ataukah ia merupakan gejala daripada perubahan sosial yang tak terhindarkan? Dan juga bagaimana kekuatan pelaksanaan liatnya yang selama ini dilaksanakan begitu besar, tetapi fenomena tetap terjadi di Bali. Hal ini masyarakat Bali cenderung menyebutnya zaman Kali Yuga atau alikan bumi dalam agama Hindu, siklus Kali Yuga berputar dengan 43.000 tahun. Yang pertama, Satya Yoga, zaman kebenaran, moralitas manusia seperti kaki sapi dengan empat kaki utuh, sehingga terjadi kekuatan. Manusia memiliki pikiran yang bersih, dan umur manusia sangat panjang pada saat zaman Satya Yoga. Yang kedua, zaman Treta Yoga, mulai munculnya bibit kejahatan kecil, moralitas berkurang menjadi tiga kaki, kebenaran masih mendominasi, tetapi ritual mulai usahanya lebih. Yang ketiga, zaman dua para yoga, kebaikan dan keburukan sudah seimbang, moralitas tersisa hanya dua kaki, dan manusia mulai dikuasai oleh pamrih dan perselisihan. Namun pada saat ini, zaman Kali Yuga, zaman kegelapan, degradasi moral yang begitu parah, moralitas digambarkan hanya satu kaki, kejahatan mentalitis, dan hilangnya rasa hormat, materi disanjung-sanjung, kesombongan muncul, sifat mewah muncul, teritorial lebih banyak dimunculkan. Seperti sesurat dalam kekawin niti sastra, sarga 4, sloka 17. Yen tekaning yogan tekalitan hane luihin saking makedana, dan wakan guna sura pandita widagde pada mangiapan ring dani suara. Yang artinya, zaman Kali Yuga sudah datang. Tidak ada lebih bernilai atau berkuasa daripada uang, materi atau mahadana. Tidak usah disebutkan lagi para ilmuwan, orang yang berani, orang suci, hingga orang yang pandai, semua menjadi pelayan daripada orang kaya. Pesan moral pada zaman Kali Yuga ini, harta banyak disalahartikan sehingga menjadi tujuan hidup dengan mengalahkan nilai kebijaksanaan dan moralitas, di mana uang berubah fungsi dari alat menjadi penguasa. Jika ditengok lebih dalam, kejadian-kejadian ini tidak berdiri sendiri. Dua dekade terakhir menghadirkan transformasi besar bagi masyarakat Bali yang mencakup investasi, booming pariwisata, urbanisasi pesat, hingga perubahan tata ruang, membuat struktur sosial masyarakat ikut bergeser. Lahan-lahan dijual, kampung berubah menjadi areal komersial, dan ritmo ekonomi kian cepat. Masyarakat yang dulu dalam dinamika sosial yang relatif stabil, kini harus berurusan dengan kompetisi dan ketidakpastian dalam banyak aspek kehidupan. Di tengah perubahan, inilah ketegangan dan gesekan yang terjadi dengan mudah dan tersulut. Persoalan ekonomi di zaman Kali Yuga sekarang ini, sebagai pemantik dari segala fenomena yang terjadi di Bali, seperti pembunuhan dengan dalih untuk mendapatkan harta, pencurian emas yang terjadi, pencurian ketu yang terjadi, pencurian ayam yang terjadi, cekcok daripada tukang jarit dengan membanggakan kekayaan dan norma-norma susila lainnya dilanggar, seperti terjadi kehamilan di bawah umur, persoalan real yang kita temui. Persoalan yang lain memicu terjadinya konflik adalah permasalahan tanah, misalnya terjadi titik sensitif yang kerap juga memicu konflik internal. Dalam budaya Bali, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga memiliki arti penting secara spiritual dan garis keturunan. Ketika harga tanah melonjak drastis akibat pariwisata, proses jual-beli daripada tanah yang melibatkan keluarga besar, adat, sering menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan daripada daerah daripada alikan kali juga. Bali memiliki sejarah panjang tentang bagaimana solidaritas internal dapat berbenturan dengan konflik antar warga, antar manusia, antar organisasi, antar wilayah. Meskipun konteksnya berubah, ketegangan seperti yang masih muncul dalam bentuk yang lebih modern, terutama ketika ekonomi dan perubahan sosial semakin besar. Umat Dharma, pendengar RRI yang berbahagia, teknologi juga mengubah cara masyarakat mempersepsikan konflik. Jika dahulu berbagai kejadian, perkelahian, pencurian, dan lain-lainnya hanya di tingkat lokal diketahui oleh segelintir orang, kini dengan adanya media, medsos, media sosial, video viral cepat beredar di media sosial. Lalu langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk menghindari daripada menghadang zaman Kali Yuga sekarang ini? Dalam lontar Ruga Sanggara Bumi diberikan langkah-langkah seperti kalau saat hujan, untuk tidak kena hujan, berteduhlah. Kalau terjadi angin puting beliung, berlarilah ke gua. Kalau terjadi tsunami alam ini, berlarilah ke tempat yang lebih tinggi. Namun, kalau alam ini terjadi kekacauan, kalau alam ini terjadi perlahan, kemana kita harus berlari? Berlarilah ke sastra agama. Lalu muncul pertanyaan, jadi peristiwa demi peristiwa, apakah kelemahan pada sastra agama? Sudah barang tentu jawabannya, ya. Kenapa demikian? Begitu besar pelaksanaan yatnya yang kita laksanakan. Begitu rutin yatnya yang kita laksanakan. Kenapa Bali masih terjadi kekacauan? Jawabannya, mungkin adalah yatnya yang kita lakukan tidak tepat sesuai dengan sastra. Umat Dharma yang berbahagia, demikian sebagai pemantik kami, dinamika sosial kehidupan masyarakat Bali berdasarkan atas siklus peredaran zaman yang disebut dengan zaman Kali Yuga. Demikian hal penting yang dapat kami sampaikan sebagai pemantik di dalam mutiara pagi. Hal selanjutnya kami serahkan kepada di RRI Denpasar. Terima kasih, Bu Tuma.
0: Baik, terima kasih Pak Nyoman Ariatas. Pemantik materi yang luar biasa sekali mengenai dinamika sosial siklus Kali Yuga. Dan juga pastinya Sukma mengundang para pendengar yang ingin sharing-sharing atau juga ingin bertanya gitu ya kepada Pak Nyoman Arya, bisa langsung menghubungi WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Bisa sekali untuk langsung telpon ke pendengar, atau yang tidak mau telepon bisa juga kirim pesan ke WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Kami akan menunggu gitu ya dari pendengar yang ingin bertanya atau sharing-sharing. Sudah ada juga nih ke satu di WhatsApp kami, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Yang dengan Ketut Gede Dharma Yasi dari Bubunan.
0: Nggih, semua Pak Ketut. Mungkin ada pertanyaan atau sharing-sharing yang ingin disampaikan di Mutiara pagi hari ini, silakan Pak Ketut Gede.
2: Nggih, semua. Rajang Semeng, Bapak narasumber.
1: Iya, Rajang.
2: Ini Niki, sekedar siring mantan.
0: Oke, sepertinya terputus, Sukma. Coba untuk hubungi kembali ya, Pak Ketut Gede Dharma Yasa. Mungkin ini juga karena sinyal. Nah, untuk para pendengar yang ingin bergabung untuk sharing-sharing atau mengirimkan pertanyaan, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0896-7812-3830. Kami angkat dumun satu penelpon nggih, Pak Arya. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Ya, Sur. Raja Semeng, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Nge, selamat pagi Bu Januraga di Bangli. Silahkan Bu Januraga.
3: Sarang Niki, Pak Nyoman Arya Narasumar Niki. Niki judulnya kan Dinamika Sosial Siklus Kali Yoga. Pengenan Niki, wah ampun ya panjang lebar Bapak Nyoman ampun terang nerangan dan segala macam yang terjadinya si Kali Yoga nih pada zaman siklus niki dengan niki ampun ini terjadi kekacauan ada penjualan tanah tidak pantas mana mengadakan upacara yang tidak cocok terjadinya ada perkelahian ada terjadinya pencurian yang tidak memang tidak pantasnya pemas seperti adanya kehamilan masih kecil nih kan. Nah, umpamanya seandainya tidak pantas, tidak cocok kita sudah lari ke dalam kesastraan dengan cara napi ditempuh nih ke Pak Nyoman Mang De bisa kita menjalani Kali Yoga nih ke biar tepat kencan. Tapi caranya nih ke seandainya kita sudah menuju ke sastra kita tempuh jalan-jalan semuanya sudah tempuh tidak mempan. Penapi cara nikah Pak Nyaman. Nah, menikah mantan Pak Nyaman cuk semua ngiring.
0: Nggih, ya, suk sama.
3: Santi rayu raja ngiring.
0: Santi. Om, suk sama Bu Januraga di Bangli. Mungkin langsung bisa ditanggapi nih ke Pak Nyaman Arya pertanyaan dari Bu Januraga. Nggih, silahkan.
1: Ya, terima kasih Bu Janura ring Bangli. Memang dalam peredaran siklus daripada catur yuga empat zaman ini itu memiliki tanda-tanda yang memang harus kita sikapi bersama. Yang terakhir peredaran kali yuga itu adalah sikap manusia lebih banyak kepada keegoan. Jadi materi itu menjadi dewa. Jadi segala-galanya adalah selesai dengan materi. Sehingga daripada keegoan manusia, sekarang ini orang bangga. Ya, kalau punya duit banyak, lewat, itu disebut bos, dia bangga gitu. Ya, pada bosnya itu adalah pada materi. Tetapi di dalam penggunaan materi, itu adalah sebagai alat, bukan penguasa dalam agama. Sebagai alat. Ya, artinya sebagai alat, bagaimana memfungsikan daripada materi supaya kita punya isi dalam diri kita. Sehingga kesombongan itu tidak muncul. Orang yang kaya dan betul-betul kaya, memang proses kekayaannya itu tidak membawa kesombongan. Kenapa? Karena dia tahu beratnya untuk meraih daripada kekayaan. Tetapi kalau kekayaan dengan instan, dengan gampang, maka di sana muncul kesombongan. Sehingga dibilang bos itu adalah ngedek tangka, bangga. Gitu. Ini yang terjadi pada zaman Kali Yuga. Sehingga kalau sudah jadi bos, membilang dirinya bos, itu sudah bangga. Padahal di dalam dirinya itu masih kosong. Kosongnya bagaimana? Keilmuannya masih kosong. Sehingga muncul daripada kesombongan. Maka dijawab dalam zaman Kali Yuga, berteduhlah, berlarilah kepada sastra, kepada agama. Artinya dalam sastra agama ini apa? Mulat lariru. Ya, kalau ada bilang bos, kita belum dari merintis kekayaan itu dengan jerih payah, kita mulat lariru. Pak, irago aju mene, gitu. Ya. Kalau sudah muncul pertanyaan itu, maka disinilah terjadi keseimbangan. Ya, keegoan itu akan tidak muncul. Nah, terkait dengan yatnya, keegoan ini juga muncul sekarang ini dengan cara apa? Dengan cara gengsi. Ya, dengan gengsi ini, maka yatnya akan tidak berpetua. Maka alurnya tidak bertua, maka yatnya yang kita lakukan itu adalah angka 99. Yaitu sio-sio. Inilah yang terjadi dalam fenomena yang memang kita hadapkan dinamika sosial. Ya, dengan langkah daripada zaman demi zaman 43.000 tahun perjalanannya, marilah kita ketahui kelebihan dan kelemahan di masing-masing daripada peralihan zaman yang kita ketahui. Nah, dengan langkah inilah keegoan di zaman Kali Yuga ini sebenarnya harus diturunkan. Sehingga segala-gala kejadian yang terjadi itu adalah satu poin, itu adalah materi. Pembunuhan di Klungkung, Gagang Godel, apa Lawar Godel, itu juga materi. Ya, jadi konflik-konflik yang terjadi ujung-ujungnya materi. Sehingga konflik yang memang terjadi ini tidak masuk akal seolah-olah. Tetapi itu memang disarankan pada alihkan zaman Kali Yuga. Percekcokan terjadi di pura, perselisihan yang dia memang sebagai komatur itu terjadi. Ya, ini banyak hal yang justru kesalahan-kesalahan itu semua mencari pembenar. Itu Kali Yuga.
0: Baik.
1: Semua cari pembenar, bukan mencari kebenaran. Ya, dengan banyak dukungan itu seolah-olah benar. Makanya konsep itu biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ini kunci yang memang dalam alihkan zaman Kali Yuga. Demikian, Bu Janura.
0: Baik, terima kasih Pak Nyoman Ari atas informasi dan juga tanggapannya ya dari pertanyaan Bu Janura Gedi Bangli tadi. Dan juga Sukma, terima lagi penelpon Pak Ketut Gedi Darmayasa sudah bisa terhubung nih ke Om Swastiastu, Pak Ketut.
1: Ya.
0: Om Swastiastu, Pak Ketut.
2: Om Swastiastu, ampun.
0: Nggih, sampun.
2: Ampun.
0: Nggih, silakan Pak Ketut wonten pertanyaan.
2: Terputus.
0: Tenten Pak Ketut, silakan.
2: Halo?
0: Iya.
2: Bisa?
0: Bisa.
2: Bisa nggih?
0: Nggih. Lanjut Pak Ketut.
2: Oh, nggih. Gini Pak nggih. Nah, menurut pengalaman hidup memang Bapak ini luar biasa menilainya. Betul itu. Karena
0: Gih, terputus kembali nih ke jaringannya Pak Ketut Gede Garmayasa. Kita coba tunggu lagi nggih. Dan Nika juga ada sharing dari Pak Ketut Gede Darmayasa. Tahun 2011, kata bos adalah bukan orang sembarangan. Kepanjangannya menurut Tiang, yang jelas di Bali, jikalau tetap orang Bali, ego karena materi, berarti belok tidak cerdas karena hidup dalam kegelapan. Sekarang saya cukup mulat sarire, Nika. Pak Ketut Gede Darmayasa mungkin bisa diketik mantan pertanyaan maupun sharing yang ingin Bapak sampaikan, karena Nika udah dua kali mungkin sinyalnya Nika yang kurang baik Nika. Dan Sukma ingin baca dumun Nika, ada sharing dari Pak Ketut Maliarse di Bondalem. Izin gih Pak Nyoman Arit yang bantu baca gih. Om Swastiastu, Bapak Dr. Inyoman Arya sebagai narasumber dan juga Hari Sukma sebagai pengantar acara renungan pagi di RRI Denpasar dengan topik dinamika sosial siklus zaman Kali Yuga. Zaman ini termasuk fase keempat dalam kehidupan umat manusia menurut ajaran agama Hindu. Fase ini sering disebut fase kegelapan karena kehidupan manusia diliputi oleh masa yang jauh dari kehidupan Dharma dan lebih dekat dengan Adharma. Pada masa ini boleh dikatakan masa suram karena hidup manusia penuh diliputi dengan kemerosotan moral, kurang menghargai ajaran agama Hindu. Manusia lebih mengutamakan unsur material daripada hal kerohanian. Perbuatan dan sikap manusia penuh bergelimang perbuatan menyimpang dari ajaran Dharma atau kebenaran. Pada zaman ini, para umat berani melawan orang tua, guru, dan tidak takut akan karma pala. Banyak orang sombong, angkuh, dan berani menyimpang dari kebenaran. Sehubungan dengan itu, mari kita kuatkan iman dan takwa untuk menerapkan ajaran agama Hindu sebaik-baiknya sebaiknya agar terhindar dari kehidupan Papa hidup dan juga Papa dalam kehidupan akhirat. Jauhkanlah Sabta Timira dan juga Sabta Tayi agar terhindar dari kehidupan yang bergelimang dosa. Mari selalu mengimplementasikan ajaran agama Hindu seperti Trikaya Parisuda, Trihita Karana, Triparartha, Catur Paramita, ajaran Karma Pala, dan lain-lainnya untuk mencapai kehidupan yang baik, damai, sejahtera, dan bermartabat atau mempunyai harga diri. Bahkan dapat mencapai tujuan agama Hindu yaitu Moksatam Jagadita Yachaiti Dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Intinya mari sikapi zaman ini dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan agama Hindu tersebut. Demikian sharing Titiang, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Om Santi, Santi, Santi Om. Suksema Pak Ketut Maliar Sedibon Dalem. Mungkin Pak Nyoman Arya bisa menanggapi nih ke sedikit dari sharingnya Pak Ketut Maliarse. Silakan Pak Arya.
1: Ya, cuma Pak Ketut Maliarse memang sudah disikapi oleh Pak Ketut. Ya, jadi zaman ini tidak bisa kita tentang, tidak bisa kita tolak. Dia akan berjalan. Tetapi ibarat yang kami sampaikan tadi, kalau memang kita takut kena hujan, itu kita pakai payung gitu. Ya, inilah langkah-langkah yang kecil yang bisa kita lakukan. Maka kesombongan pada era sekarang ini memang selalu akan menyelimuti.

0: itu kadang-kadang orang suci pun terjadi perdebatan, terjadi pertengkaran. Orang suci pun juga ada kuar-kuar di media. Memang itulah kali yuga gitu. Memang dimiliki oleh setiap daripada insan manusia. Hanya satu kunci. Turunkan daripada sifat keegoan. Apa yang sampai oleh Pak Ketut Pali Arjo. Demikian. Okay.
1: Baik, suksema Pak Nyoman Ari atas tanggapannya nih ke ya terhadap sharing yang sampun dikatakan, yang sampun disampaikan Pak Ketut Maliarse di Bondalam. Suksema Pak Ketut Maliarse, Pak Ketut Gede Darmayase dan juga tadi Bu Janyuraga di Bangli. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih ke Pak Nyoman Ari ya. Sukma sampaikan dari Pak Madi Sumerte, Om Swastiastu, Pak Dr. Nyoman Ari, bagaimana cara menghindari rasa ego di zaman kali juga ini. Wah, ini juga menarik sekali Pak Jawan Arya. Silakan mungkin bisa langsung ditanggapi.
0: Ya, satu kunci itu adalah memahami diri. Kan ada semboyan di Bali, the block acum gitu. Nah, itu kuncinya. Ya, kita merasakan diri. Kalau memang sudah memang pintar dibilang pintar, itu kan wajar itu. Okay. Ya, kalau memang cantik dibilang cantik, kan wajar itu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau memang kulitnya putih, dibilang putih, itu wajar. Tapi kalau kebalikannya, kamu cantik, kulitmu putih, padahal kulitnya berumbun. Ya, ini adalah keegoan. Ya, kita harus melirik diri, gitu. Nah, sehingga di dalam daripada zaman Kali Yuga ini, ya, marilah kita terjadinya berbagai degradasi moral, spiritual, orang ke dewan-dewan, lebih banyak zaman Kali Yuga. Ini kan banyak ini terjadi. Ini.
1: Yeah,
0: nah, inilah sebenarnya kita sama-sama dalam swadharma kita masing-masing ya, untuk iling. Ya, untuk iling. Di media ini banyak kita lihat itu. Spiritual yang begitu banyak muncul. Ya, istilah daripada dagang obat itu maka gosok, maka hilang. Kan banyak terjadi ini.
1: Betul.
0: Inilah yang memang kita kembali kepada jati diri kita. Karena zaman Kali Yuga ini, kita tidak bisa banyak memberikan nasihat. Ya, nasihat kadang-kadang mental dia. Waktu gugu. Gitu ya. Itu zaman Kali Yuga itu.
1: Gitu ya.
0: Padahal dia pantas memberikan nasihat. Itu sebenarnya.
1: Baik.
0: Ya. Itu yang terjadi zaman Kali Yuga. Intinya zaman Kali Yuga adalah zaman matung kali. Zaman ik adalah zaman perkalian. Itu kali namanya.
1: Gitu.
0: Ya, semua sesuatu pasti itu ada pertentangan. Ya,
1: baik.
0: Dimanapun itu akan bisa terjadi. Ya, di pura, di tempat ibadah. Ya, bisa terjadi. Karena itu adalah alikan bumi. Ya, kalau kita mau akan memahami daripada menurunkan ego kita sedikit demi sedikit di zaman kalian ini.
1: Oke, suksema Pak Nyoman Arya. Nike sempun direspon ya dari pertanyaan Pak Madi Sumerte. Semoga bisa diterima juga dari pesan dan juga jawaban dari Pak Nyoman Arya. Dan terakhir nih ke Pak, lagi satu mantan dari Jero Gede Dana Ring, Bu Leleng Tajun. Selamat pagi, salam rahayu. Terima kasih Bapak Narasumber yang telah memberikan pencerahan yang luar biasa di pagi hari ini. Singkat saja pertanyaan dari Titiang, bagaimana agar dalam kehidupan tidak menyalahkan zaman? Dan apa yang harus dilakukan agar bisa bersinergi dengan zaman dengan dilandasi Trikaya Parisude agar tak terjadi penyelewengan wewenang? Suksema, becik pesan nih ke narasumbernya. Nggih, suksema Pak Jero Gede Dana. Mungkin dari Pak Nyoman Arya silahkan langsung ditanggapi Pak Nyoman.
0: Ya, Niki terima kasih waktu Niki.
1: Nggih,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya, zaman Kali Yuga ini adalah zaman kegelapan yang siklus kosmik daripada Hindu. Ya, realitas ini terjadi. Maka tiga langkah yang perlu kita harus lakukan. Yang pertama adalah degradasi moral dan spiritual manusia ini hanya tersisa seperempat dibanding zaman Satya Yoga atau zaman keemasan. Hanya seperempat niat positif daripada manusia pada zaman Kali Yuga. Dominasi materi, harta benda, kekuasaan dan ketidakjujuran merajalela. Orang dengan kekuasaan sering bersikap semena-mena. Yang ketiga adalah terjadi disrupsi sosial. Nilai kehidupan terkikis di mana yang muda berani membantah orang tua. Siswa berani melawan guru. Tetapi ada yang memberikan dukungan. Yang memberikan dukungan itulah yang kena daripada alikan zaman Kali Yuga. Ini

0: disrupsi sosial yang terjadi di akhir-akhir ini Bali dalam kehidupan dinamika sosial zaman Kaliyuga. Demikian.
1: Baik, suksama Pak Nyoman Arya atas tanggapan dari pertanyaan yang sampun dikirimkan oleh Pak Jero Gede Dana, Ring Buleleng Tajun. Terima kasih juga Pak Nyoman Arya karena waktunya sudah semakin merapat nih ke kita akan melaksanakan Puja Trisandya. Gaya suksama banyak Pak Nyoman Arya sampun menyempatkan waktunya gaya di pagi hari ini dan juga sharing-sharing bersama pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Suksama banget Pak Nyoman Arya. Suksama juga untuk para pendengar yang sampun membersamai, nyarengin, dan juga mengirimkan pertanyaan terkait topik pada pagi hari ini, dinamika sosial siklus Kaliyuga. Sukma akhiri dialog Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Gih, tetaplah bersama kami pendengar karena setelah ini kami akan melaksanakan Puja Trisandya untuk umat beragama Hindu di wilayah Denpasar dan sekitarnya.
2: Kemauan untuk berguna bagi sesama manusia merupakan suatu pemberian yang saleh. Hal itu menghilangkan kerenggangan. Hal itu menimbulkan persatuan antar manusia. Perbuatan baik menjadikan manusia ramah tamah. Mari mengucapkan terima kasih kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mengaturkan Puja Trisandya.

tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranggalebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

Kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Iya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Iya, senang sekali pendengar, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan temani ruang dengar Anda di hari Rabu ini pendengar. Tentunya selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang sudah membersamai kami dari pukul 5 tadi atau bahkan mungkin ada yang baru bergabung melalui 105,2, 100,9 atau 99,5. Ada Bu Januraga di Bangli, Pak Ketut Gede Darmayasa, Pak Made Sumerta, ada Pak Jero Gede Dana, Ketut dan juga Pak Ketut Maliarse di Bondalem. Terima kasih banyak pendengar yang sudah membersamai Pro 1 RRI Denpasar. Jangan kemana-mana ya, karena pagi hari Anda akan Sukma temani dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Iya, dan juga untuk mengawali informasi pada pagi hari ini, kita akan simak juga informasi dari BMKG untuk mengetahui perkiraan cuaca pada pagi hari ini gimana sih. Jadi kami juga sudah terhubung bersama dengan rekan Lia Cahyani. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silahkan rekan Lia.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perkiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan dengan arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 32 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,75 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan rekan Lia dari BMKG. Itu dia pendengar informasi dari BMKG mengenai perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas, nah yang udah siap-siap juga gitu ya, karena saat ini sih di Hayamuruk 70 masih gelap ya, matahari belum terbit, tapi kayaknya udah bentar lagi mau terbit nih. Jadi untuk Anda pendengar yang sudah bangun tidur, ayo siap-siap beraktivitas ya, dan juga jangan lupa melakukan beberapa hal penting ini agar setelah bangun tidur, nah Anda jadi makin bugar, karena tentunya pendengar, kebiasaan pagi setelah bangun tidur ini sangat memiliki dampak besar terhadap fungsi fisiologis dan juga psikologis Anda. Dan untuk Anda pendengar yang baru bangun tidur, usahakan untuk bisa melakukan ini ya. Yang pertama adalah minum air putih untuk rehidrasi, karena tubuh Anda kehilangan cairan selama tidur melalui pernapasan dan juga keringat. Jadi memulai hari dengan segelas air putih adalah langkah yang krusial untuk rehidrasi. Yang kedua, lakukan peregangan ringan dan juga menggeliat. Lalu yang ketiga, terpapar sinar matahari pagi. Anda bisa buka jendela atau tirai untuk mendapatkan paparan sinar matahari pagi yang tentunya memiliki manfaat yang penting. Yang keempat, Anda bisa sarapan sehat dan juga bergizi. Karena pastinya sarapan sehat yang mengandung karbohidrat, kompleks, protein, dan juga serat bisa memberikan energi yang stabil. Nanti Sukma juga akan berbagi informasi mengenai menu sarapan ya pendengar, dan pastinya manfaat dari rutin aktivitas pagi setelah bangun tidur bagi kesehatan ini sangat banyak sekali. Jadi untuk Anda yang hari ini lagi baru banget bangun tidur gitu ya, dan udah siap-siap mau beraktivitas. Nah, jangan lupa ya, dan jangan lewatkan beberapa hal yang mungkin terlihat kecil dan terlihat gampang gitu ya, tapi memiliki banyak manfaat untuk Anda, seperti minum air putih, melakukan peregangan, terpapar sinar matahari pagi, dan juga sarapan sehat serta bergizi. Informasi ini juga pendengar Sukma kutip dari Halo Dok, dan juga pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini lagu dari Akad, Payung Teduh akan menemani ruang dengar Anda, pendengar.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Perubahan kondisi cuaca dan lingkungan membuat tubuh kita seringkali mengalami gangguan kesehatan. Cara menghindari berbagai penyakit yang mampu menyerang tubuh adalah dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sistem imun atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Sistem imun itu bisa diibaratkan para tim keamanan yang berada di garda terdepan untuk tubuh kita supaya terbebas dari gangguan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jenis lainnya. Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal, sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkahnya untuk Anda. Yang pertama, perbanyak makan buah dan sayur. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi buah dan sayur cenderung tidak mudah sakit. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Cukupi istirahat bagi tubuh Anda, dan umumnya orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam, dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Perlu untuk menghindari stres, karena stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Dan disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Salah satu olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan adalah berjalan kaki. Jadi, ayo tingkatkan sistem imun.
3: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Iya, ada juga Pak Ariastra yang juga baru membersamai kami Pro 1 RRI Denpasar. Selamat pagi untuk para pendengar juga yang hari ini masih harus tetap beraktivitas seperti biasa. Karena hari ini juga masih hari Rabu ya pendengar, tapi sebentar lagi nih menuju weekend. Jadi harus bekerja lebih ekstra juga supaya semua kegiatan, semua pekerjaannya bisa selesai ya sebelum nanti weekend udah datang. Iya, tapi jangan ngomongin weekend dulu deh gitu ya. Kita jalani dulu hari ini. Dan tadi juga Sukma sudah memberikan informasi mengenai hal-hal penting yang baiknya Anda lakukan setelah bangun pagi, yang pastinya bermanfaat untuk tubuh Anda, serta pastinya bisa membuat tubuh Anda lebih segar dan juga bugar. Dan juga pastinya tadi ada beberapa poin penting, yaitu adalah sarapan, makanan yang bergizi. Iya, pendengar, sarapan ini bukan hanya hal yang biasa gitu ya, karena asupan nutrisi yang optimal dan menyehatkan pada pagi hari itu ibarat bahan bakar nih pendengar, yang memungkinkan tubuh Anda bisa bekerja dengan optimal. Jadi tanpa asupan nutrisi yang cukup dan juga stamina yang prima, pastinya Anda akan sulit berkonsentrasi maupun melakukan bukan aktivitas sehari-hari Anda, pendengar. Oke, jadi untuk Anda pendengar yang saat ini lagi pilih-pilih atau lagi bingung mau sarapan apa gitu ya, jangan cari sarapan yang membuat asal kenyang ya pendengar. Jangan pilih sarapan yang sekedarnya saja tanpa memperlihatkan nilai gizinya. Iya, karena pendengar, jenis sarapan yang nilai gizinya kurang seimbang bisa membuat energi cepat menurun dan pastinya rasa lapar itu datang lebih cepat juga nih pendengar. Oke, jadi untuk para pendengar yang hari ini akan beraktivitas, bekerja, berkuliah, atau melakukan banyak aktivitas lainnya, Sukma ada beberapa saran ragam menu sarapan sehat yang bisa Anda konsumsi pagi hari ini, pendengar. Yang pertama ada nasi uduk, telur tempe dan juga timun. Lalu juga ada lontong sayur labu, telur bulat dan juga tahu. Tapi untuk Anda yang gak mau nasi atau lontong, ada juga bubur ayam, telur rebus dan juga kacang. Nah, banyak ya pendengar ya. Dan tentunya berbagai menu sarapan sehat di atas juga Anda bisa kombinasikan juga pendengar dengan buah-buahan seperti pisang, pepaya dan juga semangka. Tapi untuk para pendengar yang nggak pengen mengonsumsi makanan yang tidak terlalu berat, Anda juga bisa menyantap menu sarapan sehat dan juga praktis seperti susu sereal bergizi lengkap dalam satu kemasan sekali seduh. Lalu juga Anda bisa sarapan satu butir telur rebus dan satu buah pisang. Atau Anda pingin roti, bisa sekali pendengar Anda bisa konsumsi roti gandum utuh berisi telur dadar, keju, selada dan juga tomat. Serta untuk para pendengar yang suka oatmeal atau udah menyiapkan overnight oat ya dari kemarin, Anda bisa sekali jadikan oatmeal sebagai sarapan dengan dicampurkan dengan susu rendah lemak, kacang-kacangan dan juga buah-buahan. Itu dia yang pendengar, beberapa menu sarapan sehat yang praktis tapi juga berdampak dan bermanfaat untuk tubuh Anda ya, agar tentunya tubuh Anda tetap berenergi, bisa menyelesaikan semua deadline-deadline yang akan menghantui Anda hari ini pendengar. Ya, jadi harus ada semangatnya dulu ya di awal, yaitu dengan sarapan yang bergizi. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id. Jadi Anda bisa sekali untuk simak juga secara lebih lengkap di laman kami rri.co.id. Dan pastinya pendengar, ngomongin menu sarapan jadi ikutan lapar gitu ya. Kalau pendengar sendiri, dari beberapa menu sarapan yang sudah Sukma sebutkan tadi, Anda hari ini pilih yang mana? Apakah tim makan berat gitu ya, harus makan nasi di pagi hari, atau mau yang simpel-simpel aja sarapannya satu buah telur butir aja, satu buah telur rebus. Wah, jadi gak fokus ya pagi-pagi gini. Apakah Sukma juga perlu sarapan? Nah, mungkin kita harus sarapan bareng nih pendengar. Kalau pendengar, pilih yang mana nih? Pilih yang berat atau pilih yang praktis? Apapun pilihan Anda pendengar, yang penting sarapan ya. Karena sarapan itu ibarat bensin. Jadi supaya semua kegiatan nanti bisa terselesaikan dengan baik, lalu juga mood Anda juga baik, nah harus sarapan. Pilih ya pendengar, Anda mau apa hari ini supaya bisa sarapan pagi hari ini. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini juga pendengar, lagu dari Potret Posesif akan temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Sudahkah kita dan keluarga menonton tayangan sesuai klasifikasi usia? Klasifikasi tayangan bisa dilihat di layar televisi berupa huruf simbol. Simbol SU2+ adalah tayangan yang dapat disaksikan semua usia dari 2 tahun ke atas. Simbol BO mengharuskan adanya bimbingan orang tua saat menonton karena konten-konten yang terdapat dalam tayangan tersebut ada yang kurang sesuai untuk anak berusia di bawah 18 tahun. Simbol A7+ dapat disaksikan oleh anak berusia 7 sampai 12 tahun. Kadang dikombinasi dengan ABO apabila mengharuskan adanya bimbingan orang tua. R13+ adalah simbol untuk tayangan yang dapat disaksikan oleh anak berusia 13 sampai 17 tahun. Dan bila dikombinasikan dengan RBO, artinya mengharuskan adanya bimbingan orang tua. Terakhir, D18+, adalah simbol yang berarti tayangan ini tidak boleh disaksikan anak-anak atau juga remaja, karena hanya boleh disaksikan oleh pemirsa berusia 18 tahun ke atas. Biasanya acara-acara dewasa yang ditayangkan di jam 22 hingga 3 pagi waktu setempat.
4: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2, 100,9, 99,5 atau melalui aplikasi RRI Digital. Ya, Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda ya sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Serta selamat pagi juga Sukma Asapa Bunda Yoseli di Tabanan yang juga sudah membersamai dan juga stay tune terus ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Semoga semua kegiatan para pendengar pagi hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi selamat beraktivitas untuk Anda semua. Jangan lupa selain sarapan bawa bekal juga ya untuk makan siang. Ya, ngomongin tentang makan siang pendengar, kayaknya ikan enak ya kalau dipakai bekal untuk makan siang nanti. Apalagi ikan laut dikenal sebagai salah satu sumber protein hewani yang menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan. Ya, pendengar, selain memang ikan laut mengandung protein berkualitas tinggi, ikan laut juga kaya akan asam lemak omega-3 yang berperan penting menjaga kesehatan jantung, otak, serta meredakan peradangan tubuh. Serta pastinya pendengar, mengonsumsi ikan laut secara rutin mampu membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Dan pastinya ikan laut pun juga gampang diolah ya pendengar ya. Nah, tapi Anda bisa sekali pendengar untuk pilih cara memasak yang lebih sehat, seperti dikukus, direbus, atau dipanggang, agar kadar nutrisi atau kandungan nutrisinya juga tetap terjaga. Serta pastinya pendengar, ahli kesehatan juga menganjurkan masyarakat memasukkan ikan laut ke dalam menu harian mereka. Dan tentunya juga dipadukan ya dengan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat, serta konsumsi ikan laut ini bisa menjadi langkah sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Oke, pastinya kita juga suka banget gitu ya pendengar ya ngomongin atau makan ikan laut. Karena memang selain mudah untuk didapatkan, kalau misalnya ke pasar ikan pasti udah dapet banyak jenis ikan. Cara ngolahnya juga gampang, dibakar, dikukus. Nah, masih banyak lainnya juga yang bisa Anda explore ya dengan menggunakan bahan dasar dari ikan laut. Jadi untuk para pendengar yang mungkin hari ini masih lagi masak-masak, nah masih bingung mau makan apa untuk makan siang nanti, nah Anda bisa sekali pendengar untuk bekal ikan laut ya, bisa dipanggang, bisa dikukus juga, atau misalnya kalau nggak sempat nanti bisa beli aja ikan laut ya. Iya, serta pastinya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan simak dulu Shocking Time ya, dengan lagu Tie a Yellow Ribbon on the Ole Oak Tree. Selamat mengikuti.
3: Siapa sangka, lagu yang ditolak tim Ringo Starr kala itu menjadi lagu yang hits di Amerika jelang akhir Perang Vietnam saat lagu ini beredar di 1973. Ide lagu ini menurut salah satu penulis lagunya sebenarnya jauh dari masa itu. Lebih tepatnya, terinspirasi kisah rakyat di masa perang sipil Amerika Serikat yang tertulis dalam majalah Reader's Digest, di mana seorang tahanan perang yang akan kembali ke rumah berharap hati sang istri yang ada di rumah masih terbuka untuknya. Dalam lagu ini, garis besar cerita tidak berubah. Hanya dalam suratnya dia meminta sang istri untuk mengikatkan sebuah pita kuning di pohon ek sebagai tanda dia menerima suaminya kembali. Tapi ternyata, saat sang suami harap-harap cemas di dalam bis, akankah istrinya mengikatkan sebuah pita kuning untuknya? Bahkan meminta supir bus yang dikendarainya untuk melihat adakah pita kuning di pohon ek, malah ditanggapi dengan para penumpang lainnya bersorak-sorak bahagia untuk sang suami karena pohon itu malah dipenuhi dengan pita kuning. Kisah klasik percintaan mengaduk perasaan juga mengundang air mata dan lengkap dengan akhir bahagianya ini sebenarnya cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan beragam versi. Cerita rakyat ini kemudian dibuahkan dalam karya dari Irwin Levine dan L. Russell Brown yang dinyanyikan oleh Tony Orlando dan Don dalam lagu berjudul Tie a Yellow Ribbon Round.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Waktunya kentongan.
0: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
5: Sabar, Fit.
4: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
5: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
4: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
5: Iya, supaya pelakunya jera.
6: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
7: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, satu lagu dari Seventeen, Jangan Dulu Pergi, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Ya, dan juga pastinya pendengar, setelah ini di pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas di Wata Pagi, yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda pendengar. Jadi stay tune terus di 105,2, 99,5 dan juga 100,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
6: Halo.
7: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
8: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
9: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
10: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
11: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Nah, disitulah momentum kita bisa memanfaatkan, menciptakan sesuatu inovasi. Jadi jangan mudah menyerah.
2: Memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penduduk ataupun masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di kawasan yang bersifat tinggi terhadap bencana.
3: Selamat pagi. Konsistensi menjadi kunci utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk bertahan. Berbagai pihak didorong terlibat sejak tahap prabencana hingga pemulihan pasca bencana. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait UMKM terkoneksi tumbuh berinovasi dalam rangka Hari UMKM Nasional 2026. Konsistensi menjadi kunci utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk bertahan sekaligus menangkap peluang besar di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Pelaku usaha harus tetap fokus mengembangkan bidang yang telah menjadi keahliannya, termasuk ketika menghadapi masa penjualan yang menurun.
1: Tantangannya ada di dalam diri kita sendiri.
5: Konsistensi menjadi kunci utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk bertahan sekaligus menangkap peluang pasar di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Pelaku usaha terus tetap fokus mengembangkan bidang yang telah menjadi keahliannya, termasuk ketika menghadapi masa penjualan yang menurun. Hal tersebut ditekankan pemilik PT Hasta Karya Rotenbi, Nikomang Rosiani, ketika menerima kunjungan DWP LPP RRI Denpasar di Rumah Edukasi Rotenbi, Selasa 11 Agustus 2026. Ia mengatakan pasang surut pasar seharusnya tidak menjadi alasan bagi pelaku UMKM untuk mudah berpindah ke bidang usaha lainnya. Justru periode ketika pasar sedang melambat dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk menciptakan inovasi baru.
1: Nah, disitulah momentum kita bisa memanfaatkan, menciptakan sesuatu inovasi. Jadi jangan mudah menyerah. Kalau pas low session ya udah tiba-tiba beralih jadi jualan makanan gitu kan nggak ini kak. Jadi kuncinya memang harus konsisten sih.
5: Dalam menghadapi persaingan pasar, Rosiani menilai tantangan terbesar justru tidak selalu berasal dari kompetitor, melainkan dari dalam diri pelaku usaha sendiri. Rasa bosan, kehilangan konsistensi, serta terlalu sibuk memperhatikan produk pesaing dapat menghambat perkembangan usaha. Sementara itu, Ketua DWP LPP RRI Denpasar, Nyonya Nita Soehartono pada kesempatan tersebut turut mendukung pelaku UMKM dalam memperluas jangkauan pasar. Dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional, DWP LPP RRI Denpasar berkomitmen mendorong para perajin untuk terus meningkatkan kreativitas dan kualitas produk sehingga tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi mampu menembus pasar nasional hingga internasional.
6: Kami ingin berbagi semangat, memberikan dukungan dan spirit kepada pengrajin, tepatnya pengrajin anyaman Rotenbi di Bangli. Kami berharap dengan adanya kunjungan ini, pengrajin-pengrajin di sini khususnya Rotenbi akan lebih memberikan kreativitasnya.
5: Menurutnya, kreativitas menjadi salah satu kunci agar produk kerajinan UMKM mampu berkembang dan memiliki daya saing lebih luas. Karena itu, para perajin didorong untuk terus menciptakan berbagai kreasi baru sesuai perkembangan kebutuhan pasar. Ia berharap produk kerajinan yang dihasilkan tidak berhenti pada pasar Bangli maupun di Bali, produk lokal tersebut diharapkan dapat dipasarkan lebih luas ke berbagai daerah di Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Tanggal 12 Agustus ditetapkan sebagai Hari UMKM Nasional. Penetapan ini untuk memperkuat UMKM sebagai pondasi perekonomian domestik.
7: Hari UMKM Nasional diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengapresiasi dan mendukung peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Terlebih usaha mikro kecil dan menengah selama ini sebagai pilar utama penggerak roda ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan penopang ketahanan ekonomi Indonesia. Penetapan Hari UMKM Nasional berawal dari Kongres UMKM dan Temu Nasional Pendamping 2 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 25 sampai 26 Mei 2016. Melalui forum tersebut, lahir Piagam Yogyakarta yang menyepakati tanggal 12 Agustus sebagai Hari UMKM Nasional. Pemilihan tanggal tersebut didasarkan pada hari lahir Muhammad Hatta atau Bung Hatta, yakni 12 Agustus 1902. Langkah ini merupakan bentuk penghormatan bagi Bung Hatta selaku Bapak Koperasi dan Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia yang meletakkan dasar bagi konsep ekonomi berbasis masyarakat. Peringatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan pengingat bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terus memperkuat ekosistem lokal. Tema peringatan Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026 adalah UMKM Terkoneksi, Tumbuh Berinovasi, dengan subtema kegiatan pendukung seperti Satu Langkah Terkoneksi, UMKM Tumbuh Berinovasi. Makna dan fokus tema 2026 yakni pertama terkoneksi, mendorong pelaku UMKM agar terintegrasi dengan ekosistem digital, rantai pasok global, dan jejaring pasar yang lebih luas. Kedua tumbuh, meningkatkan kapasitas usaha agar bisa naik kelas dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Ketiga berinovasi, menjadikan kreativitas dan pemanfaatan teknologi sebagai kunci utama dari daya saing di tengah ketidakpastian global.
3: Berikut suara masyarakat terkait UMKM terkoneksi, tumbuh berinovasi dalam rangka Hari UMKM Nasional 2026.
8: Halo, perkenalkan nama saya Brian, saya dari Denpasar. Menurut saya UMKM perlu terus mengikuti perkembangan tren dan kebutuhan konsumen tentunya. Inovasi bisa dilakukan melalui pengembangan produk, kemasan, pemasaran, hingga pelayanan. Nah, yang terpenting menurut saya inovasi tersebut tetap sesuai dengan karakter dan kebutuhan pasar tentunya, sehingga UMKM dapat berjalan sekaligus dan terus berkembang. Terima kasih.
9: Halo, saya Indri asal Gianyar. Menurut saya, UMKM harus mulai memanfaatkan teknologi digital untuk promosi, pemasaran, dan memperluas jaringan pelanggan. Selain itu, pelaku UMKM perlu terus berinovasi baik dari segi produk maupun pelayanan agar tidak kalah saing. Dukungan pemerintah melalui pelatihan dan akses digital juga penting supaya UMKM semakin maju dan mampu naik kelas.
10: Saya Tegar, asal Denpasar. Menurut saya, UMKM bisa memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk memperkenalkan produk kepada konsumen yang lebih luas. Namun, ciri khas lokal tetap harus dipertahankan karena menjadi nilai jual tersendiri dengan menggabungkan teknologi dan keunikan produk. UMKM bisa lebih mudah dikenal dan bersaing di pasar yang lebih luas.
3: Pendengar, UMKM dinilai perlu terus didorong naik kelas dengan terhubung pada pasar, teknologi, pembiayaan, serta ekosistem usaha yang lebih luas. Pemanfaatan marketplace dan teknologi digital dinilai dapat memperluas pemasaran produk UMKM Bali hingga ke tingkat nasional dan juga internasional. Akademisi menilai sektor pariwisata menjadi peluang besar bagi UMKM Bali untuk memperoleh manfaat dari multiplier efek kunjungan wisatawan. Di sisi lain, pendengar, penguatan literasi keuangan dan juga manajemen usaha juga penting agar pembiayaan yang diterima dapat digunakan secara produktif untuk mengembangkan usaha. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Profesor Dr. Ide Bagus Raka Suwardana, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional.
11: Baik, Prof. Suwardana, berbicara tentang Hari UMKM Nasional 2026, tepat tanggal 12 Agustus 2026 hari ini. Bagaimana Prof. melihat kondisi UMKM saat saat ini dalam upaya terkoneksi dengan pasar, teknologi, perbankan, dan ekosistem usaha yang lebih luas ini, Prof?
12: Ketika kita bicara UMKM, pada saat ini memang ada beberapa stakeholder yang cukup memperhatikan sebenarnya. Karena kita tahu bahwa dari dulu agak terpinggirkan lah UMKM itu. Maka ketika sekarang sudah banyak perhatian UMKM ini, tentu harus dimanfaatkan secara baik. UMKM ini perlu dinaikkan kelasnya lah. Ya, kelasnya maka dia harus ada terkoneksi dengan ekosistem ekonomi. Apakah mulai dari misalkan bahan baku, supply dari sisi pembiayaan, dan lain sebagainya lah. Sampai dengan pemasaran. Kita dia bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Seperti misalkan menggunakan marketplace. Sehingga dari sisi marketingnya ya lebih luas dan jangkauannya lebih luas. Tidak hanya sekedar di tempatnya itu saja, tapi bisa melintas daerah, lintas pulau, pun lintas provinsi.
11: Bagaimana UMKM di daerah seperti Bali dapat memanfaatkan sektor pariwisata sebagai pasar, sekaligus memperluas pemasaran produk ke tingkat nasional dan internasional seperti apa, Prof?
12: Oke. Saya kira begini, jika Bali ini UMKM ini berkaitan dengan yang ada hubungannya dengan pariwisata, maka dia maksimalisasikan. Dia harus bisa terkoneksi sehingga multiplier efek dari kedatangan wisatawan dalam bentuk devisa itu bisa dinikmati juga oleh para pelaku UMKM. Saya kira ini ada beberapa yang sudah dilakukan sejak dulu. Misalkan contoh di pasar-pasar seni, di galeri-galeri kecil, art shop-art shop itu kan sebenarnya pelaku-pelaku UMKM. Nah, cuma sekarang kalau bisa dengan UMKM yang berkaitan dengan misalkan pertanian, kerajinan yang di desa-desa itu, misalkan dari desi, misalkan bisa jadi desa wisata misalkan, kan itu akan bermanfaat keberadaan pariwisata tidak hanya dimiliki oleh para pelaku pariwisata secara langsung tapi juga oleh para pelaku UMKM yang secara tidak langsung juga bisa menikmati sehingga multiplier efek dari kedatangan wisatawan ke Bali dirasakan oleh semua pihak atau lebih banyak pihak.
11: Apakah digitalisasi UMKM saat ini sudah benar-benar berdampak pada pertumbuhan usaha atau masih sebatas penggunaan media sosial dan marketplace, Prof?
12: Saya beberapa kali menguji mahasiswa yang berkaitan dengan pemampatan digitalisasi, ada yang memang sudah berhasil. Penggunaan marketplace misalnya, ada penjual kain endek, penjual baju-baju Bali menggunakan marketplace, apakah itu Lazada, Shopee dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang masih hanya menggunakan medsos saja, bukan lewat FB, lewat WA, tapi juga enggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Tapi ada juga hasil penelitian mahasiswa saya, kurang S3, tidak memanfaatkan itu. Nah, ini yang problemnya karena mereka tidak mau, alasannya tidak ingin berkembang sekali karena tidak ada pewarisnya. Misalnya contoh pelaku UMKM di kerajinan Ate yang ada di Karangasem. Dia cukup segitu itu saja. Padahal potensinya cukup besar. Ketika dimanfaatkan, ketika memanfaatkan teknologi harusnya bisa lebih berkembang. Namun kesulitan dalam regenerasi. Nah itu juga mungkin persoalan yang lain. Tapi paling tidak begini. Ketika kita memperingati hari UMKM ini, kita harus bisa pendorong atau enabler dari hari ini untuk kegiatan-kegiatan memaksimalkan peran UMKM dalam ekonomi kita. Kita tahu bahwa UMKM ini pada saat agak krisis dia aja yang masih bisa hidup. Apakah itu dagang nasi pecel, itu yang mikro, apakah itu toko-toko, arsop-arsop yang kecil-kecil itu gitu. Dan juga mungkin dagang-dagang makanan-makanan itu yang murah-murah itu pasti laku pada saat masa krisis. Yang harga 15.000, 10.000, satu piring, itu yang laku.
11: Banyak UMKM memiliki produk bagus tapi lemah dalam pengelolaan keuangan dan manajemen usaha. Seberapa besar persoalan ini menghambat UMKM untuk naik kelas, Prof?
12: Pentingnya literasi keuangan. Ini penting sekali. Saya pernah melakukan penelitian, riset di beberapa tahun yang lalu, mungkin ada 15 tahun yang lalu. Ini memang sangat dalam tanda petik perlu diperhatikan oleh para pemerintah. Kenapa? Karena ketika misalkan dia mendapat kredit yang kecil-kecil, dulu pada saat itu yang mendapat 25 juta, 50 juta, itu agak sedikit urakan menggunakan uangnya. Dia tidak menggunakan untuk produktivitas, tidak menggunakan untuk modal kerja, tapi menggunakan untuk yang konsumtif. Dapat kredit 50 juta, dibelikan sepeda motor pada saat itu. Sehingga terserap modalnya ke sana, sehingga untuk modal kerja, untuk berbisnis ya tidak ke sana. Padahal kewajiban dia bayar cicilan dan bayaran bunganya itu kan pasti harus dari sisi penghasilan dari sisi usaha. Nah, ini harus penting diberikan literasi keuangan bagaimana memanfaatkan dana. Memanfaatkan rumah dana yang perlu meminjam kan, karena itu harus punya kewajiban-kewajiban lain kalau itu dana hibah yang tidak perlu dikembalikan. Tapi penting juga agar meskipun itu dana hibah agar dia berkembang, bergulir sehingga bisa mengembang. Kan itu. Makanya saya berharap sekali para termasuk juga akademisi, termasuk juga para perguruan tinggi itu harus memberikan juga penjelasan-penjelasan atau penerangan lah, bagaimana biar bisa lebih menguasai dari sisi keuangan pengelolaan keuangan.
11: Pesan atau harapan di momentum Hari UMKM Nasional 2026 seperti apa, Prof?
12: Saya berharap ketika Hari UMKM ini merupakan momentum yang sangat baik untuk menjadikan UMKM salah satu penopang ekonomi nasional, termasuk juga Bali. Di Bali ini kan UMKM itu sangat besar perannya, baik secara pariwisata dan lain sebagainya.
11: Demikian perbincangan saya bersama dengan Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suwardana, SEMM, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sebanyak 123 narapidana di rumah tahanan negara rutan kelas 2B negara diusulkan untuk mendapatkan remisi umum atau RU. Dari ratusan warga binaan pemasyarakatan tersebut, satu orang diantaranya dipastikan langsung menghirup udara bebas pada 17 Agustus 2026 mendatang.
13: Jadi untuk usulan remisi dalam rangka 17 Agustus.
14: Menyambut HUT RI ke-81, sebanyak 123 narapidana di rumah tahanan rutan kelas 2B negara diusulkan mendapatkan remisi umum. Dari ratusan warga binaan pemasyarakatan atau WBP tersebut, satu orang diantaranya dipastikan langsung menghirup udara bebas pada 17 Agustus mendatang. Kepala rutan kelas 2B negara, I Gusti Agus Putra Mahendra, saat ditemui di ruang kerjanya Senin kemarin, mengaku telah mengusulkan pengajuan hak remisi tersebut.
13: Jadi untuk usulan remisi dalam rangka 17 Agustus peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81, ini rutan negara mengusulkan sebanyak 123 orang. Terdiri dari RU1 itu 122 orang, kemudian RU2 yang langsung bebas itu sebanyak 1 orang, jadi totalnya 123 orang.
14: Ia menjelaskan bahwa besaran pengurangan masa pidana bagi penerima RU1 bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan tergantung pada lama masa pidana yang telah dijalani. Penerima pengurangan hukuman terbanyak jatuh pada kategori remisi 3 bulan, yaitu sebanyak 47 orang. Adapun rincian lengkap usulan RU1 meliputi remisi 1 bulan 26 orang, remisi 2 bulan 34 orang, 3 bulan 47 orang, 4 bulan 7 orang, 5 bulan 7 orang, dan 6 bulan 1 orang. Sementara itu, untuk satu-satunya napi yang diusulkan menerima RU2 atau langsung bebas merupakan warga binaan dari kasus pencurian yang mendapatkan potongan masa tahanan selama 2 bulan.
13: Kemudian dari 123 orang itu yang mendominasi memang narkoba, karena memang isi rutan negara ini kebanyakan narkoba. Kemudian jumlah besaran remisinya antara 1 sampai 6 bulan. Ya, bervariasi tergantung dia lama pidananya di sini, sudah menjalani berapa lama, nanti kan besarannya tergantung lamanya di sini.
14: Pihak rutan menegaskan pemberian remisi tidak dilakukan secara sembarangan. Dari ratusan napi yang memenuhi rutan negara, hanya 123 orang yang dinilai memenuhi kriteria substantif dan administratif. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana terus dilakukan pemerintah Provinsi Bali. Melalui rapat koordinasi di kantor BPBD Provinsi Bali, berbagai pihak didorong terlibat sejak tahap prabencana hingga pemulihan pasca bencana.
15: Utamanya masyarakat yang berada di kawasan yang berisiko tinggi terhadap bencana.
16: Upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan bencana terus dilakukan pemerintah Provinsi Bali. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi pengembangan kolaborasi kerjasama penanggulangan bencana lintas sektor Provinsi Bali yang berlangsung di kantor BPBD Provinsi Bali. Rapat koordinasi tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, LSM, BUMN, dan berbagai pihak lainnya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Bali, Eka Saputra, mengatakan, keterlibatan berbagai pihak tidak hanya dibutuhkan ketika bencana terjadi, tetapi juga sejak fase pra-bencana. Menurutnya, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi langkah penting agar potensi bencana tidak menimbulkan korban maupun dampak yang lebih besar.
15: Para pihak sangat kami harapkan tidak hanya dari faktor pemerintah, tetapi juga dari dunia pendidikan, LSM, maupun BUMN yang ada di Bali, sehingga mampu untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penduduk ataupun masyarakat, terutamanya masyarakat yang berada di kawasan yang berisiko tinggi terhadap bencana.
16: Kabak Kerjasama Biro Pemkesra Provinsi Bali, Adiani Utari, menambahkan, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Kerjasama antar daerah maupun dengan pihak ketiga dapat menjadi bagian dari penguatan dukungan dalam menghadapi bencana.
17: Jadi Bapak-Ibu sekalian, ternyata penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan oleh BPBD, tetapi harus dilakukan oleh semua pihak. Dan juga misalnya saja tidak hanya penanggulangan, tetapi penyebaran informasinya juga sangat penting. Sehingga dari RRI sudah hadir untuk bisa menyebarkan mengupdate informasi terkait dengan penanggulangan bencana yang sudah dilakukan sangat bagus sekali oleh BPBD.
16: Melalui rapat koordinasi ini, pengembangan kerjasama lintas sektor diharapkan tidak berhenti pada dokumen atau kegiatan seremonial. Kolaborasi yang diwujudkan dalam program nyata diharapkan mampu memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, respon, hingga pemulihan sehingga Bali semakin tangguh menghadapi bencana. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Komunitas Peduli Sungai aktif menggalakkan gerakan pelestarian alam dan lingkungan hidup. Gerakan tersebut fokus pada pemulihan ekosistem daerah aliran sungai.
18: Nah, kita pantau, paling tidak di wilayah kami di Kota Denpasar, kami memantau seluruh sungai-sungai yang ada. Itu banyak sekali terjadinya pencemaran-pencemaran sungai.
5: Langkah nyata melestarikan alam dan menyelamatkan lingkungan hidup gencar dilakukan komunitas peduli sungai. Gerakan yang diawali dari rumah dengan memilah sampah, menghemat energi, dan melakukan penanaman pohon diyakini akan memberikan dampak besar bagi kesehatan bumi. Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, Ana Agung Gede Swastika, kepada RRI di Denpasar, Pasar mengatakan, menjaga sungai menjadi hal krusial di tengah tantangan penurunan kualitas air di mana sejumlah sungai di Bali tidak terkecuali di Denpasar mengalami krisis ekologi. Ia menjelaskan gerakan Giat Lestarikan Alam Selamatkan Lingkungan Hidup diimplementasikan dengan mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan mengelola sampah berbasis sumber. Selain itu difokuskan pada pembersihan tumpukan sampah dan limbah rumah tangga secara rutin dari badan air, serta menanam bibit pohon di kawasan sempadan dan sungai untuk mencegah erosi dan memperkuat daerah tangkapan air.
18: Itu Giat Lestarikan Alam Selamatkan Lingkungan Hidup. Berawal dari sanalah kita akhirnya mendirikan komunitas peduli sungai untuk Kota Denpasar. Sungai-sungai yang notabene tercemar, kita pelan-pelan menata kembali.
5: Ana Agung Swastika mengakui aksi ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan untuk memulihkan kualitas sungai dari pencemaran aktivitas domestik, peternakan hingga industri. Komunitas peduli sungai juga berhadapan dengan pola pikir masyarakat yang masih menjadikan sungai tempat pembuangan sampah. Kondisi itu mengakibatkan tidak sedikit sungai-sungai di Bali yang tidak sesuai dengan fungsi ekologisnya.
18: Masyarakat dengan gampang buang sampah sembarangan, sering kebablasan. Aturan sudah dibuat sedemikian rupa, aturan tidak dijalankan dengan sebaik. Yang terjadi di stakeholder terendah di masyarakat itu kurang korban karena adanya ego sektoral, Pak. Contoh kecil saja.
5: Gerakan pelestarian alam dan lingkungan hidup yang diinisiasi komunitas peduli sungai berfokus pada pemulihan ekosistem daerah aliran sungai. Melalui aksi bersih sungai, penanaman pohon, serta edukasi masyarakat, diyakini akan memulihkan ekosistem perairan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini, melaporkan.
3: Sebanyak 235 prajurit muda resmi menyandang pangkat Sersan 2 dan siap memasuki babak baru pengabdian sebagai Bintara TNI Angkatan Darat setelah menuntaskan pendidikan pertama Bintara Infanteri TNI AD gelombang 2 tahun anggaran 2026 di Rindam 9 Udayana.
19: Sebanyak 235 prajurit muda resmi menyandang pangkat Sersan 2 atau Serda setelah dinyatakan lulus pendidikan pertama Bintara Infanteri TNI AD gelombang 2 tahun anggaran 2026. Momen bersejarah tersebut ditandai dengan upacara penutupan Dikmaba Infanteri gelombang 2 TA 2026 yang dipimpin langsung oleh Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piyek Budiakto di lapangan Wirayuda Bakti Rindam 9 Udayana, Tabanan, pada Selasa kemarin. Dalam amanatnya, Pangdam 9 Udayana menyampaikan ucapan selamat kepada 235 bintara yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan pertama Bintara Infanteri TNI AD gelombang 2 TA 2026 dan resmi dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat.
20: Baru saja melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah sebanyak 235 bintara TNI AD yang baru. Mereka akan melanjutkan pendidikan. Ini baru saja pendidikan pertama tahap 1. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan pendidikan pertama tahap kedua. Akan bergeser ke daerah pendidikan di Ulaki.
19: Menurut Pangdam, keberhasilan menyelesaikan pendidikan dan menerima pangkat Sersan 2 bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Sebaliknya, momentum tersebut merupakan awal dari perjalanan pengabdian yang sesungguhnya sebagai Bintara TNI Angkatan Darat, di mana pangkat serta tugas yang melekat merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. salah seorang bintara terbaik Kada Kaleriana merasa bangga dan sigap mengabdi untuk negara.
0: Harapan saya akan mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia dan menjadi yang lebih baik.
19: Dengan berakhirnya pendidikan ini, 235 prajurit muda secara resmi siap melangkah ke babak baru, membawa bekal disiplin dan nilai-nilai keprajuritan dari Rindam 9 Udayana untuk memberikan pengabdian terbaik demi menjunjung tinggi Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati melaporkan.
3: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, keselamatan supporter menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional menjelang musim baru. Pengelolaan supporter secara aman dan tertib dinilai penting untuk mencegah insiden serta memastikan pertandingan berlangsung nyaman bagi seluruh pendukung.
21: Kita harus pastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, ini yang saya minta benar-benar liga dan klub-klub mengerti kondisi supporter masing-masing klub.
22: Keselamatan supporter menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional seiring upaya meningkatkan tata kelola pertandingan dan menciptakan atmosfer stadion yang aman. Operator liga dan klub didorong untuk mempertimbangkan kondisi supporter dalam menentukan mekanisme pertandingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pengelolaan supporter harus dilakukan dengan mengedepankan keselamatan seluruh pihak. Menurutnya, dinamika supporter di setiap klub perlu dipahami agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan risiko.
21: Kan sudah jelas, kita bicara kepada liga bahwa itu liga bersama klub yang bisa menentukan seperti apa mekanisme supporter. Dari catatan FIFA kita sudah mendorong ada keterbukaan, tetapi tentu kita bisa lihat dinamika supporter kita sendiri harus benar-benar menjaga keselamatan satu dan lainnya. Kita tidak mau ada kejadian kanjuruhan yang dimana banyak supporter yang harus meninggalkan untuk orang tua dan lain-lain.
22: Erick Thohir menilai, setiap keputusan dalam penyelenggaraan pertandingan harus mempertimbangkan keselamatan supporter dan tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Selain berdampak terhadap keselamatan, insiden serius juga dapat berujung pada sanksi dari FIFA terhadap sepak bola Indonesia.
21: Kita harus pastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, ini yang saya minta benar-benar liga dan klub-klub mengerti kondisi supporter masing-masing klub. Jangan sampai mengambil keputusan yang sangat membahayakan sehingga mengorbankan nyawa yang kemudian juga kemudian bisa dihukum FIFA lagi di kemudian hari. Kita sudah lepas, silakan mekanisme dari klub dan liga masing-masing mengatur konsekuensi daripada masing-masing pertandingan di liga.
22: Kompetisi Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada 4 September 2026. Menjelang dimulainya kompetisi, pengelolaan dan keselamatan supporter diharapkan menjadi perhatian bersama agar pertandingan dapat berlangsung aman dan tertib. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Pendengar, di tengah perubahan ekonomi yang semakin cepat, UMKM tidak boleh hanya dipandang sebagai pelaku usaha kecil yang bertahan dari hari ke hari. UMKM harus ditempatkan sebagai kekuatan strategis penggerak ekonomi nasional. Hari UMKM Nasional menjadi topik dalam editorial RRI pagi ini disampaikan Ninyoman Kasih.
23: Selamat pagi. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM bukan sekedar angka dalam statistik perekonomian. Di balik UMKM, ada kerja keras keluarga, ada kreativitas masyarakat, dan ada harapan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Karena itu, momentum Hari UMKM Nasional 2026 menjadi saat yang tepat untuk melihat kembali bagaimana UMKM harus menghadapi perubahan zaman. Tema UMKM terkoneksi, tumbuh, dan berinovasi bukan sekedar slogan. Tema ini membawa pesan bahwa UMKM harus mampu terhubung dengan perkembangan teknologi, terhubung dengan pasar yang lebih luas, dan terhubung dengan berbagai peluang untuk berkembang. Era digital telah mengubah cara masyarakat berusaha dan berbelanja. Produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar, kini dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah, bahkan pasar global. Namun konektivitas saja belum cukup. UMKM dituntut untuk terus berinovasi. Inovasi bukan hanya menciptakan produk baru, tetapi juga meningkatkan kualitas, memperbaiki kemasan, memanfaatkan teknologi, membangun merek, serta memahami kebutuhan konsumen. Disinilah peran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi penting. UMKM membutuhkan ekosistem yang mendukung, mulai dari pendampingan, pelatihan, akses permodalan, digitalisasi, hingga perluasan akses pasar baru terus diperkuat. Sebab UMKM yang tumbuh bukan hanya memberikan manfaat bagi pelakunya. UMKM yang kuat berarti semakin banyak lapangan kerja tercipta, semakin bergerak ekonomi masyarakat, dan semakin kuat pula perekonomian nasional. Hari UMKM Nasional 2026 hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Jangan biarkan UMKM berjalan sendiri menghadapi perubahan. Koneksikan UMKM dengan teknologi, tumbuhkan dengan kolaborasi, dan dorong terus inovasi agar UMKM semakin berdaya saing dan naik kelas. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi masyarakat ikut tumbuh. Dan ketika UMKM maju, Indonesia pun semakin kuat. Sekian editorial.
3: Pendengar editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas di Wata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Konsistensi menjadi kunci utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk bertahan. Berbagai pihak didorong terlibat sejak tahap prabencana hingga pemulihan pasca bencana. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak beragam informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang sudah membersamai kami melalui FM 105,2, 99,5 dan juga 100,9. Hari Sukma masih ya menemani ruang dengar Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tadi juga kami sudah hadirkan untuk Anda pendengar Warta Berita Lintas di Warta Pagi. Semoga juga tentunya informasi yang sudah kami sampaikan bermanfaat untuk Anda pendengar, serta untuk memulai hari untuk para pendengar yang hari ini harus beraktivitas. Kita akan simak juga informasi dari ATCS Provinsi Bali mengenai arus lalu lintas pada pagi hari ini. Untuk itu kita sudah terhubung dengan rekan Gede Ivan dari ATCS Provinsi Bali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan Bypass Ngurah Rai dari Simpang Mendanglah sampai dengan Simpang BTDC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Mendanglah arus lintas dari arah Bypass Ida Bagus Mandro menuju Balibit terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Balibit menuju Bypass Ida Bagus Mandro atau Tohpati terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Waribang menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Mendanglah menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Mendanglah terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirta Nadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirta Nadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Tirta Nadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirta Nadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Pemulisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemulisan dari arah Nusa Dua menuju Denpasar atau Sanur terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Benua Sangaran kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sangaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya pada Simpang Pedung Kuda Ngurah Rai kondisi lintas di kawasan Simpang Pedung Kuda Ngurah Rai dari arah Bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah objek wisata Kuta menuju Bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Undu Jembaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Undu Jembaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Undu Jembaran terpantau ramai lancar. Dari arah Kampus Undu Jembaran menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Taman Griya kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Pintu Tol Nusa Dua kondisi lintas di kawasan Simpang Pintu Tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah keluaran Pintu Tol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Tanjung Benua kondisi lintas di kawasan Simpang Tanjung Benua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Itu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Seligita menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir dari Simpang BTDC Nusa Dua kondisi lintas di kawasan Simpang BTDC Nusa Dua Terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini. Kami mau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Gede Van dari ATCS Provinsi Bali atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya untuk Anda dan juga rekan timnya. Serta pastinya pendengar informasi tersebut bisa menjadi acuan juga ya untuk Anda yang hari ini harus tetap beraktivitas agar selalu berhati-hati di jalan. Jangan mepet-mepet berangkatnya pendengar agar tentunya saat di jalan Anda bisa lebih slow gitu ya naik mobil atau naik motornya. Serta tentunya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini pendengar, lagu dari Bunga Citra Lestari, Cinta Pertama, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila.

0: keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama Hari Sukma yang akan temani ruang dengan Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan juga pastinya pendengar, Sukma akan temani ruang dengan Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Tadi juga Sukma sudah berbagi informasi untuk Anda pendengar mengenai sarapan dan juga bekal makan siang, yaitu ikan ya. Tapi ngomongin tentang bekal, pastinya harus ada wadahnya ya, supaya tentunya bisa Anda bawa ke kantor atau ke kampus seperti itu. Dan tentunya pendengar, satu buah informasi untuk Anda yang dimana penggunaan wadah yang tidak sesuai untuk makanan dan minuman panas semakin marak juga digunakan di tengah masyarakat. Karena banyak orang saat ini mengabaikan jenis material kemasan demi kepraktisan dan juga harga yang murah. Dilansir dari laman osc.medcom.id, bahaya utama dari penggunaan wadah yang salah terletak pada proses peluruhan zat kimia berbahaya akibat suhu tinggi. Karena wadah berbahan plastik konvensional tidak dirancang untuk menahan panas ekstrim, sehingga struktur polimernya melemah dan melepaskan zat toksik langsung ke dalam makanan. Jadi tentunya pendengar, ancaman ini jauh lebih mengkhawatirkan ya untuk masyarakat yang bawa bekal, khususnya anak-anak dan juga ibu hamil, karena organ tubuh yang masih berkembang sangat rentan terhadap residu kimia. Serta untuk langkah pencegahan yang bijak juga pendengar adalah dengan beralih menggunakan wadah alternatif seperti kaca, keramik atau stainless steel yang tahan suhu tinggi. Jadi untuk para pendengar yang biasa bawa bekal dan makanannya panas-panas semua gitu ya, berkuah atau memang baru matang, nah Anda bisa pilih wadah makanan seperti kaca, keramik atau stainless steel yang tahan akan suhu tinggi. Karena tentunya pendengar, membiasakan diri membawa tempat makan sendiri dari rumah ini juga merupakan bentuk perlindungan nyata untuk menjaga kesehatan keluarga dari paparan zat kimia. Serta tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang pastinya Anda juga bisa akses secara lebih lengkap langsung di laman kami rri.co.id. Setelah ini pendengar, lagu dari Reza, Aku Wanita, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk para pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2, 99,5 dan juga 100,9. Serta untuk para pendengar yang sudah membersamai juga melalui aplikasi RRI Digital. Setelah ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Pro 3 Jakarta yang pastinya juga akan menghadirkan banyak informasi terbaru dan juga terupdate untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 pendengar, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.
3: 1% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
5: Cari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
6: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
7: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perusahaan.